Abdul Bashid yang mewakili Wali Kota Banjarbaru dalam kegiatan yang ini menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi dan pemerintah dari pemerintah daerah sehubungan atas kerja keras para guru di garda terdepan. Ia juga menegaskan bahwa kerja keras para kepala sekolah merupakan implementasi nyata dari visi-misi pemerintah Kota Banjarbaru. Penguatan sektor pendidikan menjadi pilar utama untuk mencetak sumber daya manusia SDM Banjarbaru yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak nang mulia. Demikian kabar Pro 40 Rinda, salam budaya.

Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi. Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi...

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ayo.
3: Mampu, mampu.
2: Sepeda matkah, bersepeda motor tuh.
3: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

bujur mungkin ujar Dylan tuh rindu itu berat lah. Keganangan lawan ayang beb. Sampai takutan banar namun kehilangan baduh lawan umah abah lah. Ya mudah-mudahan kerindangan atau kangennya ini justru menjadi satu pemicu semangat buat beraktivitas. Jangan-jangan ada jua karena kerindangan lalu mengoler. Andak apa andak memikirkan inya jalan begawi ingat inya makan inya ingat inya jua makan goreng segalanya. Waduh, kan ingat lagi gawian. Payah mungkin itulah.

era Shakira Karindangan judulnya, yang sudah kita di menit ke-27 dari pukul 8 pagi hari ini. Ya, dan sanak perempat mungkin Bian sudah sarapan pagi lah, atau mungkin ada yang kadang sawat melewatkan sarapan paginya karena terburu-buru untuk pergi ke kantor. Nah, jangan lupa nanti kalau sudah sampai di kantor, sebelum mulai aktivitasnya sarapan dulu ya. Dan mungkin kita bisa pilih menu yang seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Biasanya itu ada kombinasi karbohidrat, ada proteinnya, ada buah-buahannya. Karena kayak apapun juga, sarapan yang cukup ini akan bisa menjaga konsentrasi kita lah dalam beraktivitas, dan mengurangi biasanya nang lemas, lesu, kada bertenaga karena kada sarapan. Ya, jadi sarapan pagi itu penting lah. Kalaupun kita mungkin kadang terbiasa dengan makanan-makanan yang berat di pagi hari, ya kada apa-apa, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Mungkin kita bisa memilih menu-menu yang ringan tapi tetap bergizi lah.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Iya, cinta itu memang harus dibuktikan ya, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi dibuktikan dengan sikap dan perilaku kita terhadap pasangan kita ya. Apa yang diucapkan itu selaras dengan apa yang dilakukan, ya kan? Dan yang pasti ketika seseorang bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, itu bisa saling melengkapi ya, dan punya komitmen dari awal sampai akhir. Insya Allah semuanya akan berakhir sampai akhir hayatnya. Waduh, omong sih gampang. Tapi bagaimana ketika kita menjalankannya, itu pasti akan banyak sekali aral rintangan di depan ya. Tapi ya tentu harus itu tadi punya komitmen yang sama ya, untuk pegang komitmen dan menjalankannya dengan baik. Kalau salah satunya aja udah melenceng ya, gak bakalan sampai akhir gitu, ya kan? Lagunya asik banget ya. Semoga juga ini bisa memberikan semangat buat kita dalam melakukan berbagai aktivitas hari ini penuh dengan cinta.

Semarang Perompak, pemerintah Kota Banjarbaru ini menyiapkan berbagai langkah pengendalian inflasi menyusul meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan, khususnya beras. Nah, upaya ini dilakukan untuk bisa mengurangi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Langkah pengendalian tersebut disiapkan setelah pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah tersebut diikuti secara virtual dari ruang tamu utama Wali Kota Banjarbaru Senin 20 Juli 2026 kemarin. Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabai ini mengatakan bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu global maupun nasional. Menurut beliau, kondisi ini turut berdampak juga pada Banjarbaru, terutama untuk komoditas beras yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ya, dan Sarang Perompak dijelaskan juga bahwa kebutuhan beras masyarakat Banjarbaru sebagian besar itu masih dipasok dari Pulau Jawa. Distribusi pasokan ini saat ini menghadapi tantangan akibat tingginya biaya angkutan yang dipengaruhi juga oleh mahal dan terbatasnya pasokan solar. Jadi untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kota Banjarbaru akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan juga mempercepat langkah pengendalian inflasi. Upaya yang disiapkan yaitu memperbanyak operasi pasar, kemudian menggelar gerakan pangan murah, serta memperkuat koordinasi dengan Perumbulok untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.

0: Oh, lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Nah, kebanjiran pulang. Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai, dan banyak nang percaya jua nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah jua men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan.
2: Habar Propat bersama Ulun Rinda. Dangsana, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI sekaligus Wakil Bupati Wabub Hulu Sungai Utara Hero Setiawan menegaskan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Selatan ke-8 tahun 2029 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurut Sidin, dukungan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menyukseskan perhelatan olahraga terbesar di Kalimantan Selatan tersebut. Hal yang ini disampaikan Hero Setiawan saat ditemui dalam kegiatan nonton bareng nobar final Piala Dunia yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di halaman Sekretariat Daerah Senin 20 Juli 2026. Momentum yang ini dimanfaatkan Gasan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendukung persiapan Porprov 2029. Hero menyampaikan bangga melihat antusiasme masyarakat yang memadati lokasi nobar final Piala Dunia. Menurut Sidin, tingginya partisipasi masyarakat menjadi gambaran kuatnya semangat olahraga yang dimiliki warga Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain mengapresiasi antusiasme masyarakat, Hero juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas komitmennya dalam memajukan dunia olahraga. Sidin menilai dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mempersiapkan Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah Porprov Kalsel 2029. Salah satu kebijakan yang mendapatkan apresiasi adalah penetapan seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD sebagai bapak angkat bagi masing-masing cabang olahraga cabor. Kebijakan yang ini diharapkan mampu Gasan memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi olahraga daerah. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Bandiran Bayi Sukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bayi suka dan senang perempat dimanapun pian berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pandiran Bayi Sukan bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar. Ya, kayak apa kabar pian? Semoga selalu sehat ya, tidak kurang satu apapun juga. Suasana bahagia, semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Ya, dan senang perempat hari ini kita akan bicara tentang meningkatkan SDM Urang Banjar bersama tiga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Baik, kita langsung menyapa saja. Ada Bung Dimas Ridoni Eskom, PNS Pranata Komputer Software Engineer dan praktisi IT. Assalamualaikum.
2: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat pian binanya lah.
2: Alhamdulillah.
1: Ada juga Bang Abdul Haris SH, advokat dan praktisi hukum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Satu lagi ada Bung Herman Darmawan, mahasiswa hukum, pengusaha dan wira swasta. Assalamualaikum.
4: Apa kabar pian? Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Sehat, alhamdulillah. Kita berharap semuanya sehat. Tapi sudah sampai di sini pasti sehat lah.
2: Tinggal alhamdulillah.
1: Ya, dan sarang perempat, kemajuan suatu daerah ya ini tidak hanya ditentukan dari sumber daya alam yang melimpah, tapi bagaimana juga dengan kualitas sumber daya manusianya ya. Kalau orang Banjar itu memang kaya akan budayanya.
2: Tinggi.
1: Terus banyak hal yang melimpah di daerah kita Kalimantan Selatan ini ya, termasuk juga ke religiusan. Tapi kan di era globalisasi sekarang ini yang penuh dengan berbagai banyak persaingan, nah ini tentu membutuhkan kualitas SDM yang benar-benar bisa bersaing. Jadi kita tuh kadang hanya jadi penonton,
2: bujur banar,
1: tapi menjadi orang yang berperan dalam pembangunan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kualitas SDM orang-orang Banjar? Kita akan gali nanti lebih dalam dan bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa meningkatkan SDM kita. Nah, ulun langsung ke Bang Dimas. Nah, Bang Dimas, kayaknya kalau pian melihat kualitas SDM orang Banjar ini dalam menghadapi era digital saat ini sesuai dengan porsi pian nih. Silakan.
2: Inggih, ini ulun secara umum dulu, iya, Bu. Inggih. Untuk SDM orang Banjar ini kan masih ada lah beberapa stigma pemalas orang Banjar ini, pengoler, begawi itu sekehandak. Inggih, coba kalau kita lihat secara lebih dalam, kita lihat dulu latar belakangnya apa, gitu. Orang Banjar ini kan pada zaman dahulu itu banyak yang berprofesi sebagai pedagang atau pendulang intan yang tidak terikat, gitu. Jadi secara basic orang Banjar itu tidak mudah tunduk dan tidak suka diperintah seperti itu. Inggih, tetapi pada masa sekarang sudah banyak orang Banjar yang bekerja secara profesional, baik berpendidikan tinggi dan memiliki berbagai macam sertifikat kompetensi. Dan ulun pun sebagai salah satu dari yang dari pelaku yakin dengan kualitas SDM orang Banjar saat ini. Seperti itu. Dan untuk di ranah IT sendiri, ulun di sini sebagai PNS dan perantara komputer. Sebelumnya juga 7 tahun ulun di perusahaan swasta menjadi programmer di salah satu perusahaan otomotif terbesar lah di Kalimantan, seperti itu. Dan ulun pun melihat banyak orang-orang kita, orang-orang Banjar yang ahli sebujurnya dalam hal coding, pengembangan aplikasi maupun infrastruktur dan jaringan, hardware juga, Bu. Dan sebagian pun banyak juga yang lulusan-lulusan lokal di sini. Secara SDM tuh kita sebujurnya kada kalah. Tapi mungkin banyak mungkin yang masih belum melihat itu, seperti itu.
1: Jadi artinya mereka ini sudah banyak yang maju lah.
2: Inggih.
1: Karena mereka keterikatan dengan peraturan. Kalau misalnya kerja di pemerintahan, ya mau pada mau kan harus mengikuti peraturan.
2: Enggak,
1: kan?
2: Ada SOP dan segala macam yang harus diikuti.
1: Dan juga di persaingan juga di tempat kerja tuh luar biasa. Kalau kita kadang meningkatkan SDM kita sendiri, mungkin kita akan tersisi dengan yang lain.
2: Bujur.
1: Pian tadi juga pengalamannya luar biasa lah, 7 tahun itu di swasta. Jadi PNS kan berapa tahun?
2: Sudah jalan 5 tahun.
1: Oh, luar biasa, banyak banget pengalaman sini nih. Mungkin sedikit, nanti kita akan kita gali lebih sedikit dalam lagi. Nah, kalau dilihat lagi seberapa penting ini literasi digital bagi para generasi muda kita nih?
2: Sangat penting kalau sekarang, kalau untuk zaman sekarang, Boy, kalau orang nih kada bisa kada bisa main HP ya pasti akan tertinggal. Apalagi yang kada bisa komputer atau laptop yang kemampuan dasar sekarang kan kalau di dunia kerja itu
1: harus bisa lah.
2: Inggih, bukan cuma yang orang IT, tapi semua sektor, baik yang hukum, ekonomi, teknik, semuanya itu perlu komputer. Minimal bisa office lah atau edit video dan foto secara basic. Itu.
1: Ya karena memang eranya sudah era digital. Kalau kita kada bisa ya ketinggalan.
2: Ketinggalan.
1: Iya. Baik, ulun ke ini lagi Bang Abdul Haris, advokat dan praktisi hukum lah. Nah, tapi kita juga hendak berbicara sedikit ke masalah hukum nih lah. Kenapa nih kesadaran hukum jadi hal yang penting ya dalam membangun SDM kita?
3: Itu pasti jelas penting, dikarenakan ada beberapa hal yang penunjang aspek seperti aspek yuridis terkait apa regulasi, seperti misalkan yang mau UMKM itu perlu memperhatikan bantuannya dari pemerintah seperti peraturan menteri nomor 1 2026 tentang UMKM. Ada apa, perlu membuat apa nomor izin usaha segala macam, terus juga ada diperlukan SKU dari kelurahan. Itu untuk sebagai sarana penunjang UMKM. Ada juga seperti yang misalkan mempunyai apa haki seperti hak cipta, hak merek, hak paten, itu juga harus kita pelajari bagaimana agar bisa kita untuk mengembangkan sejalan dengan regulasi tersebut.
1: Iya, harus melek hukum lah. Ya, itu hanya dari satu bidang. Iya. Belum lagi bidang-bidang hukum yang lainnya yang bidang, banyak bidang. Dan hampir semua ini mungkin ada hubungannya dengan hukum lah.
3: Iya, pasti itu.
1: Nah, jadi kalau pian lihat sendiri ini bagaimana dengan pemahaman masyarakat kita, utamanya generasi muda ini terhadap melek hukum nih?
3: Untuk pemahaman terhadap hukum ya masih menengah sih. Nggak begitu melek mungkin saat ini karena ada banyak aturan-aturan yang terlalu banyak untuk dipelajari. Tapi untuk spesifikasi, misalkan untuk seniman kita, dia pasti mempelajari yang namanya hak cipta apa segala macam. Untuk yang orang yang suka branding, dia juga mempelajari tentang merek-merek seperti peraturan regulasi tentang merek, itu ada undang-undangnya. Ada yang dagang, dia juga mempelajari tentang regulasi dagang. Ya seperti itu spesifikasinya Bu biasanya.
1: Nah, kalau ke Bang siapa nih namanya, Bang Herman?
2: Hendra.
1: Nah, Bang Hendra lah. Okay. Oh, panggilannya Herman apa Hendra sih?
4: Hendra.
1: Hendra, berarti aku yang salah tulisnya. Bu Hendra, ini bagaimana peran generasi muda kita dalam meningkatkan kualitas SDM?
4: Ya, kalau ulun sebagai wira usaha yang kelas menengah lah mungkin ya. Sebagai
1: usaha apa dulu nih ulun?
4: Usahanya Depot Air Minum, Galon.
1: Oh iya.
4: Jadi kan di era sekarang ini kan sudah era yang semakin maju. Jadi harus mengikuti perkembangan menurut ulun. Nah, sehingga di era yang maju ini salah satunya seperti era digital Shopee dan TikTok. Ya kan, kita harus mengikuti juga. Kayak ulun kan dan ini tuh selaku wirausaha air minum itu juga jualan baju kami di online. Ya, agar mengikuti. Karena kan saingan kita ini tidak lagi dari toko ke toko atau pasar ke pasar, tapi online pun bersaing juga kita dari luar wilayah pun sama. Kayak di Shopee ini kan ada yang dari Jakarta. Apa namanya itu, persaingan harga lah. Nah itu, jadi bagaimana caranya ya, kalau orang kada tahu apa, kada mengikuti perkembangan ya bisa kalah.
1: Jadi memang harus punya bekal itulah, karena bersaingnya sekarang di medsos ini, jual beli online. Kadang kayak dulu Bahari itu cuma offline aja sudah, paling persaingannya di situ-situ aja. Ini malahan persaingannya mendunia ya kan adalah. Jadi harus punya pembekalan dalam berwirausaha, utamanya dalam segi pemasaran lah itu tadi lah. Nah, kalau misalnya ada juga anak muda atau kaum muda yang kadang mau tahu tentang digitalisasi tadilah dalam segi pemasarannya, mungkin akan kalah bersaing lah.
4: Kalah.
1: Nah, kalau orang dulu mungkin jualannya gitu-gitu aja lah. Kalau yang kayak usia-usia 50 tahun ke atas, ya mungkin berjualannya sudah di pasar, sudah hype, itu boleh. Tapi sebenarnya itu bisa dibantu lah untuk pengenalan teknologi atau dalam segi pemasarannya. Ini biasanya dibantu oleh anak-anaknya biasanya lah, atau orang-orang terdekat.
4: Anak muda maupun keluarganya yang memang memahami dari era digital ini, kayak seperti Shopee, TikTok. Karena kan saat ini konsumen itu tidak lagi ingin misalnya tuh ribet lah, kata orang tua, datang ke pasar cari ini. Kadang kan di toko waktu ini belum tentu ada barang tersebut, harus cari klien. Tapi kalau lihat di marketplace Facebook, TikTok ataupun Shopee, tinggal ketik nama yang kita inginkan itu ada sesuai dengan harganya, jadi tinggal pilih aja. Nah itu, tapi kan di era digital ini ada tantangannya juga, seperti kayak penipuan ini yang harus diwaspadai juga.
1: Jadi sebagai seorang konsumen juga kita harus cerdas lah.
4: Harus cerdas.
1: Konsumen yang cerdas, jangan sampai tembunguli yang jar kayak pian tadi tuh. Karena mungkin gak ada ketidaktahuan kita, akhirnya kita yang tertipu. Nah biasanya ada trik-trik kalau yang harus kita ketahui itu yang seperti apa?
4: Ya kalau menurut Ulun secara pribadi, Ulun melihat dari segi harga dulu. Jadi misalkan mau beli spare part mobil atau motor, itu Ulun lihat dari harga, apakah ini harganya masuk. Nah kalau nya harganya itu apa timpang antara harga standar sama harga itu dijual, itu kan wajib dipertanyakan. Nah jauh benar selisihnya tuh. Dan apakah pada saat transaksi ini transfer duluan, kalau sudah transfer duluan, nah itu mungkin patut diwaspadai gitu.
1: Dan biasanya kita melihat di testimoni loh kalau kita ada bertukar tuh. Kadang-kadang kalau kada testimoninya ya bisa jadi ya loh.
4: Kalau Ulun biasa lawan bini itu melihat di Shopee itu melihat dari track record, track record penilaian orang yang sudah nukar ini. Jadi kan bintang bisa kita ketahui
1: atau 5 itulah.
4: Kalau Shopee ini dia kan secara detail, kalau nya Facebook ini kan lewat marketplace aja dia. Nah, itu. Jadi kerincian penilaiannya tuh belum ada marketplace ini, tinggal COD aja ketemu. Dan juga kan itu tergantung wilayahnya. Misalnya Banjarmasin ya di Banjarmasin aja.
1: Mungkin karena kita akan bicara juga untuk apa namanya, usaha apa nih yang sekarang yang lagi maju berkembang lah, yang biasanya tuh bahkan sekarang ini kalau kita lihat tuh bubuhan yang apa nih yang berjualan ini banyak anak-anak muda lah. Dan mereka sudah mulai berani untuk berwirausaha.
4: Karena kan anak muda sekarang ini dia dikarenakan sudah era digital, itu menggait atau bekerja sama dengan pihak yang seperti selebgram atau yang apa namanya itu followersnya banyak tuh. Sehingga usaha itu bisa dipromosikan dan dilihat masyarakat banyak, karena kan saat ini masyarakat ini lebih sudah ke era digital canggih gitu. Jadi tiap hari itu kadang scroll-scroll kan.

0: perusahaan semua instansi sekarang ini sudah memakai aplikasi Bu, jadi tidak ada lagi pencatatan manual atau by Excel pun sangat minim untuk yang skala besar saat ini.
1: Nah, bahkan sekarang ini sudah ada kayak les-les coding tuh untuk anak-anak yang usia dini lah.
0: Tinggi sudah ada.
1: Jadi ini memang penting juga diterapkan sejak usia mereka masih kecil ya?
0: Tinggi paling kada tuh memahami dulu, mengenal dulu bagaimana alur algoritma seperti itu, Bu.
1: Tinggi. Iya. Jadi ini tinggal bagaimana juga orang tua mungkin lah untuk bisa mengarahkan lah,
0: tinggi,
1: memberikan alur yang pas gitu, gasan anak-anak sesuai dengan perkembangan zamannya.
0: Tinggi, bujur, Bu.
1: Tinggi.
0: Soalnya kalau untuk sekarang ke depan tuh itu yang salah satu yang banyak diperlukan lah seperti itu, Boy, apalagi di era AI yang sekarang gitu.
1: Ya tapi orang tua juga perlu pintar lah. Jangan-jangan wah ini anak yang pintar kuitan ini bungulin anak. Kan banyak gitu loh, karena tapi tahu nih kita orang-orang tua nih.
0: Cuma,
1: itu kayak apa tuh, Bian?
0: Kalau anu, Boy, kalau orang tua yang bagus kayak itu, nah yang bisa berpikir jernih pasti punya prinsip anakku nih harus lebih dari aku seperti itu. Kalau misalkan anaknya malah downgrade kan, sedangkan di era sekarang memerlukan itu harus upgrade, jadi makin tertinggal jadinya generasi berikutnya seperti itu.
1: Jadi perlu orang tua yang berpikiran maju lah.
0: Tinggi,
1: dan
0: bujur.
1: Orang tua juga jangan ini, jangan stuck sampai di situ aja, tetap harus belajar juga, paling kadang bisa mengimbangi anak gitulah.
0: Tinggi, bujur, Bay.
1: Tapi kira-kira bisa lah gitu. Sementara orang tua ini sibuk, di rumah sibuk, apalagi wanita karir di kantor sibuk. Kadang-kadang kita kadang punya waktu yang banyak untuk bisa mengimbangi kepintaran anak ini.
0: Tinggi nah itu, Pang. Tinggi. Jadi ini juga, Bang, orang tua nih ya paling kada kalaupun tidak bisa waktu membidangi, tapi berikan yang terbaik buat anak.
1: Berikan yang terbaik loh.
0: Inggi. Yang terbaik yang bisa dan mampu seperti itu.
1: Iya. Nah, kalau ke Bang Abdul Haris lagi nih sebagai praktisi hukum. Nah, kalau Pian, menurut Pian nih apa peran pendidikan hukum ini yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang usia dini? Karena kan dia harus dimulai dari halus dulu supaya mereka tuh tahu ataupun mengerti tentang hukum.
2: Betul. Kalau dalam pelajaran dasar hukum itu kita ada pernah diperkenalkan namanya asas fiksi hukum.
1: Asas fiksi hukum.
2: Fiksi hukum itu artinya semua orang apabila suatu aturan itu sudah diundangkan, tahu atau tidak tahu dianggap mengetahui. Jadi pertama-tama ya kita harus
1: susah kalau dianggap mengetahui.
2: Iya,
1: sedangkan kita nggak tahu tuh kayak apa.
2: Itu di dalam asas perundang-undangan yang saat ini berlaku. Jadi ya dikarenakan itu dan kita merupakan negara yang menganut sistem Eropa kontinental di mana kita berpatokan kepada peraturan perundang-undangan. Artinya kita harus melek dengan segala aturan tersebut. Dan apalagi kita sekarang ini didukung oleh teknologi informasi melalui program apa smartphone atau segala macamnya dari internet segala macam, dan itu harus kita update terus, kita melek terus, jangan sampai kita ketinggalan. Apalagi yang mau bikin usaha, ada yang seniman mempunyai hak cipta, ada yang mempunyai desain industri. Atau istilahnya ada yang suka berdagang, itu harus melek segala aturan-aturan yang terbit. Ya untuk selebihnya itu kita harus mengembangkan seperti untuk SDM kita sendiri kan, kita harus spesifikasi evaluasi pengembangan diri juga untuk kita sendiri, terus kita tingkatkan pengembangan kemampuan utama kita apa. Ada terus juga buka terus untuk ruang belajar, siapkan dari siapkan juga secara fisik dan mental, dan juga jangan lupa kita harus umpan balik. Artinya umpan balik itu misalkan kita ke atasan, kita minta koreksi bagaimana kelemahan kita, apa kelebihan kita sebagai introspeksi kita.
1: Yes. Nah kalau misalnya kan banyak sekarang nih teknologi itu berhamburan macam-macam, medsos informasinya juga macam-macam. Nah kadang-kadang kalau kita tuh kan bisa memanfaatkan itu dengan baik.

0: kan bisa aja banyak tuh yang pemuda-pemuda kita, generasi kita nih yang salah dalam menggunakan teknologi. Nah bagaimana hukum kita untuk bisa melindungi anak-anak muda yang mungkin menyalahi aturan dalam bermedsos nih?
1: Ya, itu sebenarnya ada juga diatur dalam undang-undang ITE ada segala macam supaya apa, ada batasan-batasan terkait hal itu.
0: Pada bebas-bebas-bebasnya lah, karena memang ada aturannya.
1: Tapi walaupun ada aturan, kita juga harus mempelajari namanya ilmu agama kita. Karena kita kan sesuai ideologi kita, kita adalah negara yang beragama. Artinya ideologi kita dulu nih yang kita perkuat. Bagaimana istilahnya agar kita tidak salah jalan segala macam. Regulasi itu cuman sebagai rel kita, sebagai penunjang kita agar kita tetap di koridor. Artinya pertama akhlak dulu lah yang kita kemukakan.
0: Lebih utama akhlak daripada ilmu ya.
1: Iya, dari pembelajaran dulu kita untuk agama, jangan sampai kita salah langkah dulu istilahnya. Kalau dalam agama itu ya kita perkuat namanya apa? Dalil nakli, artinya kita harus berlandasan apabila kita melakukan sesuatu itu, landasan yang konkret dari agama kita.
0: Pak Menurut Pian nih, apa kira-kira tantangan terbesar agar masyarakat kita ini bujur-bujur taat hukum? Kan banyak tuh yang melanggar hukum di mana-mana, bahkan sudah tahu tuh ada aturannya tapi tetap aja dilanggar. Tapi jar orang aturan itu untuk dilanggar, kan dasarnya seperti itulah. Gimana nih?
1: Tantangan terbesar itu sebenarnya dari mungkin ada ujian intelektualitas, terus ada ujian pergaulan, lingkungan. Itu bisa menyebabkan kita apalagi terpapar mungkin narkoba apa segala macam. Itu yang harus kita apa, kita evaluasi untuk bisa, agar kita bisa menghindari dari segi kelemahan mental dan jiwa kita otomatis. Oleh karena itu pun kita pun sebagai apa, dari tim Laung Kuning Banjar, kita ada namanya MOU, kesepakatan kita dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi, di mana kita bersinergi untuk apa, melindungi masyarakat kita, terutama internal kita agar tidak terpapar itu. Karena narkoba itu bisa merusak kondisi psikologis kita pada dasarnya. Jadi karena kita bekerja sama, BNN pun sangat mensupport itu dan menerima dengan baik.
0: Iya, walaupun mungkin juga ada ya orang-orang di sekitar kita yang mungkin dulunya pemakai atau pengedar atau apapun itu yang berhubungan dengan narkotika. Nah, ini adakah juga pembinaan dari Laung Kuning untuk intern sendiri?
1: Jelas ada. Dikarenakan Laung Kuning ini kita adalah aktivis kebudayaan, di mana di dalamnya ada banyak guru-guru kita, seorang budayawan-budayawan. Mereka lah yang membina kita saat ini. Membina kita dari segi apa namanya, seni musik, seni tari, hobi kita misalkan. Dan pembuat laung kita ini pun adalah guru kita dari orang Laung Kuning Banjar sendiri. Dia punya apa, beliau punya rumah produksi untuk pembuatan laung ini. Di situ kita dikenalkan dengan jenis-jenis laung, apa yang ulun pakai ini kan namanya laung Demang, apa yang dipakai Tanjak Siak, apa segala macam. Mereka diedukasi pembelajaran dari seni kita, dari sejarah kita, dari apa namanya, aspek kebudayaan segala macam, apabila apa itu untuk apa, untuk menghilangkan yang namanya apa, kata kita tuh orang Banjar tuh apa, gabut karena narkoba lah itu.
0: Iya. Itu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan, apalagi dalam Laung Kuning inilah banyak sekali budaya-budaya yang bisa dipelajari selain laung, apalagi kuntau, menari tradisional Banjar, musiknya ada juga, binanya ulun lihat lah. Banyak
1: sekali, Bu. Mungkin saya pun gak hafal karena saking banyaknya kebudayaan
0: kegiatan yang dilakukan.
1: Ada orang wayang di kita ini, ada macam-macam lah.
0: Jadi jangan sampai gabutnya tuh lari ke hal-hal yang negatif tadi lah.
1: Betul.
0: Jadi di sini pemilihan lingkungan ini adalah hal yang penting lah.
1: Betul sekali.
0: kalau kita dapat lingkungan yang bagus, insya Allah bagus juga. Gak ada baik kan, tempat gak ada baik juga.
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau orang Bahari dulu tuh banyak berpilih-pilih benar kawan ya. Tapi mungkin sekarang ini harus kita pilih-pilih.
1: Iya.
0: Karena kalau lagi dipakai itu mungkin lah.
1: Iya, betul Bu.
0: Iya,
1: jangan sampai salah pilih. Iya. Pergaulan di Lawang Kuning itu kan kita semuanya
0: baik, ya?
1: Hal-hal yang positif yang kita lakukan terkait kebudayaan lokal kita, pengenalan identitas budaya kita, segala macamnya.
0: Jadi memberikan pengaruh-pengaruh yang baik itulah.
1: Iya,
0: nah, insya Allah kalau yang apa namanya di lingkungan yang kada baik, coba masuk ke Lawang Kuning untuk mendapatkan hal-hal yang positif lah.
1: Iya, betul.
0: Ya sampai tadi kegabutan dibawa ke hal-hal yang negatif.
1: Iya,
0: itu dia akan memberikan manfaat apa-apa gesan kita ya lah.
1: Iya,
0: masa depan suram.
1: Iya.
0: Baik, ulun ke pengusaha lagi nih. Wis. Nah, kalau pian lihat kan ini potensi-potensi lokal kita ini banyak loh.
2: Iya.
0: Nah, ini kayak apa? Generasi muda kita, orang-orang Banjar nih untuk bisa menimbulkan apa? Potensi lokal daerah kita nih.
2: Ya, kalau menurut pandangan ulun harus lebih kita berjabat tangan atau membuat sebuah perkumpulan yang di mana di dalamnya itu sebagai pelaku-pelaku usaha dan kita bekerjasama dengan instansi terkait yang membidangi di bidang itu untuk membantu bagi siapapun masyarakat maupun kaum muda yang apa yang belum paham tentang kecanggihan teknologi ini untuk dibantu yang dimana difasilitasi oleh instansi terkait tadi
0: ya. Nah,
2: sehingga setiap masyarakat Banjar ini memiliki daya saing sumber daya untuk bersaing di usaha maupun di level tertinggi lah mungkin.
0: Ini kayak apa supaya bisa banyak imbangkan antara pendidikan kita, karena pendidikan harus bagus juga, harus berkualitas yang tinggi lah. Nah ini lawan wirausaha, biarkan wirausahawan. Nah kayaknya apa bisa menyeimbangkan ini kedua-duanya jalan itu?
2: Iya, karena ulun melihat dari pelem-pelem gitu lah. Di mana ada juga pengusaha ini kan yang baru-baru itu terkena kasus dikarenakan adanya dokumen tidak ada izinnya dan segala macam maupun SPT. Nah sehingga ulun melihat itu terinspirasi untuk mengambil kuliah hukum. Nah sehingga pada saat ulun kuliah hukum itu ulun baru di semester 3 hari ini, sehingga ulun mengetahui apa sih yang harus ulun lakukan dengan usaha yang ulun miliki ini. Salah satunya seperti memiliki perizinan usaha baik itu di tingkat RT maupun kelurahan dan menerbitkan NIB atau dikenal dengan nomor induk usaha. Dan usaha ulun ini kan berkaitan dengan air minum. Air minum ini salah satu konsumsi yang dikonsumsi manusia setiap harinya, sehingga ini kan masuk tubuh dan ini harus memiliki legalitas atau pengakuan dari instansi terkait, salah satunya seperti Dinas Kesehatan. Nah di situ ulun sudah memiliki izinnya juga, dan juga kita harus melaporkan apa usaha yang kita geluti ini ke instansi terkait juga, sehingga di kemudian harinya itu resiko untuk secara terpaksa berhadapan dengan hukum itu sangat kurang lah.
0: Yeah.
2: Ya sangat tidak mungkin lah mungkin, dikarenakan dasarnya tadi kita memiliki dokumen-dokumen yang sangat cukup.
0: Jadi dasarnya juga diikuti dengan ilmu lah.
2: Ilmu tadi.
0: Jadi pas benar pindahnya nih ambil jalur itu. Baik, dasar yang perempat dimanapun berada yang saat ini masih bersama kami di Pandiran Bayi Sukan bersama Lawang Kuning Banjar, kita bicara tentang meningkatkan SDM orang Banjar. Kita mungkin jeda dulu sebentar, nanti kita akan persilahkan gesan pian yang ingin bergabung melalui telepon kami di 0511325602 atau WhatsApp di 0895340509 atau juga melalui live chat Pro 4 ya. Sudah banyak ternyata. Nanti kita akan bacakan ini setelah jeda ya.
2: Banyak banget.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
2: budaya Banjar. Iya, terima kasih dan perompat yang masih bersama kami di Panderan Bayi Sukan bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk yang ingin bergabung boleh melalui telepon di 0511325202 atau juga WhatsApp di 0895304050539 atau juga di live chat kita ya. Kita bicara tentang meningkatkan SDM urang Banjar. Baik, ini ulun bacakan live chat yang sudah masuk dari Nurazmi Razibah sedang menyimak. Kemudian dari Ahmad Ahmadi Y9Y, bagaimana katanya meningkatkan SDM urang Banjar kalau kita bukan menjadi pengambil kebijakan. Itu satu. Kemudian dari Asrafika 8268, katanya bagaimana kita yang kada bisa teknologi ini bang, kalah dapatnya pasar ini lawan toko online. Jadi mau kada mau harus online juga. Kayak apa caranya mencari orang yang bisa disuruh dan kayak apa strateginya. Nah kemudian dari Muhdar 77, ulun berjualan online bang, kadang ada jua pembeli ini yang kada paham. Barangnya dibulikakannya tarus, pas sudah sampai kasihan juga nang berjualan ini beresiko balum nang kada paham COD pulangnya. Satu lagi ini dari Surahwardi. Bang Dimas, kayak apa bang? Sekarang ini lagi rame ASN. Wah ini kan ujar kopi-kopi, bulik absen. Apalagi nang ibaratnya kita nih, nang bubuhan IT nih, kan begawi pas maintenance aja, kebanyakan pun sudah jalan. Terus satu lagi dari Abdul Aziz 01, hidup Banjar di sini. Oke, siapa dulu yang harap menanggapi? Yang mana dulu?
3: Yang pertama dulu lah.
2: Gih.
3: Bagaimana
2: meningkatkan apa? SDM orang Banjar kalau kita bukan menjadi pengambil kebijakan.
3: Iya. Kalau kita mau meningkatkan SDM tuh kita enggak nunggu kita bisa ngambil kebijakan dulu. Iya. Karena kita bukan orang yang berwenang apa segala macam. Setiap kebijakan pun itu pasti dilandasi adalah orang-orang yang mempunyai SDM. Dia pasti mempunyai penasehat atau segala macam. Nggak mungkin istilahnya gegabah lah biasanya kalau kita
2: banyak pertimbangan ya, banyak sudah ininya ya, ya
3: ada yang perlu kita apa yang kita perhatikan dari kita dulu seperti yang saya katakan dari awal tadi evaluasi pengembangan diri terus ada juga apa namanya tingkatkan kemampuan utama ada juga kita harus membuka ruang untuk belajar. Terus jaga kesehatan fisik dan mental dan juga umpan balik terkait feedback bagaimana orang penilaian orang terhadap kita ya itu aja jawabannya.
2: Jadi itu sebenarnya dimulai dari kita sendiri.
3: Kita sendiri sebenarnya.
2: Jadi nggak usah menunggu kita sebagai seorang pengambil kebijakan ya susah kalau begitu. Ya baik selanjutnya tadi dari Asrafika 8268, bagaimana kita yang kada bisa teknologi ini kalah dapatnya pasar lawan toko online, jadi mau kada mau kita harus online juga. Kayak apa caranya mencari orang yang bisa disuruh, kayak apa strateginya. Nah ini mungkin jadi satu ya sama Pak Muhdar 77S81 yang berjualan online tadi, ada juga pembeli yang kada paham barangnya dibulikakan tarus, pas sudah sampai kasihan juga yang berjualan ini beresiko belum lagi yang kada paham COD. Mungkin ke Bang siapa nih? Bang Dimas atau
4: ada? Ya, sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada yang bertakun tadi atas nama Aspa dan Mudar. Nah, terkait pertanyaannya itu, menurut ulun secara pribadi, bagaimana caranya kita yang tidak tahu teknologi dan berjual ini kalah dapat pasar, kan kayak itu.
2: Nah, pasar online?
4: Ya, pasar online. Menurut ulun, kita harus lebih mendekatkan diri kepada ruang lingkup terdekat, yaitu ruang lingkup keluarga yang lebih tahu tentang teknologi, yang lebih paham tentang aplikasi-aplikasi yang berkaitan seperti YouTube, TikTok, dan pasar. Nah, sehingga dengan kedekatan itu kan kita bisa membangun komunikasi baik untuk meminta bantuan kepada keluarga. Nah, kalau memang di keluarga kadada, ya tadi cari organisasi. Misalnya seperti kami, organisasi Lawang Kuning ini kan memang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan maupun adat istiadat. Namun di situ dikarenakan jumlah yang sangat besar, maka dengan berbagai image, salah satunya seperti ASN, profesi advokat, belum lagi wirausaha, bisa aja saling koordinasi dengan kami selaku pelaku usaha di internal organisasi ini untuk bagaimana caranya kita berdiskusi tentang usaha tadi itu yang dimana tidak paham tentang teknologi. Nah, mungkin itu jawaban dulu.
2: Jadi kalau belum masuk Lawang Kuning, masuk aja dulu.
4: Kalau misalkan di ruang lingkup keluarganya tadi memang tidak kami siap aja.
2: Gratis lah. Gratis, tidak dipungut bayaran kalau masuk ke Lawang Kuning. Nah, ini yang terakhir tadi dari Pak Surahwardi. Ini kayak apa Bang Dimas katanya? Ini kan lagi rame-rame nih. Sudah ini injer kopi-kopi bulik absen. Nah, apalagi injernya diibaratkan ibu buah IT, begawi pas maintenance aja kebanyakan nang sudah jalan nih. Ya apa nih Bang Dimas?
5: Iya. Pernyataan itu terlalu menggeneralisir emang sebujurnya, sangat menggeneralisir gitu. Nah,
2: padahal ada sudataan lah.
5: Inggih, coba dilihat di sektor pelayanan publik, Pak. Di sekolah, rumah sakit, puskesmas, di tenaga pendidik dan kesehatannya, belum lagi tenaga administrasinya, misalkan di Dukcapil itu seperti apa repotnya, apalagi pas jam-jam sibuk.
2: Ada ketenangan.
5: Dan gitu, belum lagi yang di back office gitu, yang di belakang layar, termasuknya orang IT gitu. Nah, yang mengembangkan sistemnya, maulah sistem kayak apa supaya pelayanan ini cepat, kada lagi pakai kertas, tapi datanya tuh bisa langsung muncul, bisa langsung dikirim. Yang gitu, belum lagi ininya Bu, kayak regulasinya yang bermacam-macam. Inggi, kayak kita di rumah sakit kan itu ada data yang setiap hari harus dilaporkan ke Dinkes dan ke Menkes. Seperti itu proses yang ada di belakangnya tuh Bu, sebujurnya
2: rumit lah.
5: Inggi, amunya
2: ada sebujurnya yang dibayangkan tuh.
5: Inggi, bujur amunya hendak dilihat kayak itu. Nah, amunya penasaran dengan apa yang digawi buhan IT ini, coba
2: dampingi.
5: Remote aja komputernya kayak itu. Nah, misalkan ulun bari ininya password VNC viewer supaya lawan IP address supaya kau melihat layar komputer ulun kayak itu.
2: Nah, apa digawi ya, kan kelihatan di situ.
5: Kelihatan aja di situ. Inggih.
2: Jadi itu mungkin hanya oknum aja lah.
5: Inggih.
2: Jadi jangan disamakan.
5: Inggih. Sebagian kecil yang mungkin yang seperti itu ada, tapi sebagian kecil ada, tapi jangan digeneralisir seperti itu semua kayak itu.
2: Jadi Gasan Pian juga dan sarang perompet yang lain yang mungkin ingin bergabung, boleh melalui telepon ataupun WhatsApp, kita tunggu di 0511-3252-602 atau juga di 0895-3405-0959 lah. Oke, kita masih berbicara tentang bagaimana meningkatkan SDM Urang Banjar. Nah, kira-kira ini langkah apa-apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan SDM kita, terutama untuk generasi muda yang mungkin selama ini merasa tuh apalah, menggampangkan atau merasa terlambat untuk belajar. Ini kayak apa? Padahal kan Mas, tadi persaingan memang luar biasa kan?
5: Inggih, bujur Mbak. Ini di sisi kita sebagai individu dulu lah Bu. Kita tingkatkan SDM kita masing-masing. Misalkan kita sudah S1 seperti itu. Kalau sekarang untuk yang bubuhan fresh graduate ini, ini pun ulun berpesan, kalau untuk sekarang di kebutuhan industri, modal ijazah itu sudah kada cukup lagi Bu. Harus ada sertifikat kompetensi. Soalnya kalau kita mau membuktikan skill kita, yaitu sertifikat kompetensi, CV kita diperbaiki, misalkan tambahkan portofolio-portofolio yang relevan dengan posisi yang akan kita lamar, seperti itu. Dan juga untuk pemerintah pun juga sangat perlu untuk meningkatkan SDM di masyarakat, misalkan untuk di Banjarmasin aja lah Bu, di lingkup Banjarmasin ini aja yang ulun lihat masih banyak orang-orang yang Banjar asli di pinggir-pinggir sungai itu yang secara tingkat pendidikan masih di bawah, seperti itu yang harus jadi PR, kayak apa supaya angka partisipasi sekolah sampai kuliahnya itu tinggi, buahnya itu tinggi. Soalnya kalau misalkan SDM kita nih masih ulun, memang ulun secara keseluruhan menganggap SDM Banjar ini lumayan buat sebenarnya, tapi lebih ke budaya dagang yang meulah orang Banjar nih maju, seperti itu. Sedangkan dari sektor pendidikan itu sebujurnya masih rata-rata lah. Seandainya kita nih sektor pendidikan kita ini sama setingkat dengan level ekonomi kita berdagang seperti itu.
2: Ya baik, ada WhatsApp yang masuk, kita coba menyapa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, dari siapa di mana Pak?
6: Dari Jubaidi di Landasan Olen Utara.
2: Ya baik, silakan Pak Jubaidi.
6: Ya, Aulon sebenarnya sangat apresiasi lah banget tentang SDM orang Banjar.
2: Ya.
6: Nah, jadi pengalaman ulun di Unlam itu, kita itu orang Banjar itu waktu zaman ulun kuliah lah.
2: Iya.
6: Nah, jadi itu kurang baisi buku. Kurang membaca buku orang kita.
2: Serasi lah.
6: Nah, itu pertama nang menurut ulun. Ada sampai ulun ke apa namanya sampai bagawi pawanan ke IS2 IS2 aja kan ada isi buku orang Banjar nih nah.
5: Pakai e-book sudah baik.
6: Nah, di perpustakaan wilayah di Palanam tuh nah, mm-hmm. Tapi ada berbeda dengan di ulun pengalaman ulun di Surabaya Universitas Negeri Surabaya UNS,
5: yeah. UNESA.
6: Di Banjar ini nama buka laptop di kampus-kampus bilang ada enggak, mau di sana tuh bahambur orang buka belajarnya pelajaran.
5: Tahun berapa itu Pak?
6: Tahun 90-an.
2: Iya.
6: Aku sudah pensiun Bang sudah 4 bulan. Nah, jadi sampai wah ini pulang di Unlam tuh lo lihat masuk anak ke Unlam. Ini nampaknya kan tetapi berubah kalau di Jawa orang buku baca begitu istirahat kata kuliah nah, di taman-taman buka laptop buka buku. Nah, budaya orang Banjar ini menurut orang di situ yang kurang.
2: Yeah.
6: Jadi kita kalah bersaing kalau di kampus-kampus di Jawa itu jauh banget kita. Nah, maulah budaya kita supaya orang Banjar ini nangkap tujuh belajar pun. Nah, jadi kita kata kawah ini itu kalau mengandalkan IT itu kata mungkin pasti kita ke buku. Nah, jadi buku ini penting benar. Jadi tentang IT, tentang apalagi yang apa agentik IT sekarang itu tuh buku-buku sebenarnya.
2: Iya.
6: Untuk mempelajari itu.
2: Nah, udah saja, Pak. Aja.
6: Jadi kita bagaimana meningkatkan budaya belajar orang Banjar ini? Nah? Ya. Itu penting banget di kampus-kampus.
2: Iya, baik.
6: Mulai sekolah-sekolah tingkat dasar itu penting banget.
2: Iya, baik, Pak.
6: Nah, itu aja.
2: Terima kasih Pak Jubaidi di Landasan Ulin Utara.
6: Ya, salam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayak Pak literasi. Membaca kayaknya masih kurang untuk warga Banjarmasin. Mungkin singkat aja karena kita sudah di penghujung waktu.
5: Inggih, ya mungkin ini buat dari segi individunya, yeah. Sebujurnya dari segi individu. Tapi kalau sekarang nih kan informasi ini bisa didapat dari mana saja.
2: Yeah.
5: Kada kaya seperti tahun 90-an lagi. Inggih dari e-book misalkan buku elektronik atau mungkin dari website-website yang relevan seperti itu bisa didapat banyak informasi. Kalau sekarang pun kalau untuk kuliah tuh Bu lebih banyak kita kalau di semester akhir itu sebujurnya baca jurnal penelitian dan itu kan kalau kita berlangganan itu yang dari seluruh Indonesia bahkan dari seluruh dunia pun bisa kita lihat kayak Pak, orang-orang tuh penelitiannya kan bisa diaplikasikan di diadaptasi, direplikasi, di kita dikembangkan lagi seperti itu.
2: Tapi kalau lu lihat kalau kada salah di Jepang lah itu mulai anak-anak kecil tuh kalau antri ke mana ke perusahaan tuh luar biasanya belajuan bedahulu-bedahuluan. Jadi itu kembali sebenarnya kepada membaca literasi. Karena memang mungkin ketika kita sambil membaca sambil menulis tuh beda lah ingat daya ingatnya nih. Tertanam mungkin pemahaman kita akan lebih kayak gitulah. Ini kayak apa kalau kita lihat dengan perbandingannya dengan negara-negara maju.
5: Inggih, kalau di kemarin itu kan Bu kalau kada salah pas kepala dispersifnya itu Ibu Nunung kan saat itu bisa memancing banyak generasi-generasi muda.
2: Itu datang.
5: Inggih mengunjungi perpustakaan. Kayak apa caranya perpustakaan ini
2: rame gitu.
5: Inggih kita jadikan tempat yang menarik untuk semua usia seperti itu. Buku-bukunya pun yang relevan juga dengan ini dengan baik dengan siswa, mahasiswa seperti itu. Dan pekerja juga.
2: Jadi ini penting ya inovasi dalam meningkatkan literasi baca karena ini juga akan menghasilkan kualitas generasi muda di masa-masa yang akan datang ya. Ada baiknya apa yang juga disampaikan tadi oleh Pak Jubaidi ya. Untuk bisa ditanamkan ini sejak dini kepada generasi penerus kita. Ya, mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan pagi hari ini tentang meningkatkan SDM Urang Banjar. Siapa dulu mungkin singkat-singkat?
3: Iya, kalau ulun ya titip pesan aja buat sanak-sanak di Banjarmasin ataupun warga Banjar untuk yang mau mengembangkan SDM-nya tetap fokus, tetap berfokus kepada kreasi dan inovasi. Itu aja singkatnya.
2: Silakan Bang Hendra.
4: Ya kalau ulun untuk dari segi wirausaha mungkin untuk yang apa kurang update tadi mungkin bisa lebih aktif di apa di media sosial tadi misalkan seperti melihat seminar-seminar nah lebih di TikTok juga kapan ada seminar UMKM biar kita bisa saling berdiskusi di acara tersebut itu mungkin itu
2: ya silakan Bang Rimas.
5: Inggih amun ulun sih kayak lanjutnya tadi ulun berpesan lawan buhan orang Banua yang fresh graduate ini supaya kita kada kalah bersaing seperti itu. Kita kada cukup kalau sekarang ini cuma modal ijazah tapi sertifikat kompetensi kalau sekarang ini juga sangat relevan seperti itu. Karena kalau zaman sekarang lah buhan HRD itu ketika menyeleksi pencari kerja kalau soal IPK atau alma mater itu nomor kesekian tapi yang pertama dilihat itu sertifikat kompetensi dan pengalaman. Kalau fresh graduate yang belum ada pengalaman kan ya sertifikat kompetensi itu aja lagi tinggi. Misalkan kita lulusan sini tapi sertifikat kompetensi ada dan orang misalkan lulusan universitas terbaik di Pulau Jawa tapi CV-nya polos yang
2: beda.
5: Inggih yang sertifikat kompetensi itu jauh lebih menentukan gue sebujurnya. Kalau untuk sekarang juga untuk pelatihan-pelatihan ini dari pemerintah daerah juga di Snaker Trans itu sangat perlu mengadakan pelatihan-pelatihan skill yang relevan untuk kebutuhan industri di tempat kita.
2: Sebagai bekal lah.
5: Inggih dan juga pelatihan UMKM supaya semua orang ini baik lewat pendidikan dan pelatihan di semua sektor itu bisa maju seperti itu.
2: Jadi jangan berleha-leha saatnya untuk mengisi waktu-waktu kita ini dengan hal-hal yang positif tadilah. Supaya kita tidak kalah bersaing dengan pemuda-pemuda lainnya yang mungkin banyak juga datang ke daerah kita ini untuk bersaing mencari pekerjaan atau ya apapun itulah.
5: Karena kan kita daerah kita ini kaya sumber daya alam. Jadi orang Banjar ini sebujurnya dituntut untuk
2: bisa mengelola itu lah.
5: Bisa lebih dari yang saat ini Bu. Beda kalau daerahnya misalkan kada kayak SDA, daerahnya itu kan biasanya kurang memancing dari tenaga kerja dari luar lah. Jadi kan ekonominya seperti itu aja. Kalau kita nih kan ekonomi kita nih sebenarnya maju, tapi orang kita yang dituntut untuk lebih bisa bersaing supaya kada jadi penonton aja.
2: Itu. Jadi bagaimana kita harus punya ilmu untuk bisa mengelola itu dengan baik lah, jangan sampai kalah dengan apa pendatang lainnya gitu. Ya baik, mudah-mudahan dengan SDM yang cerdas, berkarakter, sehat, dan juga adaptif terhadap perubahan. Orang Banjar ini bisa mampu menjadi pelaku utama pembangunan lah, sekaligus menjaga identitas budaya kita di tengah arus globalisasi. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Dimas, Bang Abdul Haris, dan juga Bang Hendra sudah bersama kita di Pandiran Bayi Sukan Laung Kuning Banjar. Semoga pembicaraan kita ini ada manfaatnya dan juga menginspirasi semua generasi Banjar untuk bisa lebih maju dan meningkatkan kualitas SDM-nya ya. Baik, Ulur Rindarianti undur pamit. Terima kasih sekali lagi Gasan Pian juga yang sudah berpartisipasi, beratensi di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Ulur Rinda undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat Mbak Isukan, Habar Prompat bersama Eli, Panitia Khusus Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Upaya nang itu dilakukan supaya penyaluran BBM bersubsidi semakin tepat sasaran, transparan wan jua kawa memenuhi hak masyarakat nang berhak menerimanya. Komitmen nang itu dibahas dalam rapat koordinasi lawan Badan Pengawasan Keuangan wan Pembangunan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Pertemuan menjadi bagian dari proses penyusunan rekomendasi pansus terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan HM Saripudin memandahakan rapat nang dilakukan bertujuan gasan memperoleh pandangan wanjua masukan dari BPKP. Masukan dari lembaga pengawasan sangat penting supaya rekomendasi nang dihasilkan lebih komprehensif lawan jua efektif. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Haji Jahriyah juga menegaskan peningkatan kualitas distribusi BBM memerlukan sinergi seluruh pihak. Pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan distribusi nang merata wan jua tepat sasaran. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Baik pendengar, Anda bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk siaran perempat bisa didengarkan juga di aplikasi streaming RRI Digital. Hari ini pendengar, Selasa 21 Juli 2026, kembali di ruang dengar Anda. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa informasi juga akan kami sertakan. Maka dasar perempat yang tengah sibuk ya pagi hari ini, saat ini, baik itu di instansi pemerintahan maupun swasta, juga apapun kegiatan Anda pada kesempatan hari ini, semoga lancar dan yang pastinya terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Kita nikmati dulu untuk satu lagu berikut ini bersama Isal Faza.

Urang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Agung di Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

Pendengar, meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau memang belum nampak ke kualitas udara di Kabupaten Banjar ya. Dan ini pendengar yang setelah dilakukan pengujian kualitas udara hingga Juli 2026 masih berada pada kategori baik, disampaikan oleh Sutiono selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Berdasarkan data yang dimiliki, kualitas udara di Kabupaten Banjar masih dalam kategori baik. Dan ini pendengar, pengukuran dilakukan di 4 lokasi yang mewakili kawasan perkantoran, permukiman, transportasi, dan juga industri. Hasilnya untuk kadar sulfur dioksida tercatat berkisar antara 4,55 hingga 6,48 mikrogram per meter kubik. Jadi pemantauan indeks standar pencemar udara di stasiun Kabupaten Banjar sepanjang awal Juli 2026 juga menunjukkan kualitas udara masih berada pada kategori baik. Meskipun kondisi udara masih terkendali, namun juga diingatkan ancaman penurunan kualitas udara tetap perlu diwaspadai seiring meningkatnya potensi karhutla pada puncak musim kemarau. Sementara wilayah lain yang terdampak yaitu Kabupaten Tanah Laut, tapi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini juga memastikan hingga saat ini belum terjadi lonjakan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan karhutla seperti ISPA maupun gangguan kesehatan lain yang berkaitan dengan kabut asap.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

Selamat siang, Habar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi melalui operasi pasar menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi memandangkan pemerintah kota bergerak cepat menindaklanjuti hasil rakor pengendalian inflasi daerah tahun 2026 dipimpin Kemendagri lawan pemerintah daerah se-Indonesia. Kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah nang berdampak pada harga beras di Banjarbaru. Wali kota juga memandangkan kenaikan harga bahan pokok nang itu dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya kondisi global hingga harga gabah meningkat sehingga diambil langkah konkret supaya dampaknya terhadap masyarakat kawa ditekan. Dijelaskan juga kebutuhan beras masyarakat Banjarbaru sebagian besar masih dipasok dari Pulau Jawa. Wanjua distribusi menghadapi tantangan tingginya biaya angkutan akibat mahal wanjua terbatasnya pasokan solar. Selain pengendalian harga pangan, perangkat daerah juga diminta mencermati kenaikan harga gas LPG subsidi tabung 3 kg lawan juga pengawasan apabila diperlukan supaya distribusinya tetap tepat sasaran. Demikian Habar Pro4 Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 11, 18 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar ya. Untuk Anda yang telah bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, siaran Ruang UMKM untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026 tidak terselenggara. Mudah-mudahan ini di kesempatan yang lain kita bisa bersama untuk acara Ruang UMKM ini ya, menghadirkan beragam informasi dan juga inspirasi dari pelaku usaha ya, atau yang memang dinas yang terkait dengan UMKM seperti itu. Baik, sementara untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan masih kami hadirkan untuk menemani Anda siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 FM.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Baik pendengar, sudah di menit ke-33 jam 11 waktu Indonesia Tengah, Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin memprogramkan pemberdayaan perempuan lewat pelatihan keterampilan menjahit pakaian dan lainnya untuk membantu perekonomian keluarga. Sementara Habib Ali Haidir Al-Khab selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin menyampaikan saat membuka kegiatan pelatihan menjahit. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Salah satunya melalui pemberdayaan perempuan yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga untuk memiliki keterampilan menambah pendapatan keluarga. Ada puluhan ibu rumah tangga dari utusan perwakilan Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan yang kemudian diberikan bimbingan dan juga pelatihan selama 8 hari. Jadi diharapkan nantinya mereka bisa membuka usaha di rumah sehingga bisa mendapatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga. Diharapkan juga kegiatan yang dilakukan ini mendapatkan dukungan dari pemerintah kota agar bisa berkelanjutan hingga lebih banyak lagi program-program pemberdayaan perempuan melalui keterampilan, tidak hanya menjahit tapi juga kegiatan lainnya.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

0: satu warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga sekarang masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kehidupan kultural dan spiritual di beberapa mayoritas daerah Indonesia. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah Kepulauan Indonesia juga memiliki beragam topeng yang dikenal dengan sebutan topeng Banjar.
1: Topeng Banjar ini memang adalah sebuah pertunjukan seni. Jadi pertunjukan seni pada topeng ini ada dua. Yang pertama adalah tari topeng, nah, kemudian yang kedua itu adalah topeng dalang namanya.
0: Tari topeng tradisional di Kalimantan Selatan sudah tumbuh dan berkembang sejak Kerajaan Dipa. Kesenian ini awalnya berkembang di dalam kalangan istana raja.
1: Kalau topeng memang tidak hanya pada hiburan, memang ada juga yang masyarakat komunitas yang menggunakan topeng sebagai sarana pengobatan. Kalau yang saya tulis di sini, topeng sebagai sarana upacara ritual.
0: Tari topeng bukan semata untuk hiburan saja, tapi juga untuk keperluan upacara atau berfungsi untuk keperluan bertetamba atau pengobatan terhadap orang yang sakit seperti kepingitan atau akibat lalai melakukan tradisi dengan cara tertentu seperti tradisi penopengan yang masih lestari dengan tradisinya.
1: Mereka ada ritual tahunan yang mengeluarkan topeng itu untuk dibersihkan, tapi dengan cara selamatan dan mengumpul seluruh juriat.

0: topeng sebagai media pencapaian hugan dan saman dipergunakan dalam segala upacara ritual seperti pengobatan terhadap orang sakit, menyanggar banua, atau selamatan kampung, upacara hajatan, dan sebagainya.
1: Jadi hugan itu semacam utusan dari alam bawah untuk menerobos ke alam atas. Jadi si penari itu yang menerobos. Sehingga ketika pengobatan itu dia akan setelah turun dari menjadi hugan tadi, dia menjadi saman namanya. Yang namanya saman ini dia bisa mengobati, tapi mengobati di luar kesadaran si penari tadi. Kata orang di ini kesurupan. Dia setelah sadar dia tidak tahu dia mengobati orang itu atau enggak. Itu dalam upacara pengobatan.
0: Tari topeng Banjar merupakan pusaka warisan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Visual topeng masih seperti semula, yang berasal dari kerajaan Majapahit, menata kembali seni topeng yang hampir punah dalam upaya mendapatkan esensial sesuai dengan aslinya, bahwa topeng Banjar berada di antara harap dan kecemasan.
1: Tinggal bagaimana komitmen dari para seniman maupun dari pihak instansi terkait yang mendukung, baik lembaga-lembaga pemerintah. Tinggal seperti itu. Soal dialog-dialog tentang seni topeng ini tidak hanya di dalam tahun-tahun ini udah 20 tahunan orang membicarakan perkembangan topeng ke depan. Hanya saja kita di Kalimantan Selatan umumnya sangat sulit menyentuh hal itu. Nah, padahal orang di daerah lain, bahkan kata saya tadi bahwa topeng itu menjadi komoditas pariwisata.
0: Kelangkaan pembuat topeng menjadi salah satu penanda sulitnya melestarikan kehidupan topeng Banjar, baik hubungannya dengan seni pertunjukan maupun dengan seni kerajinan. Sebagai sebuah karya seni dengan identitas budaya yang kuat serta dengan keunikan bentuknya, seharusnya topeng Banjar memiliki peluang yang cukup besar dalam industri budaya.
1: Di tempat kita memang saya melihat agak lambat perkembangan, terutama berkenaan dengan hal-hal yang klasik. Tidak hanya pada topeng, pada tari-tari klasik, pada musik-musik klasik. Sesuatu-sesuatu hal yang masih klasik itu sangat lambat. Kita tidak merubah keklasikannya. Tetapi ada barang lama itu sepertinya ingin dibuang begitu saja.
0: Tari topeng Banjar diiringi seperangkat alat musik selendro yang mengiringi langkah dan gerak penari dengan muka ditutup topeng. Setiap topeng yang digunakan oleh penari masing-masing memiliki gerakan yang khas sesuai dengan ketokohan topeng-topeng tersebut.
1: Pada tokoh itu kan karakter, sehingga penanaman nilai-nilai yang ada di dalam keklasikan itu tetap tidak jauh dari karakter orang di daerah sini. Walaupun sama topengnya ya, panji umpamanya, di Bali, di Jawa, di Sunda sini. Tentunya karakter yang terkandung di dalam itu, etikanya berbeda. Pasti etika orang Banjar, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya tadi, kepribadian dan seterusnya, ini bisa diwariskan kepada generasi kita. Jangan melihat kepada topengnya.
0: Topeng Banjar di Kalimantan Selatan menunjukkan kepada kita sejarah perjalanan manusia dari masa ke masa dengan segala budaya yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan memberi pelajaran yang besar akan perjuangan dan rasa cinta akan tradisi leluhur. Dan ternyata masih banyak tradisi, adat, dan budaya nenek moyang kita yang belum banyak terekspos, namun justru terancam punah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Perompak bersama Eli. Bupati Banjar Saidi Mansyur menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah memperkuat koordinasi wanjua menjaga kebersamaan mempercepat pencapaian target pembangunan. Apresiasi diberikan terkait capaian kinerja wanjua pengelolaan keuangan daerah yang sudah menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya meskipun penyerapan wanjua realisasi anggaran masih perlu dipercepat. Saidi juga menginstruksikan seluruh SKPD segera melakukan percepatan terhadap program wan kegiatan yang belum terrealisasi sehingga sesuai dengan perencanaan wan target yang sudah ditetapkan. Pihaknya juga sudah memberi arahan yang harus segera ditindaklanjuti, nangkaya memperkuat sinergi menghadapi musim kemarau dan potensi bencana, meningkatkan keterbukaan informasi publik lawan penertibkan media luar ruang. Apresiasi kesiapsiagaan BPBD, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lawan Dinas Perikanan mengantisipasi krisis air bersih dan penanganan kebakaran. Demikian Habar Perompak, Ulun Eli, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

0: persembahan Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Baik pendengar dan sanak berempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 12.32 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur siang hari ini, semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat, hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat, serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja. Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Di tengah harga berbagai kebutuhan pokok yang masih membebani masyarakat, setidaknya ada sedikit habar yang melegakan. Harga hitalu ayam di pasaran bertahan di kisaran harga Rp25.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Salah seorang warga Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru, berbelanja gasan memenuhi kebutuhan dapur, menyatakan senang. Harga hitalu ayam yang menjadi makanan favorit keluarga kadang mengalami kenaikan lagi. Kestabilan harga hitalu sangat membantu masyarakat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga, karena kestabilan harga sangat membantu dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pedagang sembako Banjarbaru memandangkan jua harga hitalu dalam 2 pekan terakhir cenderung stabil tanpa mengalami kenaikan. Sebagai pedagang, ia hanya mengumpati harga yang ditetapkan distributor atau pemasok. Bila harga dari pemasok berubah, maka penyesuaian harga kepada konsumen pun kadakala dihindari. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini pendengar sudah jam 13.14 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda untuk siang hari ini dalam sajian Pusparagam Nusantara, lagu-lagu dari berbagai daerah yang kami hadirkan sampai jam 14 nanti. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan Prompat Jakarta ya, untuk hari ini jam 14 sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara selamat siang, salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri, jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

sebelum melanjutkan kembali aktivitasnya, baik itu di instansi pemerintahan maupun swasta, atau mungkin Anda punya kegiatan lain di hari ini, semoga waktu istirahat ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya, untuk nanti melanjutkan kembali kegiatannya. Sementara pendengar, satu informasi juga kami hadirkan, ini terkait dengan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Balangan yang mengenalkan pemadam kebakaran kepada para pelajar, khususnya di SMA Negeri 1 Halong ya, dilaksanakan sebagai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas siswa dalam menghadapi potensi bencana khususnya kebakaran. Seperti itu pendengar. Jadi para siswa yang sudah antusias dalam mengikuti kegiatan dengan materi yang disampaikan, yaitu dari pengenalan alat pemadam, kemudian juga teknik dasar penanggulangan kebakaran hingga simulasi penggunaan peralatan, fungsi dan cara pengoperasian peralatan pemadam kebakaran kepada para siswa juga dilakukan. Jadi para siswa diberikan kesempatan untuk melihat langsung dan juga praktek bagaimana cara penggunaan alat di bawah bimbingan para petugas BPBD. Melalui kegiatan yang digelar ini pendengar, BPBD Balangan ingin menanamkan kesadaran sejak dini khususnya bagi para siswa tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Bayar rasa kita sang tutakan aku untung barambai hinakan
2: dihajatakan panang kabul nah kita tuyu akan kita pada lapih dua pada kanang sebuting dua mah artinya minta beri pembarkat berusaha.
3: Seperti lamang ini, dia tidak di sana. Ini kan berdua selamat oleh toko kepala ada melalui kita rukun-rukun itu kesempurnaan. Supaya kita senang, ikhlas dimakan kita, dibantu oleh keluarga, undangan-undangan yang ada ini, kerjanya itu.
4: Masyarakat adat di lereng Pegunungan Meratus masih menjaga tradisinya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang didapat oleh masyarakat. Meminta keselamatan hidup, limpahan rezeki, hingga kesehatan. Seperti warga Dayak di Desa Mangkiling Hulu Sungai Tengah pun menggelar ritual yang disebut Aruh Bawanang. Aruh Adat Bawanang dilaksanakan setelah musim panen tiba. Secara bersama-sama mereka menyiapkan segala hiasan di dalam balai tempat menggelar aruh bawanang. Pada malam pertama sebelum aruh dimulai, diawali dengan makan malam bersama di dalam balai adat. Selesai makan malam bersama, para tokoh adat yang disebut balian terlebih dahulu menyajikan persembahan bagi arwah leluhur berupa beras, kelapa, gula aren dan kebutuhan pokok lain yang dimasukkan ke dalam bakul hasil anyaman atau dikenal dengan istilah piduduk. Kemudian dilanjutkan dengan ritual bekapur baminyak sebelum ritual betandik yang diiringi dengan mamang.
5: Jadi waktu mamang itu adalah mamang dipanggil artinya roh. Roh kawitan nang mati. Artinya ini kami sampai waktu hendak aruh ini menyampaikan kepada supaya roh kawitan nang mati itu supaya menyampaikan kanang satu. Artinya ini pujaannya. Ini hampaiannya nang di pintanya ini supaya minta kabulkan usaha, minta kesempurnaan, minta selamatan, minta panjangkan umur. Tahun kaina kalau aku tapak taulah padi bahuma hendak minta rejeki. Itu kisah. Jadi kami setiap-tiap tahun mampu ya menyampaikan kangalih nang tahun ini nih.
1: Ongko naik kita segar.
4: Tuit, lelaki 70 tahun ini menceritakan bahwa pada malam pertama upacara aruh bawanang dimulai dengan acara bebalian pembukaan. Maksud upacara ini adalah sebagai pembukaan dan sekaligus pemberitahuan pada para dewa dan roh-roh nenek moyang bahwa akan diadakan upacara bebalian. Datuk-datuk dipanggil untuk menghadiri. Pimpinan upacara adalah para balian. Dalam aruh bawanang tidak semata harapan doa saja yang disampaikan kepada sang pencipta, tetapi juga mereka berbagi rezeki atas hasil panen berupa beras dan lemang yang dibagikan kepada tamu yang hadir dalam aruh bawanang.
5: Melaksanakan ini umpamanya mesin ketam, tuntung ketam. Kawan itu supaya semua sebelayan ini tuntung. Imbah tuntung itu mencari ungkus, mencari duit untuk menukar memakanan nang kakaya ini nang menghormati kekawanan nang jauh-jauh. itu kami, itu sudah adat kami timur-timur. Kalau warga nang di kota kah, kalau nang di gunung-gunung kah datangan, nang disaru-disaru nih. Jadi sampai tuntung kayak ini nah, ya kami nang sebagai bahin babagi nas ini. Lakatan nang kayak itu tuh. Jadi mana-mana nang warga nang datang tuh harus dibari. Imbah habis lamang itu balalo kita berbagi baras. Ada nang 2 liter, 3 liter. Itu jangan ibarat di Islamnya itu kami nih sambil mengeluarkan zakat.
4: Aruh bawanan secara rutin mereka laksanakan. Lantas, kapan aruh bawanan kerap digelar? Untuk menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan, masyarakat bermusyawarah bersama kepala desa dan kepala adat. Tapi pada umumnya, aruh bawanan digelar antara tanggal 1 sampai 15. Masyarakat setempat percaya bahwa rezeki selalu meningkat bila upacara dilaksanakan pada tanggal tersebut.
5: Jadi kami ini saban tahun meminta menadar kepada Ruh Pawitan, Ruh Nini, Ruh Datu, sampai kanang kuasa. Nang bujurnya, nang menantu akan, nang menyelamatakan, nang Tuhan kuasa. Ini permohonan sia kampung anu nah, belai anu nah, harus terima. Jadi nang akan datang, sidin tuh mengabulakan tiap-tiap tahun. Mengabulakan sidin itu mengeluarkan rezeki di dalam surga.
4: Selain memohon kepada Tuhan Sang Pencipta agar diberikan kesehatan dan keselamatan, mereka juga berjanji melaksanakan aruh bawanang yang lebih besar lagi pada tahun berikutnya bila diberikan hasil panen melimpah. Aruh bawanang dilaksanakan oleh berbagai sub-etnis Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara bergantian dan rutin setiap tahun seusai panen padi.
2: Kita meminta kepada besar kami di sini, meminta kepada Ruh Kawitan tadi, artinya satu pertama minta selamatan, minta mana, minta baik, tunah buku sambetannya. Imbah itu kepaninian, kita nadah kepaninian, minta sempurna, kami berusaha, jangan diguguri bala. Nah, artinya tolong minta parihala. Nah, sampai kepada Tuhan tadi, sampai ke nik moyang. Nah, itu bahkan nik moyang, tarus, ya nang memadu kagumi dengan langit.
4: Sebagai salah satu upacara ritual masyarakat Dayak, bawanang adalah satu karya budaya yang bernilai tinggi dari Kalimantan Selatan dan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2019.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Antrian panjang truk penukar solar di SPBU Lok Tabat Selatan Jalan Ayani kilometer 31 Banjarbaru nang beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat, segera ditangani. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Kecamatan Banjarbaru Selatan mengambil langkah konkret gasan menyiapkan lahan khusus sebagai lokasi antrian kendaraan sehingga badan jalan kada lagi dipenuhi truk nang mengantri. Dalam beberapa pekan terakhir, antrian truk bahkan membentang hingga sekitar 1 km. Kondisi nang ini menyebabkan bahu jalan hingga sebagian badan jalan Ayani dipenuhi kendaraan berat sehingga memperlambat arus lalu lintas dan juga meningkatkan potensi gangguan keselamatan pengguna jalan. Padahal sebelumnya antrian kendaraan hanya berada di dalam dan juga di sekitar area SPBU. Namun sejak Juni 2026 meningkatnya jumlah truk yang melakukan pengisian BBM ditambah keterbatasan luas lahan SPBU menjadikan antrian meluber hingga ke ruas jalan nasional. Merespon situasi nang itu, Kecamatan Banjarbaru Selatan mempertemukan seluruh pihak nang berkepentingan dalam rapat koordinasi nang digelar di kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan, melibatkan instansi terkait, pengelola SPBU lawan juga pemilik lahan nang kaina bakal dimanfaatkan sebagai kantong parkir sekaligus lokasi antrian truk. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Saat ini sudah jam 14.04 menit waktu Indonesia Tengah. Dan segera kami ajak Anda untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 untuk kita bersama-sama di siaran berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga Pro4 Denpasar.
2: Budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lokasi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, Nyoba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Abang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ponopa yang berada di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Beli Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Ponopa hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan ini di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo ya.
3: Baik.
2: Bagaimana tanggap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Ya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kita nih, Pak Wahyu nih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek apa nih?
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek, ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek itu. Ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya. Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. karena sebagai modal budaya dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah tensi begitu kan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni generasi jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Di seni itu tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek. Nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik. Kendati pun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau

0: di dalamnya ada empat hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan.
1: Perlindungan.
0: Ya, ya. Yang kedua itu ada

0: bersatu Subat. Nah itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
1: Digali datanya.
0: Dan dicatat kemudian yang mana sedang sesak nafas, yang mana terlalu lewat,
1: gitu kan.
0: Nah dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah ya. Ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli dan menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita, ya, kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi.
1: Seni-seni tradisi.
0: Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Nah, itu dua pemilahan dari event ya.
0: Ya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah tutup, ditutup
0: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
1: Festival Bali Jani.
0: Ya, Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Kalau inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan seniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jawa. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Ya, memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan. Sering kali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandai?
0: Baik. kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena bisnya berbeda.
1: Iya, iya, iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar.
0: Cara pandang orang. Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiang lagi, melihat dikatakan monoton, saya berani katakan bahwa pesta kesenian Bali harus monoton. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan.
1: Ya,
0: nah, kalau kita masuk kepada

0: Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah Harjo?
1: Iya.
0: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Mm-hmm. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi mm-hmm. itu untuk mempelajari Harjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari mm-hmm. gambung, terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar, benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami. Seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam.
0: Iya, harus digali dong. Jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar, benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah
1: ya.
0: Pesta Kesenian Bali.
1: Dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Iya, nah itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini Pesta Kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional. Iya. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya dengan baik,
1: benar,
0: dan lain
1: benar,
0: sebagainya.
1: Benar.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang luar biasa. Gitu.
0: Ya, seperti itulah.
1: Oke, Mpok Nova.
2: Ya. Ini udah di menit 13:29 ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361. Ya, saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361, Mpok Nova.
2: Iya, ada nomor WhatsApp-nya?
1: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Dopa.
1: Yes, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada Mustika-Mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh iya iya iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Hai, saudara. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah gak sabar. Ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria, silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada beli ketur.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak beli ketut. Bapak siapa tadi ini ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kade pasar panggilnya ketut semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyudita kalau enggak salah ya. Salam kenal Rajeng siang ya. Dari Cigur ya. Cigur. Ini memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tuh. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung beli ke pertanyaannya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini, beli Kade. Generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak. Beli Kade juga beli ketut, juga Nova, Bram. Pokoknya Rajeng siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali.
2: Masih menunggu, silakan beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Oke.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat tuh. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, guru kesenian, begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia.
2: Ada juga gamelan selukat di Pongsekan itu.
4: Ada sudah gamelan mendunia. Selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan, maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali, Bli?
2: Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan.
2: Sudah ada yang masuk ini, Pak Nomor.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia ya mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan juga ke siapa yang tadi itu?
2: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh, Ponopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Ponopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi gak bisa-bisa masuk di acaranya CKP itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah, oke deh.
5: Ya, pokoknya salam kenal nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
1: Iya,
5: pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut mus,
2: iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Terima kasih.
5: Kata kekirangan kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
2: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Beli ketut mus sama Mas Larasumber.
2: Kok ini Mas?
6: Ini kan ada masa sekarang yang yoga.
2: Yang yoga, ya.
6: Selamat kenal Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini ya, ini.
1: Volumenya yang kekencangan radionya yang di sana apa gimana Mas?
2: Belum yang yoga, gini radionya agak di
1: radionya dikecil lagi, dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Iya, sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk enggak bisa. Tidak bisa. Saya bergaya kayak Nini Jerman tadi yang luar bicaranya. Iya, itu aja.
2: Terima kasih.
6: Memang udah cukup itu belakang anjurnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumya Yoga ya. Ya.
6: Dari kampung saya di Bangli, pemandangan
2: pintar
6: sekali itu.
2: Oh iya iya.
6: Sering
2: iya.
6: Lomba di Upcenter.
2: Oh gitu ya. Iya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
6: Iya, narasumber juga.
2: Baik. Terima kasih.
1: Ya. Oke. Okay. Yo.
6: Terima kasih banyak Bapak.
1: Yo. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
4: Apa itu yang menjadi?
2: Tanya yang Bu Jerman gitu
4: apa
2: ya.
4: Itu pertanyaannya.
2: Yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Kenapa di Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
4: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
4: ya, gitu, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
2: Benar.
4: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
4: seperti itu ya.
2: Ya, terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Provinsi Bali. Buat Bli. Beli ketut.
1: Dengan
7: Ayu di Maluku Tengah, beli ketut.
1: Iya, silakan Ayu.
7: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya, buat beli kadet.
2: Silakan.
7: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja Bli, silakan.
4: Baik.
2: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
4: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
4: Yang di Maluku. Oke, apa seni yang populer gitu ya kalau enggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan Balaganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
4: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
4: Kalau sudah yang namanya Balaganjur
2: dan barong,
4: yang barong itu dan sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1.
4: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
4: Nah itu, tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah yang populer. Nah terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu.
2: Agama Hindu ya.
4: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
4: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Iya.
4: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi, begitu. Dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
4: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya benar.
4: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau, merawat laut dan lain sebagainya, bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, baru kita akan menyadari bahwa oh seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian gitu. Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Sama hal seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
4: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
4: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
4: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
2: dan wirasa,
4: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan.
4: Dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
1: Begitu. Baik, waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, Udah cukup kayaknya ya.
2: Iya. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya, benar.
1: Iya,
2: benar,
1: cuma
2: benar.
1: Karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 5-6. Bli KD terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli KD ya.
4: Baik, terima kasih.
1: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Selamat sore dan dadah, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Bencangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

sama Ulun Helda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan menggandeng SMPN 2 Paringin lawan juga SMKN 1 Paringin. Gasan memberikan edukasi kebencanaan kepada para siswa. Langkah nang ini dilakukan sebagai upaya nyata dalam menanamkan budaya sadar bencana mulai wayah ini di lingkungan sekolah. Kegiatan nang bertema kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi bencana, nah ini difokuskan pada pembekalan pemahaman dasar terkait potensi resiko di sekitar. Terlebih mengingat tahun ajaran 2026 hingga 2027 sudah dimulai, kesiapan warga sekolah dalam menghadapi situasi darurat menjadi hal yang sangat penting. Perwakilan BPBD Kabupaten Balangan, Rizky Rahmatillah mengatakan siswa perlu memahami langkah-langkah penanganan sebelum, saat, lawan juga sesudah bencana terjadi. Pengetahuan ini dinilai penting gasan seluruh peserta didik maupun mampu menyelamatkan diri dengan aman tanpa memicu kepanikan. Bubuhan Sidin anak siswa juga mengenal potensi risiko di sekitarnya. Bubuhannya juga harus tahu nangkaya apa cara menyelamatkan diri dengan aman lawan juga kada panik. Lebih lanjut, Sidin juga memadahkan materi kesiapan bencana wajib dipahami oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Pembekalan mitigasi mulai wayah ini diyakini dapat menciptakan ekosistem sekolah nang jauh lebih aman lawan juga responsif. Kekanakan menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Jika bubuhannya dibekali pengetahuan mitigasi mulai dari awal, maka sekolah akan menjadi tempat nang paling aman. Sidin juga menjelaskan langkah edukasi yang ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah. Upaya yang ini ditujukan gasan membangun Kabupaten Balangan nang tangguh lawan juga siap siaga dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Melalui kegiatan ini, BPBD Balangan berharap dapat mencetak generasi muda nang mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat. Para siswa juga diharapkan dapat menyebarkan pemahaman pengurangan resiko bencana hingga ke tingkat keluarga. Demikian Habar Perompak pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompak selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You. Edisi hari ini dong sana. Edisi hari Selasa di 21 Juli 2026. Kali ini bersama Helda yang akan menemani Pian Sabarataan hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah di Ayo Goyang, dengan sajian lagu-lagu dangdut menarik tentunya. Gak sanak-sanak perompat dimana saja yang mau bergabung tentunya di Ayo Goyang di sore hari ini, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-39. Dan kita juga live di TikTok RI Perompat Banjarmasin nih, no sanak perompat yang mau gabung ulun tunggui bebuhan Pian Sabarataan di mana aja berada tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Kita nak terima di WhatsApp kita dulu nih, Dang Sanat. Oke, halo. Good ya. Kita juga live nih, Dang Sanat, di RRI Perompat Banjarmasin. Tentunya sudah banyak yang bergabung nih, Dang Sanat Perompat kita nih di Ayo Goyang sore hari ini.

0: pertama di WhatsApp kita. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
1: Yani.
0: Yani. Oke, Yani. Apa kabarnya Yani?
1: Halo.
0: Ayo apa kabar Yani? Halo.
1: Ngali kada ada suara
0: kenapa? Ah, bye bye. Tunggu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Ada, hadang. Halo, oke, tunggu, masih kita.
1: Suaranya Hilda enak, kenapa nih?
0: Oke, suara pian ada. Nah, halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, halo nih.
1: Suaranya kada ada.
0: Oke, halo, sudah ada.
1: Nah, kemana leh?
0: Ada, sudah ada suaranya. Halo. Halo.
1: Suaranya kada ada.
0: Oke, halo. Nah, oke, kita coba lagi ya, Rangsa 04. Mungkin di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09-539. Masih menunggu Rangsa 04 seberataan. Kita juga live di RRI Promot Banjarmasin tentunya nih. Sudah banyak yang bergabung. Ada Basuni Ibas, ada Abah Kalbi juga, ada Mahyuni, ada Kasiani Jatni, Alex Sumanto ada juga nih, Rangsana Perempat, Xiaoyan ada juga. Buat kalian juga bisa nih yang mau request lagu-lagu dangdut di live TikTok kita juga bisa nih, Rangsana. Kita masih mencoba atau di 0511-325-2602. Oke, halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Abah Kalbi, suaranya sudah aman?
2: Ya, aman aja.
0: Oke, aman, sudah ada suaranya nih. Oke, apa kabar pian hari ini?
2: Ini baik aja nih, dia kerja lah.
0: Alhamdulillah sehat baik. Nah,
2: kalau harinya menggelentang panas.
0: Buh, kita ada hujan lagi lah. Bujuran panas harinya. Inggih. Ayo, lagunya sore hari ini apa Kalbi?
2: Apa pilihannya?
0: Pilihannya ada Tak Bosan. Abis itu Pria Idaman, Dilema, Gejolak Asmara, Di Tepi Pantai, Buta Karena Cinta. Resesi Dunia. Oh, di tepi pantai Roma Irama. Oke. Okay. Salamnya kesan siapa ini ya, Pak Kalbi?
2: Salamnya sama Herman, sama Wandi. Heeh. Yani, dengan Bram cepat masuk sini enggak ada kan
0: sekarang. Eh, sudah dibaiki.
2: Dibaiki jadi sudah.
0: Inggih.
2: Ini berita apa kan yang baru mendengar radio
0: kabar apa? Oke.
2: Dan baru saja pengajaran rasanya nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udang sanak. Oke, di belakang Abah Kalbi. Tentunya kita masih menunggu pian sabarataan yang mau gabung di telepon kita juga nih, Dang Sanak, di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09-539 nih, di si pagi hari ini masih bersama Ulun Helda, tentunya masih setia mengawani pian sabarataan nih, Dang Sanak. Oke, kita mau terima telepon kita dulu nih, WhatsApp kita nih, Dang Sanak. Oke, mau terima WhatsApp nih kita nih. Ya. Oke, Rang Sanang Perempat, kita masih. Oke, kita terima dulu. Halo. Ayo goyang.
1: Goyang yuk. Baru nah, ada suaranya
0: kan. Ada. Enggih, alhamdulillah. Han, tadi anu sudah dibaiki tadi. Ada sudah suaranya. Kayak apa kabar pian? Halo.
1: Ya, halo. Lagunya apa tuh?
0: Lagunya Tak Bosan. Pria Idaman, Dilema, Gejolak Asmara, Buta Karena Cinta, Resesi Dunia.
1: Dilema.
0: Oke, okay, jangan dilema bujuran lah, Pian. Lagu aja. Oke, okay, sudah terputus ya, Ni. Lagunya tadi Dilema, oke okay, ya, Yani ya. Kita mau terima lagi nih, dang sana. Kita coba nih. Oke, halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
3: itu anu anak bapak.
0: Ada anak mama enggak hari ini? Anak bapak enggak hari ini?
3: Mama aja deh.
0: Halo, tadi ya kalau. Heeh, kayak apa kabarnya? Alhamdulillah, kamu sudah makan ya kalau
3: minum sudah juga kan?
0: Nah, komplit sudah, begitu pedang dutan di lagi kita yang ada.
3: Itu kali dua kali makan deh, Dena.
0: Be. Dua piring kalau jual.
3: Nah, kenapa?
0: Dua piring kalau jual.
3: Ada-ada sebutin ya piringnya.
0: Halo, dua piring gitu nah.
3: Ada.
0: Oke. Okay.
3: Sebutin. Makannya dua kali.
0: Ayuha, anak pengen bertambah lagi kah? Silakan sambil benang dutan ya kalau.
3: Ada apa lu lagi bertambah deh.
0: Oh, ayuha. Jadi ini sudah untuk makan benang dutan yang adalah kita lah.
3: Apa lagunya lagi tapi lah.
0: Lagunya hari ini ada Tak Bosan. Calon mantu idaman, pria idaman, gejolak asmara, buta karena cinta, resesi dunia. Na, asik, asik. Ada bayangmu, cinta 24 jam, rindu nah, semalam. Yang mana?
3: Yang ada bayanganmu kata tadi.
0: Ada bayangmu. Oke. Okay. Salamnya gesan siapa nih?
3: Tadi Abah
0: Abah Kalbi.
3: Sehat selalu aja Kalbi lah.
0: Amin, alhamdulillah sehat aja si Din.
3: Kawan siapa gitu? Siapa?
0: Ada Yani tadi,
3: Dindan
0: nih. Lah
3: Yani yang ada.
0: Pun. Hai Yani.
3: Hai Yani ya lo.
0: Nah, ada masuk lagi ulma namu si Din Han. Dan sehat yani, aja si Din, anggi amin.
3: Bisa. Amang siapa? Amang Hadi kan dia lalu tuh. Kawan Amang Mandikora juga. Buhan mak, buhan mama mamaan juga nak. Mama tukang bungkus juga. Iya. Udah masuk nak mama ya lo.
0: Ih ditunggui.
3: Ditunggui. Ada mau kah ada yang nomor yang.
0: Oh teleponnya.
3: Yang dua tadi itu.
0: 0511 ada mau kah?
3: Tadi ada mau apa nggak tadi mau coba
0: oh,
3: tadi itu.
0: Oh karena ulon tak onak karena ulon konfirmasi dulu ya kalau kan tadi telepon ya, WhatsApp kita ada bau bunyi.
3: WA nya mau maksud WA mau.
0: Ah WA mau lah telepon berarti ada bau bunyi bang dari tadi nah. Karena dicek dulu.
3: Berarti deh.
0: Oke terima kasih.
3: Berarti tanda kamnya deh nah.
0: Anggi.
3: Dari ujung ke ujung.
0: Dari ujung ke ujung.
3: Sampai jep ke jurang.
0: Iya bujur sebenuan seberataan jar. Anggi.
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ini maksudnya adalah barilan.
0: Oke, barilan. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rosana Perompat. Ada juga nih di live TikTok kita dari Azu. Assalamualaikum, request ada bayangmu. Siap, naik lagunya ya lah nantilah didengari. Ada dari Yasin, Radit Haka, ada juga dari dari mana aja nih? Banyak ya, Sanang Perompet, ada Jojo nih juga nih. Ada Siva juga, ada Iswati, Kai Jayus juga nih. Sepertinya semua yang sudah bergabung yang buat request lagu juga bisa nih Nang Sanang Perompet request di live TikTok kita ya, Nang Sanang Perompet untung gip yang seberatan. Dan kita akan langsung putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Nang Sanang Perompet. Tetap bersama kami di Perompet FM, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Masih menemani pian seberatan tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah nih. Dan Sanak, kita juga terima nih yang bergabung di nomor telepon kita di 0511325602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895340595 atau di live TikTok itu juga bisa nih bubuan kena request di promoter RI Banjarmasin nih Dang Sanak. Oke, halo Ayo Goyang.
1: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, los banget. Tenang kayak apa? Dengan
1: ini dengan nih.
0: Enggih, lawan.
1: Temennya siapa ya?
0: Siapa yuk?
1: Ih, tahu-tahu enggak
0: ulun. Asaan han ingat-ingat kadang ada ulun jadinya nah.
1: Oh my. Emang edoy.
0: Emang edoy han bujur bener ya Allah, ya Rabbi, kayak kabar pian mang?
1: Tahu kan gagung itu leh.
0: Laus banar. Nang apa kabar pian?
1: Sampun bahagia ya, pamang lagi tenang saja saya.
0: Amun bahagia.
1: Napa lagunya nang sendir kada?
0: Kenapa?
1: Lagunya
0: hari ini tak bosan. Calon mantu idaman, pria idaman, gejolak asmara, resesi dunia.
1: Ini bajangan calon mantu tai bang kedarangan.
0: Oke, kita dengarkan kain. Ini
1: udah benar. Nah.
0: Pun.
1: Banyak sudah masukan.
0: Ay, sedikit hanyar han. Ada Yani, Abah Kalbi, Herman. Nah, pian tadi.
1: Iya, salamnya Herman, Abah Kalbi, Yani.
0: Ya.
1: Aduh,

0: nyambung deh.
1: Banyak kan, ini hajar-hajar tadi mau juga teleponnya.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Yang Yu.
1: Bu Yang Yu dengan siapa?
2: Dari Tanjung.
1: Ersa.
2: Iki, apa kabar?
1: Kabar baik, menyambung sini ke pian. Nah, kayak apa kabar, ya Allah.
2: Ini kabar baik, lagunya apa ya? Yang nomor satu tadi aja.
1: Tak bosan, oke, jangan bosan-bosan pian lah.
2: Ini salamnya di absen dari ASM Pajit aja. Kembali ke operator, nah.
1: Kembali ke operator semula. Mang Edo, enggak apa kabarnya? Oke, terima kasih Mang Edo. Iki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Mang Edo kita hendak terima telepon WhatsApp kita dulu. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Madan. Nah, apa kabar pian?
3: Alhamdulillah sehat sudah.
1: Alhamdulillah.
3: Fit sudah awak.
1: Han, itu nang panting fit sudah sehat sudah ya kalau.
3: Sekarang kayak awak.
1: Kenapa? Ayah banyak yang digawi, Pang. Asal jadi duit kan apa ya kalau? Iya kada.
3: Iyalah. Itu ya kalau. Sehat. Ya kan?
1: Nah itu yang penting, sehat, banyak duitnya. Lagunya sore hari ini nah, anak pian sudah masuk tadi.
3: Jamir man pada hulunya. Apa tadi lagu-lagu itu?
1: Pria idaman, gejolak asmara, resesi dunia, nana-nana, asik-asik, cinta 24 jam, rindu semalam, malu-malu, ikan dalam kolam, culik aku dong, sadar posisi. Yang mana?
3: Anak minta culik aja gini kemana?
1: Aduh, anak diculik kemana, Pian?
3: Emang healing-healing, emang dikilik kemana?
1: Aduh, hati anak healing yang ini ngernya.
3: Jumat kena healing-healing jauh pulang, guys.
1: Lah, kemana, Pian? Jangan lawas-lawas lah.
3: Tapi sana kamu ada monitor masih.
1: Wah, bujur lah, ulun tunggu. Iya, ayo ha ulun tunggu kena Jumat kena lah, pian bujur lah, hiling-hiling lah. Ulun pulang kena Jumat kena nah.
3: Nah,
1: pas tuh. Ah, ulun tunggu kena pian.
3: Nah, salamnya itu sama Ersa tadi lah, ada Herman. Sama Abi Abah Kalbi enggak tadi masuk.
1: Apa Kalbi tadi?
3: Si pesawat. Ratu. Di abang Tiara sama ajudan ajudannya tuh
1: banyak
3: benar dari A sampai Z dari Cina
1: ya inget
3: dari Sabang sampai Merauke apalagi yang di TikTok tuh banyak monitor tuh ya kalau
1: banyak beneran ya ay
3: monitor aja ano jangan monitor aja picik dengan telepon Helda ya kalau nyaman kita tahu suaranya yang mana
1: iya ini sudah mau WhatsApp sudah mau telepon sudah mau Han
3: cuman aja pilih aja tinggal pilih aja kalau
1: pilih tak. Aja ya kalau ada aja kalau dihubungi
3: di yang di TikTok di grup juga sabarataan buat Helda ada yang terbaik fokus selalu sehat sehat kita sabarataan dibungkus lagunya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih semua Mama Madan nih. Kita juga live di Tokan Rio Promot Banjarmasin. Ada dari Yasin Batu Licin hadir. Oke, terima kasih. Ada dari Herman Iman. Assalamualaikum, Majul Helda hadir. Oh, terima kasih. Ada Halim Balangan. Salam kenal dari Balangan. Ulun Umpat gabung, Mbak. Oke, silahkan. Lagu Buta Karena Cinta. Nah, Mama Alfi. Oke, siap Mama Alfi. Ada si Boy, salam sehat. Request lagu Hadi Roma Irama, Aku Sayang Padamu dari Bangan. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
4: Goyang
1: you dengan siapa di mana?
4: Bang Hadi.
1: Bang Hadi, apa kabarnya?
4: Panas, ya halo nah.
1: Bujur bareng panas mah ganteng biar panas-panas ayu kita pulang hutan.
4: Lagunya
1: pria idaman gejolak asmara resesi dunia nanana asik-asik cinta 24 jam rindu semalam malu-malu Ikan dalam kolam, sadar posisi.
4: Dalam kolam aja.
1: Ikan dalam kolam, oke ya. Mantap nih.
4: Salam. Kirim lagunya lah.
1: Pak, kirim.
4: Selamat lah.
1: Tinggi.
4: Bahagia Syarman dari Pak Hakim. Yang mas video.
1: Pon.
4: Yang masuk tadi juga bataan.
1: Ih, sabar bataan.
4: Yang belum masuk video nah.
1: Yang belum masuk, kasih masuk.
4: Ya, maaf. Halo. Tugas nih siapa nih?
1: Pon.
4: Buat Helda.
1: Helda.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masih menunggu langsung perempat yang mau bergabung tentunya di Ayo Goyang sore hari ini. Satu telepon di WhatsApp dulu nih dang sana. Halo, Ayo Goyang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Nana Martapura. Nang kayak apa kabarnya Pian di Martapura?
0: Hana.
1: Oh, Hana. Han, kata di Nana. Maaf. Kabarnya nang kayak apa di Martapura hari ini?
0: Panas duluan.
1: Wah, panas seberataan lah kita karena terutama hujan lagi.
0: Ayo, Kak, biar hujan lah, nyaman dingin bos
1: sedikit. Ih, karena sing panasan yang ini ya kalau.
0: Iya, panas terus.
1: Ayo, Kak, biar ada sejuk-sejuknya kita bawa benang dutan. Biar bergoyang berataan. Lagunya hari ini ada Pria Idaman, Gejolak Asmara, Resesi Dunia. Nana, asik asik.
0: Resesi Dunia aja.
1: Aroma Irama, siap. Oke, salamnya Gesan ya. Siapa, Hana?
0: Gesan yang tersayang aja.
1: Oke, okay, spesial yang tersayangnya Hana.
0: Ya. Spesial buat suami saya yang tersayang.
1: Oke, okay, siap.
0: Buat panjangnya nih Mbak Helda.
1: Inggi Helda.
0: Buat Helda, mudahan. Salamnya buat semuanya aja gin mulai sampai ya.
1: Oke.
0: Buat Helda mudah-mudahan selalu banyak rezekinya. Mudahan disayangi keluarganya.
1: Amin.
0: Mudahan tambah cantik aja lah.
1: Amin. Bian juga
0: terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Hana di Martapura. Nah, ada di TikTok kita juga nih. Mudah hujan hari ini turun biar Herman Hardang Jermau Madan. Waduh, yang tersayang ujah Igi yang tersayang Jermau Madan naik. Ya kalau Dan tentunya nih dang sana perempat kita mau terima satu telepon lagi nih ya. Halo, Ayo Goyang.
5: Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
5: Goyang yuk, Abang Ali.
1: Abang Ali, kayak Abang Ali. Kabarnya?
5: Panas tenang, panas benar.
1: Oh, sama panas juga. Mau panas kita bawa dingin-dingin dulu ya kalau. Bawa minum es, Bang Ali. Begini dibagi pas angin, pas benar tuh sambil bedang dutan.
5: Tidak apa-apa, kamu yang udah pernah sekali dulu.
1: Oh, my. Kayaknya kita bertemuan ya kalau.
5: Gitu.
1: Amun berjeki kita bertemuan. Lagunya sore hari ini dulu kita berdangdutan.
5: Lagunya anu aja nah, anu apa terpenjara aja.
1: Terpenjara, siapa tuh penyanyinya?
5: Siapa penyanyinya tuh kok diingat dulu penyanyinya dong.
1: Oke, karena ulun carikanlah.
5: Nih.
1: Ayo, salamnya kesan siapa Bang Ali?
5: Salam anu Hadi Dadil lah di Kanipah deh.
1: Tinggi.
5: Lawan siapa nang di anu tuh? Sungai Lauk siapa?
1: Di Sungai Lauk ada Mang Wandi, emang apa ya Pak? Kadinya turun.
5: Ya kan dia ada
1: Bang Mihat, ada Bang Mihat.
5: Bang Mihat, nah okay. Bang Mihat masuk Bang Mihat.
1: Ayo Bang Mihat masuk.
5: Kayaknya para kayak masin nang Bang Mihat ya di sana.
1: Ujar sini semalam
5: belum masin.
1: Masih itu masin kak, mau ujar semalam pang belum masin pang lagi jasid.
5: Iya itu masin udah banyak.
1: Nah, bang mula masin dari San Banyu udah pian lah.
5: Kalau menyana anu tadi, nah siapa anu? Batu Amper tadi apa siapa?
1: Di yang mana? Ada
5: Batu Amper di Sabar tadi.
1: Ada Mang Edoy, ada Ersa.
5: Emang Edoy ya nah, Mang Edoy. Ya, barat-baratan aja nah. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, Rasanak Perompat. Kita nih hendak putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request dari Rasanak Perompat. Kita dengarkan dulu nih yang sudah di request. Ada Bayangmu, banyak yang request tadi. dan juga ada calon mantu idaman nih, tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Perempat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perempat. Masih di Ayo Goyang, Goyang You. Masih menemani pil seberataan tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah ini. Dan sana kayak mau gabung, ulun tunggu ibu buahan pian seberataan di 0511325602 atau di 0895340595539. Kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin. Tentunya mau request lagu di live TikTok kita juga bisa nih. Dan sana perempat ulun tunggu pian seberataan. Oke, halo Ayo Goyang.
1: Assalamualaikum, Ayo Goyang.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Ketemu lagi Hilda sama Febri nih di Sungai Andai.
0: Febri, Sungai Andai, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Itu,
0: Bon, lagunya
1: Ramadan katanya, badannya capek semua.
0: Sama tuh Sungai Andai.
1: Istirahat aja dulu.
0: Istirahat, tapi ini tetap semangat.
1: Gimana Helga?
0: Lagunya hari ini Febri ada preidaman Gejolak Asmara. Asik-asik
1: Gejolak Asmara.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Alsama, si Amang Idoy, Hadi, anak mama ya itu Herman ya, sama si Yani, sama semuanya aja ya.
0: Ujar Mama Madan di live TikTok, iya Febri, jar. Dibalas si Din.
1: Amin. Ya Allah. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung sama beliau ya.
0: Amin, mudah-mudahan bisa ketemu sama-sama Sungai Andai nih.
1: Sama Sungai Andai, tapi beda bloknya aja Hilda.
0: Beda bloknya aja, mudah-mudahan tetamu kenal langsung si Din. Amin.
1: Amin, sama Hilda teman bisa ketemu nih.
0: Ya amin juga.
1: Buat Hilda terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat selalu.
0: Amin pian juga.
1: Diberikan rezeki yang berlimpah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong sana, kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin. Di rumah Ramadan nih pas kena buka lapak datangi kalapak ujar Sidin Sungai Andai. Ada juga dari Anasa, iya assalamualaikum, request lagunya Kesepian dari Ayu Soraya, Gasan Helda tambah merdu suaranya. Amin, terima kasih. Yani Dayat, terima kasih. Yani Dayat nih terima kasih. Senggolannya ujar Yani, masuklah jarnah. Oke. Okay. Amah masuklah, Amah belum masuk lagi ya nih. Ditunggui Amah, nah di manakah Sidin berada nih? Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yo, apa kabar Mbak Hilda? Nungguin tadi langsung mana kada mau.
0: Anyar disambat Jaryani. Amah masuklah.
1: Ini
0: pas
1: aku habis Android mudahannya kena kau nuker yo nah, karena kau lagi cari cukup duitnya.
0: Nah ya nih Amah
1: nih dibayari Bang, jadi tertunda taruh.
0: Oke, hanya disambat
1: lagunya ini aja nana kesukaan kesukaan Abang Jayan, kapan datang lah Abang Jayan sudah masuk.
0: Belum.
1: Nah, Abang Jayan ditungguin lah, kasih Bang.
0: Makasih
1: dulu nunggu ambil lagu pian.
0: Salamnya
1: buat Jayan, makasih singgulannya juga buat Mama Madan, Mama Alpi, Mbak Febri juga, Bang Hadi, Bang Hakim, Bang Ari, Abang Ariadi juga, Abang siapa ya, Abang Roy, saya ada juga di sini lah. Jadi Abang Ali ya semuanya agen salam sehat dan para asar. Nah, sesemalam nak masuk luar iki, ternyata habis waktunya jadi iki.
0: Ya,
1: salam semuanya, gen, salam sehat. Dan buat Mbak Hilda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rosana Pro 4, tentunya di 54 menit dari pukul 15. Saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya Rosana Pro 4, kaum muslimin dan muslimah selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Kata bijak hari ini. Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun, pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani pian sabarataan hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah nih dan sana. Di Prompat tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik. Yang mau request lagu dangdut nih bisa nih langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-39 nih. Dan sana kita juga live di TikTok RRI Prompat Banjarmasin tentunya. Ada juga dari Anessa ini, assalamualaikum, request lagunya Kesepian dari Ayu Soraya Gasan Helda. Tambah merdu suaranya, oke. Nah, lagunya sudah kita siapkan ya. Sudah banyak yang bergabung juga nih. Ada Sulaiman Leman, ada Hana MTP, ada Ali Macan Mirah Juwani. Oke, kita mau terima telepon kita dulu nih, dang sana. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Abang Mihat.
0: Abang Mihat, Sungai Lauk ya, apa kabarnya Abang Mihat?
1: Panas, membara.
0: Membara banar kan di sana.
1: Hantu panas din bajamu.
0: Lumai, lunuh inya.
1: Iya. Hantu hujan din benaung.
0: Hah, saking panasnya kayak apa ya, itu? Ya kalau ayu hap.
1: Tapi syukuri apa adanya aja dan.
0: Nah, bujur banar, yang penting itu kita syukuri apa adanya ya kan,
1: iya.
0: Bang Mihat.
1: Yang penting kan ano, yang penting kita enjoy. Bawa happy juga orang tuh.
0: Bawa happy itu. Nah, lagunya sore ini bertambah happy ya kalau dangdutnya.
1: Nah, dangdut happy itu.
0: Lagu apa-apa tuh.
1: Lagunya lagi dah.
0: Lagu adanya hari ini ada Pria Idaman. Ada yang punya asik-asik cinta 24 jam.
1: Apa judulnya nih, Pria Idaman?
0: Pria Idaman.
1: Ma aku benar.
0: Iya kah tuh? Langsung dari Sungai Lauk ya kalau.
1: Iya. Pria Idaman aja indah.
0: Oke, Rita Sugiarto nah penyanyinya. Salamnya ke siapa?
1: Salamnya buat Mama Madan sudah masuk kah?
0: Sudah benar si Den.
1: Makasih sama Mama Madan sudah masuk si Den.
0: Tada hulu sidin.
1: Tada hulu ya. Sidin nam, heh. Kok sidin namanya sekolah aku berakon eh. Balas kalau upanya.
0: Balas sidin, abah Ali yang tadi mencari impian mana nih?
1: Iyalah, nak kadang rendang aja waktu itu aku hau lagi memotiki ku ini, dah.
0: Main nyamannya.
1: Panen ku ini ya Allah.
0: Oh wah.
1: Anak minta kawin ini, kayak kam.
0: Hah?
1: Anak minta kawin ini, kak?
0: Ada ulah anak ku ini.
1: Eh kalau ya, anak minta kawin ini.
0: Ada lon. Amun buah ku ini aku nolon.
1: Jadi bang hanya aja sampai nah di rumah lo netor.
0: Ayo ayo pas saya kalau berdangdutan tuh sambil bang.
1: Iya dangdutan ya Allah sambil istirahat paluh nah. Saya bangin nyong.
0: Iya sambil bangin angin sambil apa dari dangdutan ya kan.
1: Iya sambil dangdutan ya. Salam lagi buat saya Bang Ali di Alu-Aluh lah. Batang Bemasin pulang banyu Alu-Aluh nih. Angin dari sana.
0: Wadah anu tadi ujar Sidin masih sudah banyu di sana aja kayak. Wadah
1: Bang. Nah iya Bemasin pulang banyu angin dari sana Tenggara.
0: Masih udah sidin jar jual.
1: Ya, mudahan selamatan aja, kesehatan
0: amin
1: aja Allah.
0: Amin, mudahan selamatan sehat seberataan.
1: Iya. Salam lagi buat Bang Wandi, Bang Edoy. Buat siapa lagi lah?
0: Siapa lagi?
1: Siapa buat Haji Mahlan nah, di Kampung Inggris. Yang lagi menetu aja, salam sehat selalu. Buat semuanya aja dah enak. Mudahan sehatan selalu ya Allah.
0: Amin.
1: Apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Iya.
1: Buat Helda juga lah. Mudahan apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Amin.
1: Lakas ketemu jodohnya dah.
0: Amin.
1: Menyakar ketemu jodohnya juga telepon ya aku.
0: Nah, apa mencarikan kah?
1: Kadang ada mencarikan kah? Nah, telepon aku bayang kok.
0: Acau nih, mama telepon nih aja lo mencarikan.
1: Pepatah nah, aku belum mendapat toh itu bang.
0: Laporan aja lah itulah.
1: Sampai aja, laporan gitu aja. Ada mencarikan kah?
0: Aduh, hai.
1: Ya, terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya.
0: Yo, waalaikumsalam.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Oke, terima kasih Bang Mihat, Sungai Lauk. Ada juga nih di live TikTok kita dari Ali Macan Mirah. Assalamualaikum Helda, salam kenal sabarataan. Kawakah minta lagu dia kursi Rita Sugiarto kan loncarian lagunya lah. Temu terima telepon kita lagi nih. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Lawannya Abang Mawardi di Marabahan. Kayak apa kabarnya dah?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Pian panang kayak apa?
1: Alhamdulillah. Baik benar aja. Cuacanya kayak apa di RR ini?
0: Cuaca amun di dalam sini dingin, amun di luar panas.
1: Oh, malah luar panas jajan bagaimana menjantang. Kemarah bang, boleh ya?
0: Makanya
1: Lagunya masih sempat nih?
0: Lagunya ada yang punya, Sik-Asik, Cinta 24 Jam, Rindu Semalam, Malu-Malu. Nah, mau yang mana lagunya? Atau sambil posisi?
1: Anda lah, yang... Ayo, apa tuh lagunya tuh dong, Rindu Semalam aja?
0: Rindu Semalam, oke.
1: Okay. Nah, salam-salamnya lah. Salam-salamnya katanya Mihat, nah hanya masuk ke Bang Mihat di Semalam, nah. Ya, salamnya Mama Abi, ya, Mama Madan, ya, nah. Abang Udin kan, ya, nah. Ada saja Bang Jo di Pengaron, Samsul aja lah. Ada saja Herman di Banjarbaru, Lukman, dia Mama Indor aja ya kalau karena bakal bakal Abang Albi aja lah. Salam-salam bakal rekan yang kena Abang Ali dia lalu kah?
0: Enggak dia lalu.
1: Sudah kamu masuk Abang Ali nih?
0: Abang Ali sudah.
1: Oh, masuk ke sebelah sini nih?
0: Udah sih.
1: Iya. Nggak, boleh ada nyambung nggak?
0: Nah, siapa menyambung silahkan.
2: Assalamualaikum Neng.
0: Waalaikumsalam Bang Jo.
2: Iya, goyang Jo.
0: Goyang Jo, apa kabarnya Bang Jo?
2: Alhamdulillah sehat walafiat sekeluargaan.
0: Alhamdulillah sehat walafiat sekeluargaan. Oke, kita bedang rutan Bang Jo, lagunya nih.
2: Iya, lagunya empat orang aja nih.
0: Siap, oke.
2: Amin, berdatang.
0: Amin.
2: Buat pian nengnya sehat panjang umur. Murah rezekinya kita punya berkah dunia akhirat keberadaan kita.
0: Pian juga amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Neng.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, kami enak belikan lu di Helda. Barelan lah. Assalamualaikum Neng Helda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dong Sanang Perompat, kita nak putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Sanang Perompat, baik yang di live TikTok kita, di telepon kita, di WhatsApp kita nih. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Promot FM, suara budaya Banjar, Rasana Prompat. Masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani pian seberataan di sore hari ini hingga pukul 17 nanti nih. Yang mau gabung di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3450-9539. Atau kita juga live di TikTok dari Prompat Banjarmasin nih, dan Sana Prompat. Oke, halo Ayo Goyang. Goyang yuk dengan Bang Udin kan, kayak apa kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Nah kayak apa? Udah pian. Kalau wae lain cuacanya nggak itu lo?
1: Wae hujan.
0: Hah?
1: Tahu.
0: Halo ya, kalau hujan kah, apakah hai tuna ya kalau cuacanya belain gitu di sana? Hah?
1: Lah.
0: Kenapa?
1: Lagunya sampah lah.
0: Banyak pengantrian kita nih lagu.

0: ntar ada ikan dalam kolam, resesi dunia, gejolak asmara, nana-nana, pria idaman, rindu semalam, kesepian. Itu nanti kita putar kena lagunya. Lagu pilihannya.
1: Tampak kalau benar sama
0: pas. Tinggi.
1: Siapa yang mau di bawah naiknya?
0: Nah, anak naik ada ikan dalam kolam, resesi dunia juga, Roma Irama.
1: Ikan dalam sungai ada.
0: Kadang kayak kita mencari sungai dulu lah. Di kolam aja dulu nang tenyaman jar.
1: Itu aja mau dulu diputar.
0: Tinggi. Nah, ya kalau. Tinggi, ayo. Salamnya.
1: Antar ini ada sampah di orang yang kayak semalam.
0: Kecuali pemulaan.
1: Ada kerja ambil sampah.
0: Nah, ya am, kena bahasa ayah kalau. Tinggi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Mbak Udin kan, kita terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk
0: dengan
2: Andre.
0: Andre, di mana Andre?
2: Di Tabunganen.
0: Tabunganen. Oke, kayak kabarnya Tabunganen hari ini.
2: Panas menggantang.
0: Panas menggantang. Oke, sabar tahan panas nih. Karena
2: lagunya sangat lagi lah.
0: Lagunya. Nah, bisa.
2: Nah, nanti lagu Banjar aja nah.
0: Oke, berikutnya anak apa pian?
2: Lagu Banjar aja kena.
0: Apa lagu Banjar kena?
2: Batimung.
0: Oke, siap diputarkan Batimung. Karena habis inilah.
2: Salam apa datang ke salam kenal ya, Pak.
0: Inggih.
2: Dari Andre Tabunganen.
0: Inggih, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Andre Tabunganen kita terima di WhatsApp kita dulu nih. Ada Bang Hakim. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Halo. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Goyang yuk, Bang Hakim. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, walaupun panas, yang tetap baik aja kabarnya.
0: Bujur, yang penting kita baik-baik saja, yang ada. Itu yang penting. Penting baik-baik kita seberataan.
3: Iya. Yeah. Bahwa asal kamu mendengarkan bergoyang aja, ya kalau tetap baik aja.
0: Nah, udah sama ngarepin lagu ya, kok. Tapi lagu banyak antrian kita.
3: Apa-apa kok, 4 lagu resesi dunia tadi, nah.
0: Oke, okay, abis ini diputar. Romai-rama.
3: Tadi, nak. Nak minta apa?
0: Batimong.
3: Minta Batimong. Hei dulu si Anu, hei sudah adi tahun empat.
0: Nah, tuh dulu si Din. Empat saja kah juga Batimong.
3: Ranjang Wasi ya, Ranjang Wasi.
0: Oke, siap Ranjang Wasi. Karena imbah kabar pro 4 pukul 17.
3: Iya. Salam untuk Adi sih lah. Ngatam masih ada hadi ya.
0: Pun.
3: Ngatam masih ada hadi ya.
0: Nah, tahu tadi si Din. Nah, hadi tadi tuh. Hari itu menakuni ulun.
3: Ya Hadi ya lah, si Mihat ya lah, si Baudinkan, Dayani, belum saya selalu ya kalau ya. Buratu, Mama Alti, Mama Dan, Dayanti, Bang Yaya, Wandi, siapa lagi yo? Semua ni ya lah, semua ni ya lah.
0: Seberataan, seberataan jangan tinggal-tinggal.
3: Iya ya lah. Iya, tinggalan lagi kalau seberataan lah. Ya, nyata kita tunggu lagunya.
0: Oke, ditunggu Kaina.
3: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rosadong Perompat. Sambil menunggu yang seberatan, kita juga live di TikTok dari Perompat Banjarmasin nih, Minang sana. Tentu sudah banyak yang bergabung. Ada juga dari Saiful nih. Saiful Ujung Berung, Gang Juma Pahari, RW Pak Agus Bor, Pak Mumu Cimo Junior, Pak Hendar Novel Bandung nih. Oke, okay lah ya yang sudah bergabung tentunya nih. Ada juga Broken Heart nih, sama sore Kak Gea, bukan Gea, Helda nih. Ya baik, langsung perempat kita hendak langsung aja nih putarkan dulu lagu-lagunya sudah di request, sudah banyak listnya nih, sudah nganter nih banyak lagu-lagunya yang sudah mau kita putarkan di kesan pion seberatan di sore hari ini. Kita akan putarkan ada Ikan Dalam Kolam yang dinyanyikan oleh Fitri DA dan Anissa Rahma, ada juga Resesi Dunia dari Roma Irama. Tetap bersama kami di Perawat FM, Suara Budaya Banjar.

Selamat FM, suara budaya Banjar, dan Sanak Pro 4 masih di Ayu Goyang nih, di penghujung acara kita di Ayu Goyang untuk edisi hari ini, dan Sanak Pro 4 edisi hari Selasa di

di edisi hari ini, Ayu Goyang setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Terima kasih buat anak perempat yang sudah bergabung di Ayo Goyang sore hari ini. Maaf nih, baik yang request di live TikTok kita ataupun di telepon dan di WhatsApp kita kalau tidak bisa terputarkan lagunya semuanya ya, anak perempat. Kita gabung lagi nanti besok di Ayo Goyang, tentunya di setiap harinya di RRI Perempat Banjarmasin. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Helda pamit untuk edisi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Abad perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar promot bersama Ulun Helda, tim menggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dekranasda Kalsel menggelar seminar peringatan Hari Kebaya Nasional ketiga. Hal ini sebagai upaya melestarikan kebaya sebagai warisan budaya bangsa, sekaligus mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Kegiatan yang ini diumpati perwakilan dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan dan yang ini menjadi wadah edukasi mengenai pentingnya menjaga eksistensi kebaya sekaligus gagasan memperkuat penggunaan wastra khas Banua yaitu sasirangan sebagai identitas budaya daerah. Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah Muhyiddin memadahkan peringatan Hari Kebaya Nasional kada sekedar seremoni tetapi juga menjadi momentum gagasan memperkuat sinergi dalam mendukung para pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Alhamdulillah, TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi memperingati Hari Kebaya Nasional nang ketiga. Mudah-mudahan ke depan para pengrajin UMKM kita semakin meningkat penghasilannya sekaligus kita juga bisa terus merangkul para pengrajin yang berada di daerah masing-masing. Sidin juga menambahkan kolaborasi antara TPPKK dan Dekranasda juga diharapkan mampu memperluas promosi kerajinan lokal nang dipaduakan dengan kebaya sehingga memberikan nilai tambah gasan ekonomi masyarakat. Menurut Fathul Jannah, seminar nang ini juga menjadi sarana edukasi gasan generasi muda supaya semakin mencintai budaya Indonesia khususnya penggunaan kebaya nang dipaduakan lawan kain sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan. Sidin juga menegaskan dari sisi perlindungan hukum, kain sasirangan telah memiliki hak kekayaan intelektual sehingga menjadi kekuatan penting dalam menjaga identitas budaya Banua. Untuk perlindungan sasirangan di Kalimantan Selatan, alhamdulillah sudah memiliki perlindungan hukum melalui hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, sasirangan memiliki kepastian gasan, kepastian hukum sebagai kekayaan budaya daerah yang harus terus dijaga. Selain perlindungan hukum, Sidin juga mengapresiasi semangat para pengrajin sasirangan di seluruh Kalimantan Selatan yang terus berinovasi melestarikan kain tradisional tersebut melalui berbagai motif dan pengembangan desain. Dukungan TPPKK dan Dekranasda menjadi penyemangat gesan para pengrajin untuk terus berkarya. Pelestarian budaya harus berjalan beriringan dengan kreativitas supaya sasirangan lawan kebaya tetap relevan serta semakin diminati masyarakat, termasuk lawan generasi muda. Demikian Habar Perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Romot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Kita jumpa lagi sore hari ini di Palidangan Banua, edisi hari Selasa nih dengan Sanak Pro 4 di 21 Juli 2026 nih. Masih bersama Ulun Helda yang masih mengawani pian seberataan hingga nanti pukul 19 ya dengan Sanak Pro 4. Dan kali ini di Palidangan Banua hingga pukul 18 dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik. Tadi sudah kita putarkan ada lagu Batimung dari Endah Dea 2 dan juga ada lagu Ranjang Wasi nih. Tadi sudah kita putarkan ya Rasanak Pro 4 darinya Adis Momo ini. Tentunya masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik tentunya di sore hari ini hingga pukul 18 nanti. Masih bersama Lun Helda, tetap di 87,7 dan 105,9 MHz di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Palidangan Banua sore hari ini. Masih bermanip yang seberataan nih dengan sajian informasi-informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, Rosana, Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia, tentunya memiliki kekayaan wisata alam, lawan juga budaya yang sangat beragam. Mulai dari wisata sungainya, pegunungannya, pantai, hingga wisata religi, lawan juga budaya khas Banjarnya. Ini kada kalah menarik nih nang sana. Seberataan tentunya bisa bubuhan pian temukan di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan pusat aktivitas di kota Banjarmasin, wisatawan bubuhan pian juga dapat dengan mudah nih menjelajahi berbagai destinasi menarik di sekitarnya nih. Berikut ada beberapa destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan nih nang sana. Yang pertama nih, ada Pasar Terapung Lok Baintan di Kabupaten Banjar. Pasar Terapung Lok Baintan, nah ini adalah ikon wisata Kalimantan Selatan nang sangat terkenal. Aktivitas jual beli nang dilakukan di atas perahu tradisional nang disambat yang disebut ini Jukung di Sungai Martapura. Pasar nang ini biasanya mulai ramai sejak pagi hari dan menawarkan pengalaman wisata budaya yang autentik dasan bubuhan pian sabarataan tentunya. Selain berbelanja hasil bumi, lawan jual makanan tradisional, bubuhan pian sabarataan ini dapat menikmati suasana khas masyarakat Banjar yang masih terjaga hingga wayah ini. Dan dari Pasar Terapung Lok Baintan, kita hendak membawa bubuhan pian dari Kabupaten Banjar ke Banjarbaru. Ada apa di Banjarbaru? Banyak nih dong sanak. Di Banjarbaru ada Bukit Matang Kaladan nih. Bukit Matang Kaladan ini menawarkan pemandangan alam dari ketinggian dengan latar Waduk Riam Kanan. Lawan juga gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Keindahan panorama yang ini tentunya maulah Bukit Matang Kaladan. Ini rancak disambat sebagai salah satu spot wisata alam terbaik di Kalimantan Selatan. Tempat yang ini pastinya sangat cocok gasan bubuhan pian untuk menikmati matahari terbit dan fotografi alam. Sambil membawa dosa anak perempat handa ke daerah-daerah lain-lain yang ada di Kalimantan Selatan dengan destinasi wisatanya yang menarik juga, kita dengarkan dulu lagu-lagu Banjar berikut. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Rompat FM, suara budaya Banjar. Dan sana Rompat masih dengan destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan nih. Tadi kita sudah ke Pasar Terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar. Ada juga Bukit Matang Kaladan di Banjarbaru. Setelah itu anak Boy Pian seberatan juga ke Kabupaten Banjar pulang nih. Ada Taman Hutan Raya Sultan Adam. Taman Hutan Raya Sultan Adam atau Tahura Sultan Adam ini merupakan kawasan konservasi yang juga difungsikan sebagai destinasi wisata alam. Di area yang ini terdapat hutan lindung, situs sejarah, dan pemandangan alam yang masih asri pastinya. Tahura Sultan Adam yang ini cocok gasan wisata keluarga, kegiatan edukasi hingga rekreasi alam terbuka dengan udara yang sejuk nih dan sanak. Dari situ masih ke di Kabupaten Banjar ada Danau Biru Pengaron. Danau Biru Pengaron ini dikenal karena warna airnya atau warna banyunya yang biru cerah dan mencolok nih. Danau ini terbentuk dari bekas area pertambangan dan wayah ini menjadi destinasi wisata yang populer di Kalimantan Selatan. Meski kadang disarankan untuk berenang, tetapi tempat ini sangat diminati wisatawan. Gasan berfoto lalu menikmati panorama alam yang unik tentunya. Dari situ kita ke hulu Sungai Selatan, ada wisata bambu rafting nih dang sana. Lokasi yang menawar Loksado ini menawarkan pengalaman wisata unik berupa bambu rafting atau arung jeram menggunakan rakit bambu tradisional di Sungai Amandit. Aktivitas nang ini aman, santai, lawan juga memberikan pengalaman menyatu dengan alam pegunungan Meratus nih. Selain rafting, kawasan Loksado ini juga menawarkan air terjun dan budaya lokal yang menarik gasan dijelajahi tentunya. Dari situ kita ke Banjarbaru pulang nih. Ada apa ini di Banjarbaru nih nang sana? Ada Bukit Sopo Angin nih. Bukit Sopo Angin ini merupakan destinasi wisata alam yang populer di kalangan wisatawan lokal, terutama anak muda nih nang sana. Tempat ini menawarkan pemandangan perbukitan hijau dan panorama matahari terbenam yang indah tentunya. Lokasinya ini mudah diakses, lawan juga cocok gasan bersantai, berkemah, atau sekedar melepas penat. Nah, mau kemana lagi kita nih? Sebelum kita baca jalanan secara online nih di radio air sana Perompat, kita dengarkan dulu nih lagu-lagu Banjar yang menarik. Tetap bersama kami tentunya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Romo TFM, suara budaya Banjar. Ya, anak-anak perompet masih di Palindangan Banua. Sore hari ini masih dengan destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, anak-anak perompet. Setelah tadi dari Banjarbaru ada Bukit Sapu Angin, kemudian ada perpantaian nih. Ya, ada Pantai Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut, di mana ini salah satu pantai paling terkenal di Kalimantan Selatan. Pantai yang ini memiliki ombak yang relatif tenang dan area yang luas, sehingga cocok digeser wisata keluarga nih. Dari Pantai Tangkisung, kita ke Pantai Batakan Baru di Tanah Laut. Pantai Batakan Baru ini menawarkan suasana pantai yang paling tertata dengan fasilitas wisata yang cukup lengkap nih. Tersedia gazebo, area bermain kanak-kanakan, serta area parkir yang luas juga. Pantai ini sering menjadi tujuan wisata akhir pekan gasan warga Banjarmasin dan sekitarnya. Dari situ kita ke Kota Baru, ada Pulau Sambar Gelap yang dikenal sebagai destinasi wisata bahari dengan air laut yang jernih dan terumbu karang yang indah nih. Di mana aktivitas snorkeling dan diving ini menjadi daya tarik utama pulau yang ini. Keindahan alamnya ini menjadikan Pulau Sambar Gelap sebagai salah satu surga tersembunyi di Kalimantan Selatan. Ada juga air terjun Haratai di hulu Sungai Tengah nih, di mana terletak di kawasan Pegunungan Meratus dan menawarkan suasana alam yang masih alami. Air terjunnya jernih dengan lingkungan sekitar nang hijau, laut juga sejuk dan cocok gesan wisata Uban Pian berwisata yang menyukai petualangan ringan dan wisata alam. Era sana untuk menjelajahi berbagai tempat wisata di Kalimantan Selatan dengan nyaman, ini disarankan menggunakan kendaraan pribadi atau sewa mobil karena jarak antar destinasi ini cukup berjauhan nih dan sana. Dan pastikan juga nih kondisi cuaca dan waktu terbaik untuk berkunjung pada perjalanan agar lebih aman dan menyenangkan, dan juga Uban Pian dapat menikmati wisata dengan sebaik mungkin tentunya. Tentunya Kalimantan Selatan ini memiliki potensi wisata yang sangat lengkap nih nang sanak, mulai dari wisata budaya, alam, hingga bahari. Dengan perencanaan yang baik juga dari Uban Pian, transportasi yang nyaman, menjelajahi berbagai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan, ini akan menjadi pengalaman liburan yang berkesan, lawan juga kada terlupakan. Ya nang sanak, tentunya ini tentukan nih rencana destinasi wisata mana nang hendak Uban Pian kunjungi, dan pasti akan persiapannya bujur-bujur nih. Dan pastinya kami juga tetap menemani Pian Seberataan menjelang habar pukul 18, tetap bersama kami di Perawat FM Suara Budaya Banjar.

0: pernah gunung di sini gunung. Tengah-tengah sekarang Melati.
1: Akan.
0: Sekarang ini adik tidak bingung. Ada adik yang bertangguh yang baik hati.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Romot bersama Ulun Helda. Setelah cukup lawas karena ada pergerakan pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya menata tiang lawan jual kabel telekomunikasi. Nah, selama ini dinilai semeraut, kawasan Simpang 4 kantor pos di Jalan Lambung Mangkurat menjadi titik awal proyek percontohan penataan utilitas melalui pemasangan tiang bersama. Langkah yang itu merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, dan masih dalam proses penataan secara bertahap. Setelah pemasangan tiang bersama, pemerintah Kota Banjarmasin, WAHINI memfokuskan utama upaya pada migrasi jaringan fiber optik dari berbagai penyedia layanan atau jumlah tiang yang berdiri terpisah dapat dikurangi. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, Febri Graha Utama menegaskan bahwa penataan yang itu kada hanya sekedar memperbaiki tampilan kota, namun juga membangun sistem utilitas telekomunikasi nang lebih tertib lawan jua efisien. WAHINI fokus bubuhan sidin pada koordinasi dan seluruh pemilik jaringan fiber optik gesan melakukan migrasi jaringan dan merapiakan tiang-tiang nang masih berdiri secara terpisah. Penataan ini memerlukan komitmen bersama agar prosesnya berjalan bertahap tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program nang ini sangat tergantung pada komitmen seluruh operator telekomunikasi gasan memindahkan jaringan bubuhannya ke tiang bersama, sehingga penataan kada terhenti hanya pada pembangunan infrastruktur nang hanyar. Sidin juga menambahkan manfaat penataan utilitas kada hanya terlihat dari sisi estetika kota, tetapi juga berdampak pada efisiensi penggunaan ruang publik, peningkatan aspek keselamatan, serta terciptanya sistem pengelolaan jaringan yang lebih terintegrasi. Penataan utilitas telekomunikasi kada hanya memperbaiki keindahan kota, tetapi juga menciptakan pemanfaatan ruang yang lebih efisien, meningkatkan aspek keselamatan, serta menghadirkan sistem pengelolaan jaringan yang lebih terintegrasi. Program nang ini melibatkan sejumlah perangkat daerah sesuai kewenangannya. Dinas Perhubungan membantu penyediaan infrastruktur tiang bersama sekaligus melakukan pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Kemudian Diskominfotik bertugas mengkoordinasikan perpindahan jaringan bersama para penyedia layanan, sedangkan Satpol PP mendukung pengamanan di lapangan. Meski demikian, pekerjaan yang ini masih menyisakan tantangan. Pemerintah juga harus memastikan seluruh operator bersedia memindahkan jaringan agar keberadaan tiang-tiang nang lawas bujur-bujur dapat dikurangi. Tanpa migrasi menyeluruh, pemasangan tiang bersama dikhawatirkan hanya akan menambah jumlah tiang di kawasan yang itu. Sebagai langkah yang panjang, Pemko Banjarmasin juga mulai menyiapkan pembangunan sistem duting atau utilitas bawah tanah. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap kabel udara sehingga wajah kota menjadi lebih rapi, modern, sekaligus mendukung penataan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Demikian kabar Perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo TPM, suara budaya Banjar dan Senang Perompat. Kita jumpa lagi di Bala Hindang edisi sore hari ini. Edisi hari Selasa di 21 Juli 2026. Menemani pilihan seberatan dengan sajian lagu-lagu Islam yang menarik tentunya di sore hari ini ya, dan Senang Perompat. Gak Senang-Senang Perompat dimana saja berada, tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Promo FM, suara budaya Banjar. Ya, Rasana Perompat masih di Balai Hindang dengan sajian lagu-lagu Islam yang menarik tentunya di sore hari ini. Informasi kesayangan Bubuhan Pian, Sabarataan di mana aja berada, untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Rasana Perompat, tentunya sambil menunggu azan maghrib, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian yang suci Al-Quran, yaitu Surah Bani Israel, ayat 12-17 yang dibacakan oleh Dr. Andes M. Ilyas.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana Engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja, dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia meninggal dunia di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Harta seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, Dang Sanak, Pro4 di 57 menit dari pukul 18. Di ujung perjumpaan Bubuhan Pin bersama Lon Helda yang sudah menemani dari pukul 15 tadi hingga pukul 19 nanti. Dan tentunya setelah ini kita akan menanti untuk pengajian malam ceramah agama rirai langsung dari Masjid Raya Sabiul Muhtadin. Sebelumnya tentunya Dang Sanak Pro4 setelah ini kan ada rekan Ulun Anissa yang akan menemani Pian Seberatan hingga pukul 24 nanti. Dan terima kasih semuanya, Helda pamit untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Perompak bersama Anissa. Pemerintah Kota Banjarbaru resmi meluncurkan implementasi program inovatif dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu kurikulum berbasis cinta untuk jenjang madrasah dan Raudatul Athfal atau RA Sekota Banjarbaru. Peluncuran kurikulum tingkat nasional ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Hajah Ernalisa Halabi, bertempat di MTS Ulumul Quran Al-Madani, Jalan Guntung Manggis, Landasan Ulin, pada Selasa 21 Juli 2026. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi nang tinggi kepada jajaran kantor Kementerian Agama nang telah menginisiasi lawan mengawal jalannya program kurikulum berbasis cinta ini di daerah. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sangat strategis dalam mendukung transformasi pendidikan madrasah agar lebih inklusif, transformatif, dan berakar pada nilai kasih sayang. Ujar Sidin, pendidikan kada cuma sekadar transfer ilmu pengetahuan, melainkan proses memanusiakan manusia. Pendidikan bukan hanya untuk meluncurkan sebuah dokumen kurikulum baru, melainkan untuk meletakkan fondasi peradaban baru yang dibangun di atas rasa kasih sayang. Selain meluncurkan kurikulum tersebut, momen ini juga diisi lawan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara pemerintah Kota Banjarbaru dengan kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru. Penandatanganan nota kesepakatan ini antara pemerintah Kota Banjarbaru melahirkan inovasi pelayanan publik yang disebut dengan pelaminan, pelayanan administrasi kependudukan pernikahan. Demikian Habar Perompak bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar, berjumpa kembali bersama Ulun Anissa di malam hari ini di Selasa 21 Juli 2026 yang tentunya kita sudah menyiapkan berbagai macam rangkaian acara di malam hari ini Gasan Buhan Pian Seberataan. Dan seperti biasa dan sanak perompat setelah maghrib ini kita akan segera bergabung bersama siaran majelis Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Supian.

dosa. Orang-orang sebelum kamu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasa dan celaka itu sesuatu yang tidak kita senangi. Dengan supaya mungkin kita menjauhkan diri kita kalau kita ada akal sehat, pikiran waras untuk tidak binasa, untuk tidak celaka. Kenapa orang dulu itu binasa? Kenapa orang dulu itu celaka? Kata beliau, bisalazi khisalin, dengan sebab tiga perkara, tiga macam. Ini kalau perlu kita catat. Tiga macam ini yang sangat membahayakan, membinasakan, mencelakakan orang dulu. Lalu kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontoh mereka, akan terjadilah seperti mereka, kebinasaan dan kecelakaan. Kalau kita tidak mencatat, hanya sekedar ingat, maklumlah kita ini manusia. Kadang yang namanya manusia ini dikatakan ingat-ingat lupa. Ingat-ingat lupa. Boleh dikatakan lo lupa ingat. Tak banyak ada ingat, ada ingat. Kebinasaan dan kecelakaan orang sebelum kita, ujar sahabat ini mengatakan hanya tiga masalah, tiga perkara. Pertama, bipudulil kalam, bahasa kita orang ulu sungai banyak pandir, banyak muntung. Oi, kalau di ulu sungai wanan orang banyak muntung tu rusak muha. Oi, kada baik. Makanya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran nang bagus itu macam apa. Kita sebagai umat Islam baguskah kadakah? Rujukannya itu kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda orang Islam nang baik, barang aja laki kah, bibini kah, pedagang kah, pembeli kah, terusakan aja pejabat kah, rakyat biasa kah. Orang Islam yang baik itu yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bapak idah, baik perkataan, baik perbuatan. Bapak idah itu bapak ibu bahasa Arab, bahasa Arab cuman sudah jadi bahasa Indonesia, sampai jadi bahasa daerah Banjar. Datunini kita berucap, napang dia mau gawi nang kada bapak idah? Napang nang ucap nang kada bapak idah? Nah, itu. Jadi pak idah itu kalau terjemahkan dengan bahasa kita nang lumrah, kada ada kebaikannya. Kalau kita berpandir kada ada kebaikannya, kada usah. Kalau kita berbuat kada ada kebaikannya, kada usah. Sebab risiko itu tergantung kepada kita. Bapak Ibu, Imam Ghazali menggaris bawahi, kalau kita sudah berani membuka mulut berkata dengan lidah, itu tergantung kepada nilainya tiga, tiga juga.
utama nilainya batu permata. Kecil, kecil, tapi larang harganya. Batu permata itu perhiasan. Dulu di Kalimantan Selatan ini Martapura, Karang Intan, ada Intan Trisakti. Kada kenal Intannya, kayak Hintalu Itik. Oi. Kada kawa menukari. Waktu zaman Soeharto diambil oleh pemerintah. Nang mendapat 40 orang naik haji beritaan, sisanya kada tahu lagi. Larang benar. Kayak Hintalu ayam aja. Kecil tapi mahal harganya. Ulun itu menimbuk halaman pondok pesantren, seret semotor truk 400 ribu. Kalau batu permata sebiji miliar harganya. Kalau batu kerikil seret 400 ribu. Yang membahayakan keluar di lidah kita ini batu yang membakar kita. Batu membakar. Mudah-mudahan jangan batu bara aja, Bang. Kita. Ternyata Bapak Ibu, nilai lidah kita kalau berkata yang jadi permata zikrullah, baca Al-Quran, baca salawat, baca istighfar, baca tasbih. Cuman orang hakun bepandir, ujur kah? Kalau kita membaca Al-Quran itu akan menjadi keuntungan dengan kita. Di mana? Di akhirat. Kita ini di dunia. Orang Arab tuh ada yang pintar. Sidin maulah syair. Dunia kama hilil makar, wa inama hilil mamar. Pakir wa an impin nadar, wala takun kasaimah. Hei manusia, manusia, dunia ikam ini, kita ini di dunia. Ada yang di Kalayan, ada yang di Pekapuran, ada yang di Trisakti. Itu bukan tempat tinggal kita. Wena mahilil mamar, cuman tempat tinggal singgah sementara untuk berbenah diri. Baulah sanguma, baulah sangu mati. Kadang kita mengejar harta. Sebenarnya harta kita itu nang mana? Ujian Nabi. Rizkuka salah satu. Kau itu dapat rezeki tiga. Tiga. Ma'akal ta. Sesuatu yang kau makan. Pabnaita hancur. Makan sate, makan soto, makan ayam, makan kambing. Hancur. Di tabungan di WC. Wa maka sauta nang kita pakai pablaita jadi pajak buruk. Dua, nang ketiga ma ampak ta. Kita bekerja pagi sore malam siang, peras keringat banting tulang, hasilnya gesan dimakan aja kah, gesan nukar pakaian aja kah, adakah berpikir untuk sangu mati? Ini nang penting. Lalu kan nangkan kita pacang ke akhirat itu ujian Nabi. Rizkuka maqaddam ta. Rizki engkau itu nang ikam kirim ke akhirat berdahulu. Itu buat kita. Setriliun kita bisa duit di bank. 10 ribu kita buka ciningan. Nang 10 ribu ini yang buat kita. Nang setriliun itu buat ahli waris.
bujur kala. Nang bet kita nang kita kirim. Nabi bapak ibu menyembelih kambing. Nabi menyembelih kambing dengan tangan yang mulia. Beliau yang menyembelih, beliau yang bersih, beliau yang membagi daging-dagingnya. Lalu bini sidin Siti Aisyah meninggal untuk makan. Makanan, lalu Siti Aisyah berucap, ini pang rezeki kita. Ujar Siti Aisyah lawan Rasulullah, apa komentar Nabi? Ini bukan rezeki kita, ini rezeki parut. Rezeki kita nang kubagi itu rezeki kita. Sekian banyak kita bagi, itulah rezeki kita untuk kebahagiaan di akhirat. Akhirat itu mulai dikubur. Jadi kita sekarang di dunia, rumah kita megah, megah, belistrik, be-AC, betelevisi, bekulkas. Jangan sampai sekali lupa dengan rumah masa depan. Kubur, kubur. Siapapun orangnya pasti masuk kubur. Nabi mengatakan, ujar kubur, ana baitud dalmah, aku tempat yang gelap. Ujur kadap kubur tuh tanah betabuk, luasnya sehasta, panjangnya 2 meter. Tapi nah, innal qabra imaradatun min riyadil jannah wa ma hufratun min hufarin niran. Kubur itu kadangkala seperti kebun surga, kadangkala seperti lubang api neraka, api neraka. Aku tempat yang gelap. Fahmini li misbah. Aku pesan kepada kamu yang sedang nikmat di dunia, terang gemerlapnya indah cahaya, jangan sampai mati kada membuat lampu. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lampunya? Wa misbahuhu qiraatul Qur'an. Lampunya menggunakan ilat ini membaca Qur'an. Oi. Kita ini baru bulan puasa aja membaca Qur'an. Bulan puasa buat Qur'an dalam lemari kunci. Hanya kayak itu, Bang. Baca hari-hari. Supaya jadi lampu. Atau kita bekerja peras keringat banting tulang berhasil, kirim ke akhirat melalui membantu orang susah. Cuma hati kita kabaretan karena sayang lawan dunia. Dunia kamalil makar. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tempat kita yang benar, bukan. Inama hilil mamar, dunia tempat sementara singgah. Fakir wa an'im bin nadar, berpikir juga kayak akal sehat-sehat, bujur-bujur berpikir. Wala takun kasaimah, kau hidup jangan seperti binatang. Binatang itu baik untuk makan hidup kita, untuk beribadah, untuk beribadah. Coba capain saksian binatang makan, guring, berjalanan, beranak. Oi, makan, guring, berjalanan, beranak. Kita pikir-pikir, baca Quran kada, baca tasbih kada, baca salawat kada, ke majlis taklim kada. Aneh manusia, nang kaya selawasan di dunia. Ya ta? Pakirwaan impenador, berpikirlah. Lalu nangaran rezeki kita nang kita kirim. Sekarang untuk mengirim itu bang nang nyata buat kita. Biar kita bermobil, beisi harga 2.000, harga 5.000, kasihan kawan kita nang jadi polisi kada bagaji. Pak Ugah kah di pinggir jalan nah. Beri itu 2.000. Itulah ambet kita. Titip nah, aku menitip buahkan ke akhirat. Membantu pondok, titip aku bawakan ke akhirat. Basadakah
titip aku buahkan kairat. Bejakat titip aku buahkan kairat. Ini amat kita amun kumpul. Ujar Tuhan. Wailul likulli humazah. Alladzi jama'a mala waddada. Celaka hidup cuma untuk mengumpul-ngumpul harta, mati ditinggal baai. Amun kita kada sadar berpikir Allah berjanji bila kita kirim diganti Tuhan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau kirim Allah mengganti. Tapi kita ini ada musuh, ada setan. Di hati ini ada setan, ada nafsu. Nah, mandiri kita tah. Makanya itu ujar Nabi. Ketika kita ini hidup, bersedekah, Rp1.000. Bila kita mati, orang mau kapan kita? Rp1.000. Bagusnya Rp1.000 kita hidup ini. Kenapa? Karena kita nang 1000 ini perang lawan nafsu kita. Pun bisa mengangkat. Orangnya nak tulak ke masjid hari Jumat. Tahu wes loh di masjid Jumat tu bila di Jumat ada celingan lalu. Masjid mana aja pian ada celingan lalu. Amun kita ingat di mati, besangwai duit membuat celingan. Besangupang sudah. 25.000 udah gampang. Tapi di hati nafsu hendak makan sup ayam bepukah. Lalu ciringan ujian nafsu, jangan dibuati. Amun dibuati kada jadi makan sup ayam bepukah. Laper diciringinya benar ciringan itu. Nah, ini kan perang. 1000 kita bawa ke lagi hidup. 1000 dinar kita diwakafkan orang, mun ada jua. Maka sedinar itu berat 4 gram, 1/4. 1000 gram 4 kilo. 4 kilo setengah, 1/4. 4.250 gram. Berapa duitnya? Wah, ini emas 2.700.000. Amun kita mati, orang mau kapakan kita 4 kilo 1/4, hitung seorang. Itu tak bagus dan 1000. Nah, kita hidupnya 1000. Karena membuat kecilnya itu perang. Itu yang namanya jihadul akbar, perang besar melawan hawa nafsu. Ketika Nabi selesai perang Badar, banyak sahabat-sahabat gugur menjadi suhada. Ujian Nabi, rajakna min jihadil asgor la jihadil akbar. Kita baru selesai perang kecil, kita akan berhadapan dengan perang besar. Sahabat bingung, apa nih maksud sahabat perang Nabi perang besar? Apa aja sahabat? Ujian Nabi, jihadun nafsi, perang mengalahkan nafsu. Nafsu nang kada hendak bawa kapta. Nah, mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua,

Perbendaharaan itu yang kita di sini brankas itu peti besi itu larang harganya, isinya pulang emas larang pulang harganya, isinya pulang duit larang pulang harganya, amun orang besi peti besi. Tapi bila kita mati tinggal. Kalau ini dikerjakan, peti besi disimpan Tuhan di surga, di akhirat. Pertama, gunakanlah lidah kita menjadi subhanallah. Kedua, alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Ketiga, Allahu akbar. Apa sulitnya? Keempat, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ngarannya itu perbendaharaan dalam surga, genal benar pahalanya pian. Subhanallah itu asalnya malaikat nang mangkat aras kabaretan. Malaikat mangkat aras. Aras itu digambarkan Nabi kayak dunia 7 lapis diurak jadi satu. Diandak di atas aras. Kan dunia ini 5 benua. Benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, benua Australia, 5 benua. Ulun ingin Kalimantan aja kan terjalani habis. Indonesia 5 pulau, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dulu kan Irian Jaya, wah ini Papua Nugini, 5 pulau di Kalimantan, di Indonesia. Luas benar. Ternyata 7 benua. Kita ini bagian benua Asia. Itu Asia Tenggara, di ujung aja. Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand. Itu adalah Asia Tenggara, ujung. Lalu sempian nangaran dunia ini diurak, diandak atas aras sama burung pipit hinggap di atas kepada masjid. Dunia ya pipit, aras ya masjid. Benar-benar kalau nama angkat aras tuh malaikat delepanikong. Lapor lawan Tuhan, ya Allah barat nah. Barat. Ujian Tuhan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kalimatul tanzih. Membersihkan daripada sifat kekurangan. Akhirnya ada merasa lapahnya. Nah lalu siapa membaca subhanallah disimpannyakan Tuhan di dalam peti besi di surga sama pahala malaikat mengangkat aras. Wah, mau kada diindak, bisa kada pintar juga . Alhamdulillah. Itu Nabi Adam diulah Allah Ta'ala. Lalu masukkan roh. Rupanya sampai roh ini ke hidung Nabi Adam gatal. Wahin sidin. Alhamdulillah. Nah, bila kita subhanallah walhamdulillah diulahkan pahala sama pahala Nabi Adam. Kok udah gampang? La ilaha illallah. Ketika wafat Nabi Adam terjadi penyimpangan akidah. Diutus Nabi Nuh alaihissalam untuk membetulkan akidah. Jangan berkata kecuali la ilaha illallah. Siapa membaca la ilaha illallah diberi pahala, disimpan akan di dalam berangkas di surga sama pahala Nabi Nuh. Kita beryakin aja sudah. Ini ngarannya yang bisa menerimanya bukan ilmu muamalat, ilmu mukasyafat. Cuman tarang hatinya menerima. Allahu Akbar. Itu ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dengan penuh keteguhan iman dan keyakinan dihunus pedang. Allahu Akbar. Panjang cerita itu. Cuma siapa membaca Allahu Akbar disimpaniakan pahala kayak pahala Nabi Ibrahim. Cuma tadi gampang-gampang. Ini nang kita baca gunakan ilat nih. Amun kada kaya

0: itu bisa jadi yang membahayakan kita. Ujar Imam Ghazali, nang keluar di muntung itu zikir, permata nang keluar di muntung itu banyak muntung, batu kerikil nang keluar di muntung itu yang mencelakakan. Besi muntung kenapa dia menyambati orang, kenapa dia mewadai orang. Ini munkawa, jangan. Kalau kita mencari kekurangan orang, sama ya kita ini kadang-kadang bisa kekurangan. Jangan kayak peribahasa, kuman di seberang lautan, tampak gajah di kepulauan mata kada kelihatan, ambut orang kecil dibuka-buka. Itu nang pacang jadi batu nang membakar ke, batu nang membakar kita. Nah, itulah sebabnya. Kenapa rumah tangga berantakan? Muntung kada ba. Muntung kada bahandut. Jadi aja datun ini kita bahari. Jangan baras benih hanam batakar. Jangan asam bawang hanam batimbang. Pamandiran ditakar-takar, ditimbang-timbang jua. Jangan dacing diandak ditaweng. Diandak ditaweng, andak di hati. Amun handak baucap banganga dahulu. Jadi intan kah? Jadi batu kerikil kah? Jadi batu yang membakar kita? Membakar kita kah? Nah, inilah fungsi majlis taklim untuk mengatur lidah, mengatur pamuntungan. Sudah pangulung kisahkan telah ujian Nabi, bila kita benar beriman kepada Allah, oh Allah yang menentukan sesuatu itu kepada kita, terima dengan ridho, ridho. Tapi jangan banyak muntung. Kalau sudah terjadi itu, sikapi dengan bijaksana, berdiam saja, amun hendak berucap bagus-bagus. Itu Nabi madahkan. Cuma ini rancak sudah dipadahkan tuan-tuan guru berkisahan itu tuh, ulun menukil aja. Jadi ya tuan guru itu ada nang bini bemasak manggangan, soalnya masin. Nah ini kan sebagai umat yang beriman, ini kader Tuhan. Berenai ya sudah. Jangan dimuntungi, mau aja masin nyagangan, hendak beli kisah kok. Nah, ini nang pacang membakar. Kalau nang banggangan ini orang nang ingat lawan Tuhan, ingat qada dan qadar Tuhan, lalu maaf anu abahnya tak tehilap akoto asa tak uyahi asa, berarti tak dua kali mau itu maaf abahnya lah, ampuni aku bersalapan, mencium ke tangan laki bah 10 seko ngamun pulih pian bisi bini nang kaya itu sekalinya imbah dipadahkan laki hana belaki sako. Amun aku tadi ya, hendak disuruh belaki, punahkan aku, musangai, mangsul, musang, si musang ini pulang, jaka inya, paham ni nah, hendak celaka kah, hendak selamat kah? Amun hendak selamat, jangan berkata nang kada baik, maaf aku menyai, selawi tahun kita sudah berbini belaki, ada suai, kamu akan masin, talanjur aku berucap tu, ampuni aku berselamat manya, selamat. Ujar guru manyai bila nang besam tu baik beragap. Sal besam beragap asik jenang cucu, kai beragap kan gitu. Ini orang hendak selamat. Tapi karena kada berpikir menyambat bini musa, bini menyambat suang musang, umai ya. Haratnya muha abah mamaku nang manggaduh manggadan aku sebenarnya minyak kada sebenarnya buat aku musang, ikam menyambat aku musang, sayang yang ai kambang ada setangkai, kumbang ada seekong. Mulai saat dan detik ini ikam kutalak tiga, hancur rumah tangga. Gara-gara muntung. Nah, kayak itu. Jadi perkataan daripada sahabat, kebinasaan orang itu tiga. Pertama, banyak untung bepandir kada bepaedah. Nang kedua, fudulut ta'am banyak makan. Padahal kan makan itu Nah apakah nanti makan, ngapain makan? Padangan lalu sini aja nah. Padangan lalu sini aja. Kalau susah sampai ke dalam itu, sati lawan wadi sama. Lalu anak benyaman nyaman. Akibatnya karena kemahiran nyaman, lalu jadi maling dah. Jadi maling. Ya. Sebab memenuhi keinginan. Fudul ta'am. Kada mau semacam makan. Ada dua tiga macam. Wayah ini sudah masanya pian. Kita aja menyikapi sebagai tanda hari hampir kiamat. Saya di zaman ala umati akan datang suatu masa kepada umatku, ujar Nabi. Kenapa yang datang? Saya di zaman ala umati yakuluna alawana ta'am. Mereka itu hendak memakan macam-macam makanan. Sudah di Banjarnya pian hendak makan apa? Hendak makan masakan Padang ada, hendak masakan masakan India ada, hendak masakan masakan Amerika ada, hendak masakan masakan Arab ada, sanyanan ada. Oi. Masakan India apa? Martabak. Cina apa? Mihon, mi capcai, mi kuah. Wah. Arab berapa? Nasi samin. Semua ada. Dulu waktu ulun jadi Rais Suriah Kalimantan Selatan. Jadi salah satu Rais Suriah Jawa Timur datang ke Banjar. Dibawa. Ke rumah makan. Rumah makan tuh ngarannya apa yuk? Hah? Restoran. Lalu dibawa ke restoran. Disuguhi menu-menu makanan, menu-menu minuman. Ada jus apel, ada jus mangga, ada jus pisang, jus manjus. Macam-macam berpuluh-puluh jus. Sekalinya Rais Surya Jawa Timur ini mencari jus amma. Tak mandem buat orang di restoran. Kebanyakan jus. Itu kebanyakan makanan, kebanyakan minuman. Lalu nang membawa orang itu celaka. Hendak nyaman bama makan. Ya. Akhirnya meninggalkan tugas kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fudul ta'am. Kemudian yang ketiga, wa fudul manam. Banyak guring. Jadi kesimpulannya gitu sudah kita mun hendak jangan sampai celaka yang banyak pandir. Amun hendak selamat, jangan banyak macam-macam makan. Amun hendak selamat, jangan pati banyak guring. Ada ya, aku siang tidur, malam guring sama. Iya kan? Mudah kita selamat, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga macam itu ingatkan. Fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul manam. Insyaallah akan kita sambungi pada pengajian akan datang. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzikri zikri falamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah.
1: wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Maj'al wa taqabbal wa balligh wa awsil sawma qara'na wa ma amilna min amal khairat ya dal masjid wa ba'da wa ba'dal qabul li ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa matina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa man haqqun alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afanhum wa dakhilna wa yahumul jannata bi ghairi hisab. Waktu billahi masyhah wa salamah wa la fata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghabana warzuqna wal hadirin rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakah wasta'mina amalan salan maqbul ya rahmar rahimin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sunan Kalijaga, dakwah melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang menyebarkan Islam melalui seni dan budaya. Ia menggunakan wayang kulit, kembang Jawa, dan simbol-simbol lokal untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Alih-alih menentang kebudayaan setempat, Sunan Kalijaga justru memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kesenian. Ia menciptakan tembang ilir-ilir yang syarat makna tentang perjalanan spiritual manusia menuju keimanan. Pendekatan ini membuat Islam diterima secara luas tanpa menimbulkan perlawanan. Sunan Kalijaga juga berperan dalam membangun Masjid Agung Demak serta menciptakan lambang Wali Songo dalam bentuk bintang 9. Kisah Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Islam bisa berkembang tanpa harus menyingkirkan budaya lokal. Sebaliknya, Islam dapat berjalan seiring dengan kebudayaan yang sudah ada, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Hingga kini, metode dakwahnya masih diterapkan oleh para dai dan ulama dalam menyebarkan Islam di berbagai daerah.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masjid Tua Paloh, saksi perjalanan Islam di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, terdapat sebuah masjid bersejarah bernama Masjid Tua Paloh. Masjid ini didirikan pada abad ke-17 dan menjadi salah satu bukti awal masuknya Islam di pesisir Kalimantan. Masjid ini memiliki arsitektur khas Melayu dengan kayu ulin yang kokoh, simbol ketukuhan Islam di wilayah ini. Masjid Tua Paloh tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan Islam bagi masyarakat sekitar. Banyak ulama lahir dari masjid ini dan terus menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru Kalimantan. Hingga sekarang, masjid ini masih berdiri dan menjadi daya tarik wisata religi. Setiap tahunnya, banyak penziarah datang untuk melihat langsung warisan sejarah Islam di Nusantara. Masjid ini membuktikan bahwa Islam berkembang di Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah yang damai. Islam menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitasnya.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Anissa. Proyek pelebaran jalan Ahmad Yani kilometer 1 Banjarmasin masih dimatangkan pemerintah kota Banjarmasin. Terdapat 26 pelaku usaha di daerah tersebut akan ditertibkan hingga direlokasi. Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarmasin Ihrom Muftezer menjelaskan upaya tersebut dilakukan untuk menjalankan dua proyek penataan kota. Kada cuma pelebaran jalan yang hendak dilakukan oleh Dinas PUPR, kemudian PAM Banjarmasin juga hendak memasang pipa sepanjang 800 mm di kawasan tepat turunan Jembatan Dewi tersebut. Terkait kesiapan pembebasan lahan, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan atau Wasbang, kemudian PUPR Banjarmasin, Pahriyadi menjelaskan dalam menertibkan bangunan kepada semua pedagang direlokasi. Dari total 26 pelaku usaha yang terdampak proyek pembebasan, hanya 11 yang direlokasi, 15 lainnya diminta menertibkan tempat usaha.

Sebanyak 11 pelaku usaha tersebut yang berdiri di sisi kiri persis saat turunan jembatan Dewi, kemudian 15 bangunan di sisi kanan selama ini dinilai kadang memiliki lahan parkir, akibatnya kerap menggunakan badan jalan. Dan Pahriyadi menyebut bahwa tempat usaha mereka tersebut seharusnya berada di halaman, bukan ruko atau toko. Menurutnya juga, pelaku usaha yang terkena relokasi dipastikan kadang memiliki sertifikat karena keberadaannya selama ini adalah relokasi dari pemerintah kota di masa lampau. Demikian kabar Pro 4 bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih dan senang perempat masih bersama Anissa di perempat RRI Banjarmasin. Dan untuk di edisi hari ini kita masih menantikan ya untuk penyelenggaraan dialog Madihin Syair Bakisah. Kita masih menantikan dan oleh karena itu kita hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Banjar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di perempat Suara Budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang perompat dimanapun Bubuhan Pian berada. Masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan di malam hari ini kita menghadirkan dialog ragam budaya Madihin Syair Bakisah, tentunya bersama Bapak Haji Anang Syahrani ya. Dan di malam hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026, kita akan membahas mengenai 500 tahun mencari harta karun. Sebelum kita mulai, ulun hendak menyapa Pak Anang dulu ya, yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Anang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pian?
1: Ya sebenarnya 80% lah.
0: 80%.

0: suruh istirahat. Tapi karena kita ini orang yang senang goes, jadi tetap kita alhamdulillah bugar kembali. Walaupun disertai oleh suplemen yang lain. Dan tetap komitmen lah. Kalau ada waktu tidak berada di luar daerah, insya Allah saya akan selalu setia menemani pendengar ragam budaya, khususnya suara budaya Banjar, yakni suara tentang bagaimana Madihin Sair Bakisah.
1: Nah. Masya Allah, malam hari ini 500 tahun mencari harta karunah, nang kayak apa kisahnya Pak? Apakah ini Pawui lagi?
0: Sebenarnya atau... ini semua kalangan.
1: Semua kalangan.
0: Kira-kira Nisa kau menangguh lah nih.
1: Apa tuh menangguh?
0: Nah, menerka.
1: Oh, menerka 500 tahun mencari harta karun.
0: Artinya usia Kota Banjarmasin sebentar lagi akan
1: 500 tahun, 5 abad.
0: Walaupun
1: ya,
0: nanti kereta api jauh lawan RRI. RRI kan September nih.
1: Inggih.
0: 11 September lah.
1: Iya.
0: Banjarmasin nanti genap 24 September itu berusia 500 tahun.
1: Wow, 5 abad sudah.
0: Ya, 5 abad. Kemudian 5 abad dan juga bertepatan dengan 24 September 1526 sejarahnya itu. Nah, banyak harta karun yang tertinggal, termasuk budaya Banjar. Itu harta karun yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang Banjar. Usia yang 5 abad ini kayak apa kita memberikan yang terbaik. Gasan kota kita tercinta, ujar Abah Haji Muhammad Yamin HR dan Ibu Haja Ananda, kayak apa Banjarmasin tuh supaya maju wan sejahtera.
1: Wis, mantap.
0: Nah, maju itu banyak tafsirannya. Maju kebersihannya.
1: Iya.
0: Maju pemikirannya, maju pembangunannya, maju SDM-nya.
1: Nah, itu juga penting.
0: Bila sudah maju, tentu akan merasakan yang namanya sejahtera. Sejahtera itu, makanya begawi itu, ini saya ada tiga dalam tujuan dalam agama itu. Pertama, begawi itu ibadah.
1: Iya.
0: Nah, ibadah itu apa tujuannya? Supaya kita tahu berterima kasih. Berterima kasih lawan Tuhan. Terima kasih lawan kuitan.
1: Iya.
0: Terima kasih lawan pemimpin kita nang menata kota siang malam. Kada bambihan.
1: Bujur.
0: Siang malam sini memikirkan. Kalau ada kekurangan dan sebagainya, itu adalah sisi-sisi yang
1: wajar ya,
0: wajar.
1: Pak ya.
0: Tapi jangan juga sabarataan dinilai nang kada baik.
1: Iya.
0: Kita nilai positif, kita dukung, kita bantu. Kada kawas saurangan.
1: Inggi. Tangan cuma dua, kaki cuma dua.
0: Nah, kemudian pemikiran banyak, ayo kita sumbangkan pemikiran kita. Kayak apa kita memberikan kontribusi nang positif hagan kemajuan kota kita tercinta ini. Apalagi sudah 500 tahun tadahulu Banjarmasin setahun pada Jakarta.
1: Iya.
0: Jakarta betul. 499
1: tahun.
0: Tahun. Nah, jadi ulun berharap kayak apa kita menggali harta karun.
1: Berarti masih banyak yang ini
0: banyak
1: ya tersembunyi
0: harta
1: ya,
0: karun
1: apa ya?
0: Yang tersembunyi yang perlu kita angkat, nang perlu kita lestarikan, nang perlu kita tampayakan, tampai itu diperlihatkan, nang kayak apa paninggalan dari leluhur orang tua kita bahari, tujuannya apa supaya memberikan kesan yang baik. Nah, semua pemimpin itu ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Nah, ini nang ulun harapkan supaya kita bujur-bujur memberiakan hal-hal yang positif. Kaitan dengan 500 tahun mencari harta karun itu, 500 tahun juga agama Islam bakibar.
1: Oh iya, Pak.
0: Iya, dahulunya sebelum 500 tahun itu kita

0: masih non-Muslim. Tetapi kontribusi Islam banyak menyentuh budaya di Banjar. Nah, orang kaitakan lawan kisah Timur Tengah, orang nang bermimpi 500 tahun hendak mencari harta karun, kaitannya.
1: Iya.
0: Jadi orang ini ya ulun sambat aja musafir. Tahu ya lelah musafir.
1: Tahu, tahu.
0: Orang nang
1: perjalanan jauh.
0: Kalau bahasa lautnya nih saya, orang nang senang berdiaspora.
1: Wis.
0: Wah, supaya ini sana nih lah.
1: Paham ya, musafir pak.
0: Nah, musafir lah.
1: Kemudian.
0: Jadi, bujur-bujur, Hagan mengetahui mimpi kalau bahasa wahini ngarannya visi.
1: Visi misi.
0: Nah, visi itu kan mimpi. Misi itu actionnya.
1: Oh iya iya.
0: Nah, kalau kita punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan, tentu ada program yang digawi.
1: Nggih, bujur.
0: Mimpinya Abah wali kota kita, lawan wakil wali kota, kayak apa Banjarmasin ini majuan sejahtera. Tentu sih dia punya program.
1: Iya.
0: Kayak apa orang di Banjar ini supaya hidupnya nyaman. Kayak apa orang di Banjar ini lingkungannya berasi. Kada lagi sampah. Kemudian ujar anu tuh taman-taman itu diberasihi.
1: Nggih.
0: Kemudian nang sudah dibangun ditingkatakan. Kemudian kita juga bukan hanya sekedar bapander, tapi juga babuat atau empat juga pegawai.
1: Actionnya,
0: nah,
1: ya.
0: Actionnya. Nah, pemuda tadi kekesahnya adalah musafir tadi. Karena kita nih madihin syair berkesah.
1: Nggih.
0: Setelah mimpi, inya masuk ke alam 500 tahun.
1: Itu masih di mimpi.
0: Di mimpi. Dalam mimpinya tadi ada petunjuk. Dari rentang waktu 500 tahun itu ada yang ngarannya harta nang tasimpan.
1: Wih.
0: Ngarannya itu harta karun.
1: Harta karun.
0: Lalu inya ini tabangun. Limbah tabangun. Berjalanlah inya menuju tempat nang ada petunjuk dalam mimpi tadi. Belum sambat aja inya berangkat mulai hulu sungai. Hendak mendatangi kota nang bangaran Banjarmasin. Kadada alat, kadada sarana, kadada transportasi, kadada juga tempat tumpangan.
1: Nah, lalu kayak apa?
0: Lalu inya berjalan batis.
1: Berjalan
0: batis. Jakanya jalanan-jalanan nasional, nambah aspal. Dianggap inya di tengah hutan belantara. Dengan bekal keyakinan, dengan etikat yang baik, karena tadi bakal bagawi, bekerja itu adalah ibadah. Nya yakin nang digawinya ini memberikan manfaat.
1: Nilai ibadah jua.
0: Ibadah jua. Dan setiap ibadah itu diganjar oleh nang ampun kuasa. Yaitu Tuhan Nang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah pemuda tadi hendak mewujudkan mimpinya. Kemudian nya yakin tulak ini adalah bukan sekadar ibadah. Tapi juga mencari nafkah. Bisa mulai sebarang lautan.
1: Iya.
0: Ke RRI. RRI ini kan seluruh Nusantara di mana aja ada.
1: Iya.
0: Tapi ternyata rezekinya Nisa berada di RRI
1: Banjarmasin.
0: Meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan kulawarga.
1: Nggih.
0: Meninggalkan kuitan. Demi apa? Mimpi hendak jadi penyiar.
1: Wis.
0: Nah, ini mimpi lah.
1: Iya, bujur.
0: Nang dahulunya kada tahu bahasa Banjar, bisa bahasa Banjar dah.
1: Mulai sedikit-sedikit lah.
0: Masih sedikit. Nah, karena bahasa Banjar ini katanya ngalih juga. Tahu lah ngalih.
1: Mirip-mirip bahasa Indonesia.
0: Ngalih tahu lah ngalih.
1: Tahu susah.
0: Nah, susah. Nah. Oh, sudah alhamdulillah.
1: Tapi kalau kalau sudah ke daerah hulu sungai sudah agak ngeblank nih ulun nih.
0: Ngeblank lah. Nah, pemuda tadi yakin tujuan inya tadi adalah bagawi tadi pertama ibadah, nang kedua adalah
1: mencari nafkah.
0: Nang ketiga nisa, apa kira-kira nisa?
1: Apalah?
0: Tujuan bagawi pian tuh nah, lu takut nompian.
1: Oh, ulun ya versi ulun.
0: Pertama tadi ibadah bujur aja lah.
1: Iya.
0: Kedua pian
1: mencari nafkah. Nafkah.
0: Ketiga, Bang?
1: Ketiga kontribusi tentunya, Pak.
0: Kontribusi. Apa maksudnya itu?
1: Untuk melayani masyarakat dengan informasi.
0: Apa maksudnya lagi?
1: Apa ya?
0: Artinya dengan melayani masyarakat pian dihargai orang. Lalu pian akan mendapatkan tempat yang baik di hati mas pendengar. Aja nang saran ini kan punya apa-apa, tapi di hati pendengar kita dapat tempat. Apa namanya itu?
1: Apa ya?
0: Kehidupan yang layak.
1: Oh iya iya, kehidupan yang layak.
0: Layak itu bukan hanya materi. Kita bisa beradaptasi. Kita dihargai orang. Nah, makanya bila kita menghargai orang lain, kita akan dihargai.
1: Iya.
0: Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun kesibukan kita, kalau kita komitmen bahwa kita begawi itu hendak mencari kehidupan yang layak. Kadang hendak mencari sugih.
1: Iya.
0: Kadang jadi penyiar itu sugih.
1: Apalagi PNS ya, Pak.
0: Nah, PNS gak sugih. Tapi layak.
1: Layak, iya, cukup gitu ya.
0: Dan dia bersyukur. Nah, disinilah pemuda tadi ingin, musafir tadi ingin mewujudkan mimpinya. Keliling dia putar-putar mencari harta karun tadi. Sampailah ke kota Banjarmasin.
1: Waduh, itu berjalan batis, Pak.
0: Berjalan batis. Kalau ada tumpangan, ini umpat. Tapi tumpangan kada ada. Karena sungai Banjarmasin nih. Lalu ada melihat jukung. Bahari ngarannya jukung tambangan.
1: Oh.
0: Tambangan tuh jukung taksi.
1: Oh, iya iya. Nah,
0: kalau bahasa Banjarnya lagi parahu tambangan. Ya kan Banjar itu ada jukung, ada tiung.
1: Itu beda, Pak?
0: Beda.
1: Oh.
0: Ada gurap. Kalau gurap tuh jukungnya tak halus.
1: Oh.
0: Kalau ada lagi jukung paunjunan nah halus juga.
1: Oh, nah, ini ilmu ini.
0: Nah, makanya udah berbagi.
1: Iya, iya.
0: Sampailah inya di kota Banjarmasin, diitihinya ada Masigit Sultan Suriansah. Ada makam rajanya. Ada kampung Kuin. Diitihinya di sinilah bahari cikal bakal badirinya kota Banjarmasin. Kotanya dikelilingi sungai.
1: Iya.
0: Tanahnya rawa. Sungai ganalnya Sungai Barito. Nang membelah kotanya Sungai Martapura. Julukannya Kota Seribu Sungai.
1: Iya.
0: Kemudian Abah Wali dan Wakil Walinya manak mewujudakan Banjarmasin ini majuan
1: sejahtera.
0: Di mana harta karunnya? Diitihinya di masjid sembahyanginya. Ziarahnya ke makam Sultan Suriansah. Mana harta karunnya? Ada sumur di situ. Ada pusara orang-orang terdahulu nang bejasa. Ada makam Sultan Suriansah beserta ratunya. Ada makam Khatib Dayan, Patih Kuin dan sebagainya di situ. Merenunglah pemuda tadi, musafir tadi, 500 tahun sudah kota Banjarmasin ini.
1: Iya.
0: Jakanya kada bubuhan pian ini, kadada namanya kota Banjarmasin. Di mana harta karunnya? Lalu babuliklah inya kahulu sungai.
1: Oh, bulik lagi.
0: Bulik. Renung, bahasa Banjarnya, maungot, memikirakan. Ternyata harta karunnya adalah ungkapan terima kasih.
1: Masya Allah. Ternyata
0: kadada,
1: itu
0: kadada katakan. Harta yang berharga selain kita berterima kasih. Apa terima kasih kita? Kita jaga kota ini awan baik. Jangan dirigati. Diulahkan payung hukumnya. Supaya apa? Membuang sampah jangan sembarangan.
1: Inggih.
0: Ujar Abah Wali, dipilih matan dari rumah tangga.
1: Nggih.
0: Biasa akan hidup barasih. Karena kita ini orang nang agamis. Nah, apalagi harta karunnya. Sadar kita, tentu ada hak, ada kewajiban kita. Apa yang kita tampayakan, lestarikan budayanya. Budaya orang Banjar itu bahan depan.
1: Apa itu Pak?
0: Nah,
1: baru lagi nih.
0: Bahan depan tuh gotong royong, baga gantian, tolong menolong. Uji pentek ada kawa lo, abah wali dan wakil wali itu seronganan.
1: Kada kawa?
0: Ada kawa. Sudah disediakan, mohon maaf, angkutan sampah.
1: Iya.
0: Buang tempat tepat pada waktunya. Jangan membuang sembarangan. Masjid bersih. Rumah bersih. Jalanan bersih. Sungai bersih. Kalau sabarataannya bersih, kita akan maju.
1: Iya.
0: Ilung kadada, sampah kadada, lalu jukung tuh maju.
1: Gih.
0: Kalau maju, cangkal bagawi, ibadah dapat tadi, nafkah tapanuhi, lalu akan sejahtera. Jadi kita kada usah minta penghargaan dari siapa-siapa.
1: Iya.
0: Harta karun kita adalah adat istiadat. Ungkapan terima kasih kita lestarikan. Karena gampang-gampang 5 abad sudah.
1: Wah, perjalanan yang sangat panjang.
0: Kita aja mungkin kada lawas hidup.
1: Kada sampai satu abad.
0: Tapi peninggalan, baik itu budaya, baik itu bangunan. Budaya itu kan ada yang bangunan, arsitektur. Yeah. Ada yang berupa umpamanya cindera mata, seperti kain batik sesirangan kita.
1: Iya.
0: Ada madihin ditinggali, ada lamut, ada hadrah.
1: Kesenian ya Pak.
0: Kesenian.
1: Ya?
0: Ada yang paling berharga lagi apa? Agama Islam yang ditinggalkan oleh Sultan Suriansah. Dan hebat Sultan, bukan raja.
1: Iya. Nah, kenapa itu Pak? Dari pertama kesini juga ulun berpikir kayak itu.
0: Kenapa jadi sultan? Karena beliau adalah Islam. Lalu namanya Kesultanan Banjar. Dan mohon maaf, dahulu ada ngarannya Atpel Administras Administrator Pelabuhan. Sah bandarnya itu orang Persia. Jadi Sultan Suriansah ini merekrut orang-orang yang memang kompeten. Ngarannya Ratna Diraja. Dibangun masjid, dibangun istana, tapi istananya sudah kada ada lagi. Jadi ulun berharap mudah-mudahan ke depan miniatur Kesultanan Banjar itu ada.
1: Iya, amin.
0: Nah, harapan kita lah. Siapapun nanti jadi pemimpinnya.
1: Iya, karena generasi muda-muda juga harus tahu ya, Pak ya.
0: Kita hanya berkisah. Yang ada adalah hanya makam lawan masjid.
1: Nah,
0: jadi mudah-mudahan ke depan ada miniatur.
1: Iya.
0: Miniatur itu bukan halus benar, Bang lah.
1: Iya.
0: Minimal mewakili nang kaya ini istana Kesultanan Banjar. Jadi orang melihat ini Sultanku Bahari. Ini sini pang sini sembahyang masjid ada. Di sini pang sini bersidang. Di sini pang sini memikirkan nang kayak apa masyarakat Banjar pada waktu itu.
1: Iya.
0: Kayak apa jukong sidin nang bangaran Banawa Gurap. Kayak apa bendera sidin nang bangaran Tatunggul Wulung Wanara Putih.
1: Wow.
0: Nang kayak apa di belakang bendera sidin bangaran apa? Naga apa? Balimbur.
1: Oh.
0: Kayak apa kares sidin bengaran Jaka Piturun. Kemudian gong sidin bengaran Rarasati. Galang sidin bengaran apa?
1: Tidak tahu,
0: Punggal.
1: Pak. Oh, iya.
0: Kemudian ada lagi yang namanya Mahkota Sidin, Jubah Sidin. Nah, ini kita ingat 500 tahun yang telah silam. Tapi sejarah membaca, karena ada mohon maaf pembumi hangusan dari penjajah pada waktu itu. Banyak benda-benda pusaka kita yang
1: sudah
0: tidak ada, bahkan dibawa oleh penjajah sebagai cenderamata mereka. Nah, ini tapi warisan yang paling berharga adalah Islamisasi Banjar.
1: Iya.
0: 500 tahun itu penghargaannya adalah Islamisasi Banjar. Nah, jadi kita bersyukur. Pemuda tadi akhirnya pulih ke kampung, Mbak Ungot inya. Oh, ternyata bagaimana, apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku julung Hagan Banua Banjar nang usianya sudah 500
1: tahun.
0: Harta karunnya adalah, ayo kita sama-sama lestarikan budaya Banjar. Terima kasih kita lawan Pro 4 nang setia menyiarakan Madihin Sair Bakisah. Terima kasih kita lawan Capsta kita.
1: Nah,
0: nang mendukung terus.
1: Luar biasa.
0: Nah, bahkan we ini RRI kada RRI bahari lagi. Rame. Dahulu Anang Sahrani masuk ke sini sunyi benar. Lampunya kadap. Wah, ini alhamdulillah ada UMKM.
1: Iya.
0: Artinya RRI itu bukan milik Capsta, bukan milik karyawan,
1: tapi milik masyarakat.
0: Milik masyarakat. Nah, di usia 500 tahun ini bagaimana kita mendukung supaya masyarakat itu berdaya dan berjaya. Sehingga harta karun yang 500 tahun tadi, Pak, keluar.
1: Iya.
0: Batu intannya keluar, memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat sae.
1: Iya.
0: Jasan manusia yang lain. Nah, mungkin permata yang dibawa Anissa nanti bulik ke kampung halaman apa? Cerita.
1: Ya pasti.
0: Sejarah. Bulik ke kampung itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya.
1: Iya.
0: Tapi dia memiliki apa, kualitas hidup yang luar biasa. Oh, nah kayak ini Banjar. Nah, ini maksud tadi cerita tadi.
1: Iya.
0: Jadi nah kayak apa maksud dari 500 tahun mencari harta karun itu? Dia bukan dicari, dia ada pada diri kita.
1: Hanya perlu disadari,
0: disadari. Nah, artinya kita merubah mindset kita bahwa kita bujur-bujur hendak maju, jangan pengoler. Kemudian rajin belajar.
1: Iya.
0: Tingkatkan volume literasi kita, baik tentang sejarah, baik tentang religius, baik juga tentang pengetahuan sosial, pengetahuan alam dan lain sebagainya. Nah, sehingga Indonesia emas, Banjarmasin maju sejahtera di usia yang 100-500 tahun ini bisa diwujudkan.
1: Iya, tentunya dengan cinta juga ya, Pak.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, ini saya tahu benar ini bahasa cinta. Jadi kita bersyukur. Nah, karena ini waktulah hulunya anak lawas-lawas juga panglah sebujurnya.
1: Inggi.
0: Kita bacakan syairnya dulu.
1: Siap, silakan, Pak.
0: Dengan bismillah kalam bermula.

jadi panutan seluruh umatnya. Membuka kisah satu wilayah, Kota Banjarmasin, bumi nang berkah. 500 tahun usia wasilah, banyak harta

0: pun bukan emas permata baruntun, tetapi sikap akhlak nang santun, mutiara hikmah ini nang disusun. Musafir mencari kesana kemari, tanah dan hutan ditelusuri, dari gunung sampai ke kali, di mana harta karun engkau tersembunyi. Melihat bangunan sebuah masjid, menghadap Allah sebentar pamit. Banyak durhaka, syukur sedikit. Banyak ibadah, banyak bertahmid. Ternyata harta bukan materi, sebuah permata di dalam diri. 500 tahun sebuah negeri, napas Islam jadi pondasi. Setelah menemukan harta yang tersimpan, ini merupakan sebuah warisan. Warisan cinta dari sang sultan, Sultan Suriansah, jasamu sepanjang zaman. Syair sudah, kisah sudah, kita tutup lawan
1: Madihin. Ya, silakan Pak Anang.

4, Suara Budaya Banjar. Kabar berempat, pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Kolaborasi menjadi fondasi utama nang menguatkan berbagai gerakan sosial turun tangan Banjarmasin. Melalui kerjasama lawan berbagai komunitas lawan lembaga jua, organisasi berupaya memperluas manfaat kegiatan gasan para masyarakat. Hal itu disampaikan oleh operasional lapangan turun tangan Banjarmasin, Anam Abimanyu, ketika menjadi narasumber dalam program Ngobrol Bareng Komunitas di RRI Pro 1 Banjarmasin pada Senin 20 Juli 2026 malam. Menurut Sidin, konsep kolabor action menjadi pendekatan utama dalam menjalankan berbagai program sosial. Buan Sidin percaya kolaborasi adalah kekuatan utama karena hampir berataan kegiatan dilakukan baimbai lawan komunitas lawan lembaga lainnya jua. Dan dengan bekerja bersama, manfaat yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih besar dan juga lebih merata. Sidin jua menegaskan, komunitas atau organisasi turun tangan Banjarmasin kada cuma menginisiasi program sorangan haja, tapi juga berperan sebagai mitra pelaksana gasan berbagai kegiatan yang membutuhkan dukungan relawan. Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat jejaring sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Dan selain memberikan manfaat gasan para masyarakat, kegiatan kerelawanan juga menjadi ruang pembelajaran bagi para anggotanya. Relawan memperoleh pengalaman dalam kepemimpinan, kemudian komunikasi, kerja tim, hingga penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Dan menurut Anam, pengalaman tersebut menjadi bekal berharga ketika memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Demikian Habar Pro 4 pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Terima kasih masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Setelah tadi kita menyaksikan ya bersama-sama dialog Madihin Ragam, Madihin Syair Bakisah. Dan sekarang kita memasuki segmen Tembang Borneo, yang mana di awal segmen ini kita hadirkan sebuah mini drama yang berjudul Legenda Lokna Gagasan Buan Pian Semuanya ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu daerah dari Kalimantan. Tetap di Perompet Banjarmasin, suara budaya Banjar.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin, Lok Naga. Dengan para pendukung cerita, Baja diperankan oleh Aditya, Kumala diperankan oleh Vera, Patria diperankan oleh Helda, Nelayan diperankan oleh Heri Purwanto, Fatimah diperankan oleh Putri. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya, ilustrasi musik Lutfi Saukani, produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Bu?
1: Iya, ada apa, Pak?
0: Cepat kesini, Bu. Coba kamu lihat apa yang aku bawa ini.
1: Apa yang kamu bawa itu, Pak? Sepertinya 2 buah telur besar.
0: Iya, Bu. Telur ini tadi menyangkut di jala aku saat aku menangkap ikan di sungai. Aku juga heran, kenapa ada telur menyangkut di jalaku ya?
1: Kelihatannya ini telur angsa yang mungkin tergelincir di sungai ya, Pak?
0: Betul juga, Bu. Coba Ibu masak 1 telur ini. Kebetulan perutku sudah lapar nih, Bu.
1: Terus, sisa 1-nya diapakan, Pak?
0: Kita cukup memakannya 1 biji saja, Bu. Sisanya nanti kita kasih untuk Patria kalau ia sudah bangun dari tidurnya.
1: Baiklah, Pak.
0: Bu! Apa ini? Apa yang terjadi pada diri kita berdua, Bu?
1: Entah, Pak. Aku juga heran. Apa yang terjadi pada diri kita berdua ini?
0: Kenapa ini kita menjadi seperti ini, Bu? Tubuh kita, Bu, berubah menjadi ular naga, Bu.
1: Ya Tuhan, kenapa kita sampai bisa menjadi seperti ini, Pak? Bagaimana kita harus menjelaskannya dengan anak kita jika ia melihat keadaan kita berdua seperti ini?
2: Uma? Uma? Uma di mana?
1: Bagaimana, Pak? Anak kita jika nanti sudah terbangun dari tidurnya, bagaimana kita harus menjelaskan keadaan ini? Sekarang ini yang telah berubah wujud menjadi naga. Mungkin telur yang kita makan tadi berasal dari telur ular naga penunggu sungai Haruyan ya, Pak?
0: Tenang, Bu. Biar aku nanti yang akan menjelaskannya.
1: Tidak, Pak. Biar aku saja yang menjelaskannya. Karena ia sangat mengenal suaraku. Kalau kamu yang menjelaskannya, aku khawatir ia nanti justru takut.
2: Uma? Uma di mana?
1: Iya, Nak. Ibumu di sini. Nak, ini ibumu.
2: Hah? Benarkah kamu umaku? Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Engkau pasti bukan umaku. Umaku bukan seekor ular.
1: Betul, Nak. Aku ini ibumu.
2: Tidak. Tidak mungkin. Kamu pasti bukan umaku. Umaku bukan seekor ular naga.
0: Iya, Nak. Perwujudan ular naga ini adalah Uma dan abahmu.
2: Benarkah engkau adalah abahku?
0: Benar, Nak. Aku abahmu.
2: Kenapa Uma dan abah bisa berubah menjadi seekor ular naga? Kalau kalian benar adalah Uma dan abahku, coba sebutkan siapa nama kalian berdua.
0: Namaku adalah Bajana.
1: Dan aku Kumala, anakku.
2: Uma! Abah!
1: Anakku Patria.
2: Uma! Abah, maafkan aku. Kenapa kalian bisa berubah menjadi seekor ular naga?
0: Ceritanya panjang, anak.
2: Ceritakanlah, Abah. Aku ingin tahu penyebab ini semua.
0: Begini, anakku Patria. Tadi ketika abahmu pergi mencari ikan, abah tidak menemukan 1 ekor pun ikan. Yang abah temukan hanyalah 2 butir telur besar yang ternyata telur tersebut adalah telur ular naga. Karena 1 butir telur tersebut dimasak dan dimakan oleh Uma dan abahmu ini, maka kami berubah menjadi seperti ini, anakku. Abahmu sangat menyesal sekali. Ular naga sang pemilik telur tadi datang dan menemui kami berdua. Dia mengutuk kami menjadi naga. Naga itu mengatakan, jika Uma dan abahmu mampu mengalahkannya bertarung di sungai, maka kami berdua akan kembali menjadi manusia.
2: Mana mungkin kalian bisa mengalahkannya, Abah?
0: Berdoa sajalah, anakku, kepada Yang Maha Kuasa agar abah dan umamu dapat mengalahkan naga tersebut. Karena abah yakin kami berdua akan mampu mengalahkan naga itu jika dibantu dengan doa olehmu, anak.
2: Betulkah itu, Abah?
0: Iya, anakku. Karena kekuatan doa dari seorang anak yang taat kepada Uma dan abahnya itu adalah kekuatan yang maha kuat dan dahsyat dari senjata apapun yang ada di dunia ini, anakku.
2: Baiklah, Abah. Aku akan selalu mendoakan Abah dan Uma agar dapat mengalahkan naga itu.
0: Terima kasih anakku. Namun, ingat pesan Abah ini anakku.
2: Pesan apa itu Abah?
0: Kamu jagalah baik-baik satu biji telur yang tersisa ini. Jangan sampai engkau pecahkan, apalagi engkau memakannya. Karena jika engkau memecahkan atau memakannya, maka nasibmu akan sama seperti kami. Dan setelah kami berdua menceburkan diri ke dalam sungai, maka lihatlah selalu air yang ada di sungai. Jika air sungai berubah menjadi merah, maka kami berdua telah mati. Namun, jika air sungai yang semula berwarna biru ini berubah menjadi putih susu, maka berarti kami berdua masih hidup. Ingat pesanku ini anakku.
2: Iya Abah, pesan Abah akan selalu aku ingat.
0: Nah, kalau begitu Uma dan Abahmu pergi ke sungai untuk mencari dan bertarung dengan ular naga itu.
1: Iya nak, Uma dan Abahmu pamit ya. Dan jangan lupa doakan selalu kami.
2: Baiklah Uma, semoga Uma dan Abah berhasil mengalahkan naga itu agar kita nanti dapat berkumpul bersama lagi.
3: Hari demi hari telah berlalu. Patria tetap terus menanti kehadiran Abah Wan Umanya di tepi sungai. Matanya pun hampir sama sekali tidak pernah berkedip sekalipun. Sembari berharap air berubah menjadi putih susu, ia juga tidak pernah sedetik pun beranjak dari lanting tempat ia menunggu kehadiran Abah dan Umanya.
4: Siapa itu? Kenapa ada di tepi sungai itu? Apa yang ia kerjakan? Sedangkan hujan saat ini sedang deras-derasnya. Coba aku tanyakan. Siapa tahu aku dapat membantunya. Hai nak, apa yang kamu lakukan di sini? Naiklah ke jukungku. Jika kamu mau menyeberang sungai ini, mumpung air sungai belum terlalu deras. Ayo, ayo, ayo naiklah nak.
2: Tidak pak, aku tidak bermaksud ingin menyeberangi sungai ini. Aku di sini hanya menunggu kedatangan Abah dan Umaku.
4: Kemana Abah dan Umamu nak?
2: Mereka sedang bertarung dengan naga penghuni sungai besar ini pak.
4: Ah, mana mungkin itu nak?
2: Apakah bapak tidak melihat warna air sungai ini? Coba bapak perhatikan warna air sungai ini. Berbeda kan dengan biasanya?
4: Oh, iya. Benar. Benar sekali, nak. Berpuluh tahun aku mengarungi sungai besar ini untuk mencari ikan. Baru kali ini aku melihat air sungai berwarna putih seperti air susu.
2: Ini menandakan Abah dan Umaku memenangi pertarungan dengan naga penguasa sungai ini, Pak.
4: Kalau benar-benar itu terjadi, berarti sungai ini akan terbebas dari yang diakibatkan oleh naga penguasa saat ini. Nelayan di sini nanti pasti akan semakin banyak memperoleh hasil ikan di sungai. Karena ikan-ikan di sini banyak dimakan oleh naga jahat itu. Baiklah nak, aku permisi. Harus pulang saja ke rumahku. Aku takut nanti hujan badai akan datang. Kamu berhati-hati saja di sini ya.
2: Iya pak, terima kasih saya sudah diingatkan. Mana Uma dan Abahku? Kenapa ia tidak muncul-muncul juga? Sedangkan air sungai ini sudah berubah menjadi putih susu. Kenapa mereka belum juga muncul ke permukaan air?
3: Semenjak itu, Hari demi hari terus berlalu hingga 7 purnama sudah. Namun kedua orang tua Patria tidak kunjung muncul ke permukaan air. Hingga suatu hari, terjadi hujan badai muncul secara tiba-tiba. Tubuh mungil Patria yang selalu setia menanti kehadiran bapak dan ibunya tiba-tiba juga ikut menghilang ditelan oleh terpaan air sungai yang deras. Konon kabarnya, tubuh Patria diambil oleh bapak dan ibunya yang sudah berubah terlebih dahulu menjadi seekor ular naga untuk hidup bersama mereka di dalam sungai. Dan pendengar, semenjak itulah sungai yang berada di situ, tepatnya berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, bernama Lok Naga, yang berarti Sungai Naga. Semoga kisah legenda ini dapat memberikan inspirasi dan edukasi bagi kita tentang arti sebuah kesetiaan dan ketaatan kita kepada orang tua.
4: Indah sekali warna pelangi yang timbul di atas permukaan sungai itu, Bu.
5: Wah, iya, Pak.
4: Pantas saja penduduk ramai sekali keluar rumah karena takjub akan keindahannya.
5: Betul itu, Pak. Bukan hanya penduduk desa di sini yang takjub melihat keajaiban indahnya pelangi itu, tapi kita juga sama-sama takjub melihatnya.
4: Mungkin ini pertanda baik bagi kita, penduduk desa Haruyan ini. Karena naga jahat penunggu sungai Haruyan ini telah berhasil dikalahkan oleh kedua orang tua anak yang pernah aku temui di lanting sungai beberapa hari yang lalu.
5: Anak yang kamu ceritakan kemarin itu maksudmu, Pak?
4: Benar, Bu. Benar sekali.

Sahabat Budaya, demikian tadi persembahan drama mini legenda dengan judul Lok Naga. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya dan sutradara Ronald Rifki Haris. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di Tembang Borneo RRI Perempat Banjarmasin. Ya, masih sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Kalau kebersamaan Anissa dengan Bu Hanpian masih sampai jam 12 malam kok ya. Masih banyak yang akan kita bahas ya di Perempat melalui frekuensi ataupun melalui RRI Digital. Di malam hari ini, malam Rabu ya, mungkin untuk Bu Hanpian ada yang sudah makan malam atau ada yang baru bulik begawi. Iya, jangan lupa makan malam ya, karena itu penting. Sebetulnya ini ya, tergantung dengan kalori harian juga ya, kalau ingin melanjutkan makan malam atau tidak, seperti itu. Nah, untuk informasi di Tembang Borneo ini dan Sanak Perempat ya, ini mengenai krisis iman yang mana pada remaja wahini menjadi tantangan yang semakin nyata di tengah derasnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Kemudian hal itu juga dibahas ya tadi di siaran keagamaan RRI Pro 2 Banjarmasin bersama Dr. Anda Hajah Siti Faridah MAG. Nah, jadi menurut Sidin, masa-masa remaja itu adalah fase ketika seseorang itu mulai mencari jati diri dan juga mempertanyakan nih berbagai nilai dalam kehidupannya. Dan kondisi itu membuat para remaja ini biasanya tuh rentan mengalami kebingungan apabila tidak memiliki landasan spiritual yang kuat. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini. Tetap bersama Anissa di Suara Budaya Banjar.

Yasin, asalnya sebuah kampung yang letaknya cukup bagus, kemudian berkembang menjadi bandar, kota perdagangan yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari berbagai negeri. Setelah mendapat kemenangan dari perang saudara antara Pangeran Samudra dengan pamannya Pangeran Tumenggung, Pangeran Samudra yang telah menjadi seorang muslim, mengubah namanya menjadi Sultan Suryaksa dan hari kemenangannya atas perang saudara, tanggal 24 September 1526, dijadikan hari jadi kota Banjarmasin atau Bandarmasin. Karena setiap kemarau landang atau panjang, air menjadi masin atau asin, lama-kelamaan nama Bandarmasin atau Banjarmasin menjadi Banjarmasin.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya.

0: kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

Melanjutkan yang tadi ini yang mengenai krisis iman menjadi tantangan remaja di era digital ya. Tadi Ulun sampaikan ya bahwa memang masa remaja ini kan adalah fase ketika remaja-remaja itu mulai mencari jati diri dan juga mempertanyakan nih berbagai nilai dalam kehidupannya. Dan kondisi itulah yang membuat para remaja ini biasanya rentan mengalami kebingungan ya apabila tidak memiliki landasan spiritual yang kuat. Nah, dari Dokter Anda Haja Siti Farida ini menjelaskan bahwa memang kemajuan teknologi dan juga perubahan pola hidup masyarakat ini sebenarnya banyak membawa manfaat ya, tapi perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan terhadap nilai moral, kemudian spiritual dan juga identitas diri remaja. Kenapa? Karena arus informasi yang begitu cepatnya ini membuat remaja kebingungan ya, karena terlalu cepat mengolah informasinya ketika tidak dibekali pendidikan agama yang memadai, yang memang kuat dasarnya, mereka itu berisiko mengalami kebingungan dan juga kehilangan makna kehidupan spiritual. Dan salah satu kuncinya itu adalah menanamkan penguatan tauhid ya, seperti kata Ibu Siti Faridah ya, yang menjadi narasumber dialog tadi di Pro2 nih. Dan penguatan tauhid, kemudian lingkungan yang positif dan juga komunikasi yang hangat dalam keluarga menjadi kunci membangun ketahanan para remaja. Karena di tengah modernisasi, remaja itu membutuhkan kecerdasan spiritual. Kemudian tidak cuma itu, kecerdasan emosional juga, dan tentunya spiritual dan emosional itu saling berkaitan ya, supaya bisa mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, demikian informasi di Tembang Borneo dan Sanak Pro4. Nanti jam 10 sampai jam 12 kita berada dalam segmen Ragam Irama Nusantara dengan sajian lagu-lagu Banjar. Untuk menutup segmen Tembang Borneo, kita hadirkan dua lagu daerah dari Kalimantan, tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Apakah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.

0: Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjarmasin bersama Anissa di malam hari ini, yang mana masih menghadirkan sajian lagu-lagu Banjar karena kita sudah memasuki segmen Ragam Irama Nusantara. Dan untuk edisi malam hari ini kita sajikan lagu-lagu Banjar yang tentunya membawa tenang ya, karena pasti sudah uyuh nah beraktivitas di hari ini. Dan sambil Ulun sampaikan informasi terkait budaya yang baru-baru ini di Kalimantan Selatan ya. Dan untuk informasi pertama ini dari Kota Baru nih, Dangsanak Perempat ya, bahwa helatan Festival Budaya Saijaan atau FBS Magic From the Sea ini kembali digelar di Kabupaten Kota Baru dan dijadwalkan acaranya mulai besok ya, 22 Juli hingga 26 Juli 2026 di berbagai titik dan dalam sejumlah rangkaian acara seperti diskusi mengenai seni dan budaya, kemudian lomba musik lingkungan, kemudian lomba lagu Banjar, karnaval pawai budaya, kemudian pameran multi etnis, bazar UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu ada hiburannya juga nih, Dangsanak Perempat ya, yang diwarnai berbagai artis lokal hingga artis ibu kota. Ada artis lokal Pandas ya, kemudian ada artis-artis ibu kota seperti Sandi Sandoro, Ita Purnamasari, hingga Virgoun yang nantinya akan digelar di puncak kegiatan. Dan diungkapkan oleh Kepala Disparpora Kota Baru, yaitu Kamirudin, tema FBS atau helatan ini ke-12 kali ini Magic from the Sea, merajut budaya menyapa dunia. Indah ya. Dan pihaknya juga telah menggelar rapat pemantapan dengan sejumlah instansi yang terkait untuk membantu terus ya mensukseskan gelaran kali ini. Dan FBS kali ini ujarnya lebih menekankan pada uniknya budaya yang juga sangat kental di bumi Saijaan. Nah, satu hal yang jadi ikon ya pada tiap helatan FBS ini adalah Selamatan Luwet yang digelar di Gusung di tengah laut, yang mana prosesi ini biasanya dipimpin Sang Sandro yang mulai ritual dari rumah di Desa Rampa Berkah, kemudian bergerak ke dermaga menaiki perahu menuju Gusung Laut. Dan ritual leluhur ini bukan cuma sekedar puncak dari festival tahunan, tapi juga syarat akan makna budaya sebagai wujud syukur hasil laut yang memberi kehidupan dan juga doa meminta keselamatan dari mara bahaya terutama para nelayan di Kota Baru. Kita lanjut dengarkan sajian lagu-lagu Banjar berikut ini hanya di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara

Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II, karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayor, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabonio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan maambil berkat. Di antaranya, maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil berkat dengan ziarah kubur, maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh,

atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

Prompat FM, suara budaya Banjar. Dan Sanak Prompat, informasi berikutnya ini dari Banjarbaru ya, yang mana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Banjarbaru bersama Kodim 1006 Banjar meresmikan rumah layak huni Basnas atau RLHB milik Widriantin di Jalan Harapan Jaya. Kemudian Kelurahan Guntung Manggis pada Selasa 21 Juli 2026. Dan program tersebut menjadi bentuk kolaborasi untuk membantu masyarakat nih dalam mendapatkan hunian yang lebih layak. Dan peresmian dilakukan oleh staf ahli Wali Kota Banjarbaru bidang hukum dan politik, Marhain Rahman, yang mewakili Wali Kota Banjarbaru. Dan kegiatan tersebut turut hadir jajaran Basnas Kota Banjarbaru, kemudian Kodim 1006 Banjar, serta para donatur dan pihak pendukung program. Kemudian dalam sambutannya, Marhain Rahman ini menyampaikan apresiasi gasan seberataan pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan rumah layak huni tersebut. Dan menurutnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, kemudian Basnas, dan unsur TNI ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat ya. Tentunya ini kabar baik ya untuk kita semua ya, dan Sanak Prompat ya. Dan ia juga menilai bahwa sinergi lintas sektor seperti ini perlu terus diperkuat ya, untuk membantu warga yang membutuhkan. Dan program sosial yang tepat sasaran dinilai mampu memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan program rumah layak huni Basnas ini kada cuma berfokus pada pembangunan fisik rumah semata, karena kehadiran rumah yang layak huni ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat dan juga memberikan rasa aman dan juga nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masih kami hadirkan lagu-lagu Banjar menemani malam Bobon Pian Sabrataan.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu ditelakas, nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir Pang sudah main. Ih, aman menang, kihimungan. Pun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia. Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih bersama dengan Ulun Anissa hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan masih berada di dalam program Ragam Irama Nusantara. Kita akan segera berpindah dari sesi pertama menuju sesi kedua, yang mana di sesi kedua kita hadirkan lagu-lagunya saja hingga sebelum nantinya kita closing siaran pada pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya lagu-lagu yang kita hadirkan adalah lagu-lagu Banjar yang menemani malam bubuhan pian semuanya, supaya santai, tenang, bahagia, dan terobati rasa lelahnya ya, karena menjalani aktivitas di hari ini ya. Nah, kita selanjutnya lagu-lagu Banjar yang masih menemani di Ragam Irama Nusantara dan juga masih bersama Anissa di Promot Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: rasanya ada yang kurang ya Pak. Proyek gol, cicilan aman, hobi jalan terus. Tapi kok hati saya rasanya masih kosong. Kayak ada lubang yang gak ketutup.
1: Kamu kayak orang haus yang minum air garam. Makin diminum, makin haus.
0: Maksudnya gimana Pak? Apa saya kurang sedekah atau kurang liburan?
1: Bukan soal apa yang kamu lakukan, nak. Tapi untuk siapa kamu melakukannya? Kita sering sibuk mencintai dunia yang bakal ninggalin kita, tapi lupa mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban, nak. Itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut. Karena kamu tahu Allah itu cukup.
0: Ternyata Allah itu cukup ya Pak ya.
1: Coba deh nak, mulai besok setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia. Rasakan bedanya.
2: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan. Namun, cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: ayolah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wahin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, Nina, jawabin nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bungas banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM, Pro4, Suara Budaya Banjar.
3: Yang saya catat di sini bahwa peristiwa heroik yang terjadi di 10 November sebenarnya telah didahului peristiwa yang terjadi di Banjarmasin. Walaupun memang peristiwa yang terjadi di Surabaya itu lebih besar dengan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Tetapi paling tidak, sebelum Bung Tomo bergerak ke Surabaya, di Banjarmasin sudah ada Amin Effendi yang mengobarkan perlawanan.
4: Banjarmasin kerap dijuluki kota seribu sungai. Tidak hanya menyimpan keindahan arsitektur bangunannya, tetapi juga cerita heroik yang mengalir bersama sejarah bangsanya. Salah satunya adalah jembatan 9 November di kawasan Pasar Lama. Bagi sebagian warga, jembatan ini mungkin hanya sekedar penghubung yang dilintasi setiap hari. Namun di balik namanya, tersimpan jejak perjuangan berdarah rakyat Kalimantan Selatan melawan kembalinya Belanda pada 1945. Usai proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menghadapi kenyataan pahit. Berdasarkan perjanjian internasional, wilayah bekas pendudukan Jepang harus dikembalikan ke penguasa sebelumnya. Bagi Kalimantan Selatan, itu berarti Belanda kembali berkuasa melalui NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Namun pemuda Banjarmasin menolak tunduk. Rakyat Kalimantan Selatan melakukan gerakan perlawanan seperti yang diceritakan Mansur SPDM HUM.
3: Ya, jadi sebenarnya Amin Effendi itu kalau dilihat dari beberapa tulisan yang berkenaan dengan beliau itu kan sebenarnya awalnya itu kan adalah tokoh pemuda yang kemudian dilatih pada masa Jepang yang bergabung dalam angkatan perang Jepang yang bernama Heiho. Nah, disitulah Amin Effendi banyak mendapatkan pengalaman berperang. Dan kemudian karena ketokohannya, kemudian beliau mendirikan yang namanya BPRIK tadi, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia Kalimantan.
4: Peristiwa perlawanan rakyat Banjar dimulai 1 November 1945. BPRIK melakukan penyerangan ke tangsi Belanda, namun gagal karena hujan deras, kurangnya persiapan, serta bocornya rencana oleh mata-mata. Peristiwa ini menunjukkan awal perlawanan rakyat Banjarmasin yang meski gagal secara militer, akan tetapi menjadi pemicu perlawanan besar pada 9 November 1945. para pemuda menyusun rencana perlawanan yang lebih besar lagi di sebuah rumah di daerah Pengembangan.
3: Nah, persiapan-persiapan dari tanggal 2 sampai ke tanggal 9 November itu cukup banyak dari para pemuda. Nah, diantaranya itu adalah merekrut pasukan tambahan. Karena dulu kan sekitar 200 sampai 300 orang itu dianggap masih belum cukup, makanya kemudian direkrut lagi sampai akhirnya kemudian gabungan dari 3 sayap serangan BPRIK itu pasukannya hampir berjumlah 500 orang.
4: Pasukan pejuang dalam peristiwa 9 November 1945 juga diperkuat oleh dukungan dari wilayah Martapura, khususnya Cintapuri. Banyak pemuda Cintapuri yang bergabung dengan pasukan Amin Effendi, bahkan mereka dikenal menggunakan ilmu kebal yang sempat diuji sebelum diterjunkan. Selain itu, perlawanan rakyat juga mendapat simpati dari tentara sekutu asal Australia yang bertugas melucuti Jepang sebelum kembali ke negaranya. Sebagian tentara Australia justru membantu perjuangan rakyat Indonesia, termasuk dalam penyediaan persenjataan bagi para pemuda.
3: Nah, jalannya peristiwa itu diantaranya bahwa dari tembak-menembak yang terjadi di 3 tempat itu berlangsung sampai ke maghrib, hampir maghrib, jadi jam 4 sampai ke jam sekitar 6:30 malam. Dan akhirnya karena kuatnya perlawanan tentara Nika pada saat itu mengakibatkan banyak korban yang ada di pihak pemuda.
4: Titik serangan terjadi di 3 tempat, yaitu di Benteng Tatas yang sekarang menjadi lokasi Masjid Raya Sabilillah Muhtadin, markas pejuang di Jalan Jawa, kini Jalan DI Panjaitan, dan wilayah Kelayan. 9 pejuang gugur dalam pertempuran tersebut. Nama-nama mereka diabadikan dalam monumen peringatan 9 November di Banjarmasin. Salah satunya berada di depan kantor pelayanan perbendaharaan negara dan kampung Pengembangan. Peristiwa 9 November 1945 di Banjarmasin tidak bisa dianggap gagal. Karena meski kekuatan pejuang terbatas, semangat perlawanan yang ditunjukkan justru menggugah daerah lain untuk bangkit.
3: Oke, jadi sebenarnya hasil dari perlawanan itu paling tidak memang tidak terlihat secara fisik ya. Tetapi semangat, motivasi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi setelah adanya perlawanan-perlawanan yang terjadi di 10 November itu akan diikuti peristiwa misalnya 9 Desember di Marabahan, peristiwa yang terjadi di Rantau, di Kota Baru, di daerah Kandangan, Hulu Sungai dan sekitarnya, itu banyak diinspirasi oleh perlawanan awal para pejuang Banjarmasin di tanggal 9 November itu.
4: Peristiwa 9 November sering terlupakan karena terjadi sehari sebelum Hari Pahlawan 10 November. Ini mengajarkan bahwa sejarah lokal punya peran besar dalam perjuangan nasional. Kita harus menjaga, menghormati, serta mewariskan ke generasi selanjutnya. Sejatinya, jembatan 9 November bukan sekedar penghubung dua wilayah, melainkan juga penghubung ingatan rakyat Banua pada sejarah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan di masa revolusi fisik.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-hmm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Wahai saudaraku, dengan menangis, sang bayi dapat memperoleh makanan dan minuman serta segala sesuatu yang dibutuhkannya. Ternyata, menangis adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah berapa lamakah engkau tidak menangis? Pernahkah engkau menangis di keheningan malam, memohon ampunan dan kasih sayang Tuhanmu? Kalau belum, cobalah. Kalau sudah, perbanyaklah.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Dan Sonak Perempat Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini. Dang Sanak Prompat hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat maisukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Kembali bersama dengan Ulun di pagi hari ini. Ada Kian yang akan mengawani sampai jam 10 pagi kaina dan sanak Perompat ya. Untuk bubuhan pian seberatan yang mungkin sekarang sedang menunggu waktu ibadah sholat subuh, izin menginformasikan ibadah sholat subuh atau azan subuh ini akan berkumandang pada pukul 5 lewat 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh dokter Anda Siti Raudah, surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 82, yang mana sari tilawahnya juga turut akan dibacakan oleh Baidah.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruhnya para pendengar Pro 4 dimanapun bebuan pian berada, terkhusus yang ada di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya dan sanak ya. Kembali bertemu dengan Nulun Kian yang mana akan memandu acara yang tentunya selalu mengawani baisukan atau besubuan haribuan pian seberatan dan sanak Pro 4 tentunya ya, yang sedang mencari syafaat tentunya dan juga sambil mencari ceramah, mungkin ceramah singkat di pagi hari ini, maka Bebuan Pian berada di program yang tepat. Selamat bergabung dengan Hikmah Subuh yang akan mengawani Bebuan Pian seberatan sampai kaina pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sanak, di baisukan hari ini atau edisi hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026, ulun akan dikawani dengan ustaz kita, yang mana ustaz kita di baisukan hari ini yaitu adalah Pak Ustaz Emisran Darmi STHI MPD ya. Dengan tema tausiah beliau di pagi hari ini adalah 4 perkara yang membuat hati gelap. Untuk Buan Pian seberatan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin nanti ingin memberikan pernyataan juga dan sanak Pro 4 ya, tambahan mungkin, maka Buan Pian bisa bergabung di dua line telepon kita buka. Yang pertama di WhatsApp dulu dan sanak Pro 4 di nomor 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan Ulun, beliau di studio dari Pro 4 Banjarmasin baisukan pagi hari ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apa kabarnya pian?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lawas kita ada bertamu Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah, tamu pagi ini.
1: Tambah gagah pulang pian nah. Muhanya pun juga bercahaya nih.
2: Kayak lampu.
1: Lebih tarang pada lampu Bang Pinanya nah. Silakan Pak Ustadz, tahu siap pian di pagi hari ini adalah 4 perkara yang mengolah hati kita tuh gelap Pak Ustadz ya. Boleh dibukakan dulu Pak Ustadz, kemudian juga sambil disampaikan tahu siap pian di pagi hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmila salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik dan hidayahnya serta kenikmatan kesehatan, keafiatan yang kita rasakan pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hikmah subuh rahimakumullah, hari ini kita berada pada hari Rabu di bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 22 Juli 2026. Hikmah subuh kali ini akan dibahas terkait tentang 4 perkara yang membuat hati gelap. Jadi perkara hati tentulah sangat penting kita perhatikan bersama, karena seringkali kita lupa yang namanya memperbaiki hati. Lebih mengutamakan penampilan fisik luarnya saja, akan tetapi kadang lupa perhatikan yang namanya memperhatikan hati kita. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang artinya, ujar Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah menunjukkan atau tertuju pada hal-hal yang lebih dalam, tidak sekedar yang tampak di mata kebanyakan manusia. bukan kesempurnaan fisik maupun kekayaan harta benda, tetapi pada kualitas hati dan perbuatan hambanya. Jadi Nabi menerangkan terkait tentang bagaimana hati itu Allah pandang, bukan dari bentuk fisik seseorang, entah rupanya, entah postur tubuhnya,
1: entah suaranya,
2: putih hitamnya dan sebagainya, dan ataupun hartanya, harta yang melimpah, rumah yang mewah dan megah, bukan itu tolak ukur Allah memandang hamba tersebut. Akan tetapi Allah memandang kepada hati-hati hamba tersebut dan amal ibadah ataupun perbuatan hamba tersebut. Untuk itu perlu kita perhatikan bagaimana caranya jangan sampai hati kita gelap, hati kita kotor, agar bisa dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Tabarani beliau menambahkan dalam sebuah hadis, "Man kana lahu qalbun salihun tahannanallahu 'azza wa jalla 'alaihi wa innama antum bani adam akramukum indallahi atqakum." Jadi Nabi, siapa saja yang memiliki hati yang bersih, maka Allah menaruh simpati padanya. Kalian adalah anak Adam, tetaplah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dari Imam Tabarani. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, artinya perbuatan itulah yang membuat seseorang itu mulia, amal ibadah. Bukan tadi kan pangkat, kedudukan, kemewahan dunia yang dimilikinya, bukan itu tolak ukurnya, akan tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis lagi Nabi menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salah sajud jasadu kulluh wa idza fasadat fasad jasadu kulluh wa ala wahiyal qalbu. Artinya ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah pula seluruhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Dari Imam Bukhari. Jadi apabila hati bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya. Artinya perbuatannya baik, perangainya baik, bila hatinya baik, bila hatinya bersih. Kan, tapi sebaliknya bila hatinya kotor, hatinya gelap, itu akan berdampak kepada perbuatannya ataupun perilakunya.
1: Oh, berarti bilanya seseorang nih lah, Pak Ustadz lah, dilihat perilakunya pina melenceng sedikit nih lah pada jalur nang bujur.
2: Nggih.
1: Nah, itu berarti disesuaikan pulang dengan perangainya tadi, sifatnya tadi pulang gitu ya, Pak Ustadz ya.
2: Jadi hati itu berpengaruh sekali kepada akhlak perbuatan seseorang. Kan jadi Nabi, apabila baik hatinya, bersih hatinya, terang hatinya, maka perbuatannya pun akan baik.
1: Okay.
2: Rajin ibadah, suka menolong, suka bersedekah dan sebagainya. Sebaliknya bila hatinya rusak, maka berdampak kepada perbuatan luarnya. Perbuatannya bisa melanggar syariat Islam. Kemudian akhlaknya mazmumah, tercela karena hatinya kotor. Hatinya rusak, mungkin ada hasad, iri dengki, kemudian ada marah, kemudian ada takabur dan sebagainya. Itu akan berdampak kepada perbuatan luarnya. Maka untuk itu perlu kita sama-sama berusaha, berupaya untuk bagaimana menghindari yang namanya rusaknya hati ini atau gelapnya hati, supaya perbuatan luarnya nampak bagus, bagus, akhlaknya bagus, perbuatannya bagus. Kenapa? Karena hatinya bersih, kata gelap. Nah itu.
1: Bahkan emosi aja tadi lah, Pak Ustadz lah, misalkan hatinya tadi ada iri dengki, marah, itu pun juga bisa berpengaruh kepada apa yang ingin lakukan, kayak itulah.
2: Enggih, karena hatinya ada dendam, menunjukkan kemarahan, kirian, sehingga perbuatannya pun kadang bisa melanggar syariat, bisa hendak menghilangkan kenikmatan dari orang lain, karena ada iri dengki, karena hatinya rasa dendam, rasa iri. Makanya untuk itu perlu kita bersihkan hati kita, menghilangkan dendam, menghilangkan iri, menghilangkan rasa seorang pembisanya dan sebagainya. Maka itu kita perlu kita hilangkan itu bagamatan. Ada kopang langsung hilang ya Allah. Ada usaha Iya. Ada riyadhah latihannya begamata.
1: Tunggal butingan. Nggih.
2: Kemudian hikmah subuh rahimakumullah, berkata Abdullah ibnu Mas'ud, ada empat macam yang menyebabkan hati seseorang itu gelap. Yasidin, pertama adalah perut yang kenyang. Nah, perut terlalu kenyang yang bukan sesuai dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Artinya, maka makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.
1: Ya.
2: Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Rasulullah sendiri menganjurkan pada umatnya agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Beliau menyarankan agar seseorang makan dan minum dalam kadar yang sedikit, jangan banyak. Cukup makan beberapa suap dengan kadar yang dapat menegakkan punggungnya untuk beribadah, kuat beribadah sekadarnya kalau kita mampu. Kadang bila saruan, ya Allah, nyaman menunya, lalu wae bertambah terus, ya Allah, ada yang mengingat.
1: Kadang lagi bertahan makan lah Pak Ustadz lah.
2: Ya, yang penting halal banget lah.
1: Iya, bujur. Itu godaan pengarannya lah Pak Ustadz lah.
2: Punya kalau menahan, ya syukur.
1: Iya.
2: Punya ya kebebasan, ya sudah hai, ya Allah,
1: hai.
2: Yang penting halal.
1: Gagal diet menjadi orang tuh Pak Ustadznya.
2: Halal. Karena walaupun ya jonte, walaupun kita kadang menahan, cuma memang kata ulama, makanan yang halal yang masuk ke tubuh kita itu memang dampaknya akan membawa menambah taat kepada Allah. Nah, kalau saya yang halal.
1: Ya. Nah,
2: cuma itu kan perut yang kenyang juga kan kita berusaha, berupaya artinya mengurangi makan. Ya mungkin momentum sahur aja lah, mungkin kira-kira yang kencang ya Allah. Tapi mun yang biasa mungkin kurangnya ya Allah.
1: Iya,
2: ada mun makan ini kadang mengantuk mata.
1: Ya.
2: Ada guring aja ya Allah. Pikir pina buntu sudah ya Allah. Jadi memang banyak pangpaedah kita niatnya. Artinya kada kanyang tuh nah.
1: Iya, bujur. Karena bila nyamun kada terlalu kanyang nih, ada di tengah-tengah lah Pak Ustadz lah. Handak ngantuk ya kededa, yang ada paling kayak gelisah, aduh handak makan pulang nah. Nah, jadi daripada makan baik menggawi hal-hal nang lain gin atau menutungakan gawian.
2: Jadi dalam sebuah hadis Nabi membatasi terkait tentang makan dan minum ini. Jadi Nabi mamala'a adamiyun wa wi'an syaran min batni bihasa bibni Adam akalat yukmanu sulbahu fa'inkana lahu ma la mahalata fasulusun li ta'amihi wasulusun li syarabihi wasulusun li nafasihi. Jadi Nabi tidak, tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk timbang perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, jadi Nabi, maka hendaklah sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga dengan untuk bernapas. Ini kada beritaan kesen makan, lalu hungal-hungal, ya Allah.
1: Iya.
2: Anu sampai kata ngurukan aslinya kayak apa, Pak?
1: Anak naik, gin juga bilangnya kesaruan, anak naik ke atas panggung, gin manggah sudah Pak Ustadz.
2: Basungkom, nendak keluar iwaknya, ya Allah. Saking banyak makanan, jadi jen Nabi itu anak banyak juga, sepertiga lah. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernapas.
1: Jadi imbang itulah beratan lah Pak Ustadz lah ya.
2: Jadi memang itu, walaupun jadi lebih anak banyak juga tuh nah. Tapi dibagi itu tiga. Nah, ya Allah, dikira ya kalau pina sudah pina hendak menghungal ya Allah, apa ya, ya Allah.
1: Jangan terbalik lah Pak Ustadz lah, sekali makan 3/3 nang lainnya oper nih, offside beratan nih.
2: Jadi memang itu, jadi Nabi membagi seperti itulah.
1: Inggi.
2: Mengajak untuk umatnya, supaya jangan kuat ibadah tetap tenang, kadang mengantuk, kadang malas. Nah itu. Jadi memang di antara kata ulama hikmah larangan makan terlalu banyak ini adalah di antaranya akan merusak terhadap watak seseorang. Bahannya bilang linglung tenang, kadang makan nih pindah kada berpikir kada jernih lagi, kanyangan. Kalau mengantuk aja kan orang ada karun jawab ya Allah. Nah itu jadi memang itu toh di antaranya kita kenapa hikmahnya jangan terlalu banyak makan. Kemudian menghilangkan kecerdasan. Ya jun teh, takun orang kada nyambung lagi takun kakanyangan teh.
1: Yang ditakuni anang dijawabnya be. Nah,
2: kemudian menjadikan hati keras. Nah, hati kita dibadahi kadang masuk kanan, keluar kiri.
1: Ada junang mantul Pak Ustadz lah.
2: Nah, nggih karena teh jun teh antaranya banyak makan. Kemudian menumpulkan empati kepada orang yang hidup lebih susah. Nah, kadang karena banyak makan, lalu ya asal menyayangi duitnya, sayang aku bisa sedekah aja, bagusin aku aja. Nah itu kan model sudah mengurangi karena banyak makan tadi.
1: Iya.
2: Nah, kemudian membuat malas dalam beribadah, malas beribadah, ngantuk.
1: Iya.
2: Hendak mengaji hanya sayat, ngantuk dah. Itu memang harus sudah ya Allah.
1: Nah,
2: jadi memang banyak dampak dari makan banyak tadi. Makanya kita berusaha, berupaya mengurangi makan. Minimal jadi Nabi kan sepertiga makanan,
1: sepertiga
2: minuman, sepertiga untuk
1: bernafas.
2: Nah, itu diantaranya lah. Nah, kemudian hikmah subur himakumullah. Selanjutnya kata beliau, yang bisa menggelapkan hati adalah berteman dengan orang yang zalim atau yang fasik. Jadi menjaga pergaulan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasalnya dengan memilih dan memiliki teman dan komunitas pergaulan yang baik, diharapkan akan membantu kita dalam hal-hal yang positif.
1: Iya.
2: Khususnya dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita disuruh oleh Nabi memilih teman yang baik. Teman yang baik yang bisa membawa kebaikan. Jadi kan jadi Nabi itu misalkan seorang yang berkawan dengan orang baik itu seperti orang yang berkawan dengan orang yang memiliki minyak harum.
1: Iya.
2: Harum juga kita.
1: Bilanya berkawan lawan orang yang harum, empat harum juga kita.
2: Ya Nabi sebaliknya berkawan orang yang tukang besi bisa terpecik apinya. Bisa baju kita yang berlubang atau karena awak kita lupuh jurang tuh bahasa Banjar. Jadi memang Nabi mengibaratkan pentingnya dalam memilih kawan tersebut yang bisa membawa, bisa positif, bisa negatif. Jadi maka kita hendaklah mencari kawan yang memang bisa mengarahkan, membawa kita kepada hal-hal yang
1: baik,
2: positif, yang bisa menambah ibadah kita. Jadi memang itulah. Jadi Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayukhalilu. Jadi Nabi sesungguhnya seseorang itu bergantung pada agama atau perilaku dari kebiasaan sahabatnya. Maka hendaklah setiap dari kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Nah jadi memang kita, Nabi itu sangat mewanti-wanti kita untuk bagaimana kita memilih teman. Tapi teman mungkin teman yang memang kita bahasanya rakat, sarantang saruntung. Tapi hanya kalau teman hanya sehello aja kan, sapa aja kan udah apa kan, tetangga sebagainya kan udah apa kan. Tapi kalau memang teman yang memang kita kesana kemari on inya, saya ada bepergian on inya dan sebagainya, itu perlu mencari yang baik, yang bisa membawa kita kebaikan.
1: Betul. Menambah
2: kebaikan. Misalnya nya membawa ke majlis ta'lim, ke majlis zikir, itu kan kebaikan lah.
1: Betul. Nah, ceramah agama di malam Jumat kan, misalkan lah Pak Ustadz lagi.
2: Jadi memang itu memang kita disuruh Nabi untuk memilih teman yang baik supaya kita bertambah juga baik, bukan yang sebaliknya.
1: Betul. Nah, itu.
2: Karena itu junteh bisa diantaranya menggelapkan hati. Karena kita kalau salah pilih teman maka akan terjerumus hal yang negatif juga.
1: Iya, nah, bujur. Jangannya kita nih sudah bisa memfilter dari awal nih lah Pak Ustadz lah. Kawananku nih baik nah. Tetap dipertahankan aja. Tapi tekanannya kan orang nih kan tahu aja nih kawanannya pindah babal. Sudah kini gerbapa gini, nang babal nih rami pulang jar pengalaman jar.
2: Khawatirnya kalut obat umbat kita.
1: Iya. Nah,
2: benteng kada kuat.
1: Iya.
2: Orang terjerumus asalnya hendak membuat kawan supaya bagus nih.
1: Inggih.
2: Salinya seorang tahu obat juga.
1: Nah itu bang PR-nya benteng tadi lah Pak Ustadz lah.
2: Jadi memang ada harus pondasi yang kuat agama pada diri kita dulu. Hendak mengawani tuh nah.
1: Inggih.
2: Kita merasa bisa pacang tahu obat juga ya Allah. Bisa gitu lah. Cukup pak ya
1: tegur sapa. Baik ditahan-tahan gin sudah.
2: Iya. Tegur sapa aja ya Allah.
1: Inggih. Karena
2: sombong atau
1: bukan
2: kawan ya Allah. Cuma kita kan ya perlu juga mencari kawan yang baik, yang bagus untuk itu seorang juga ya Allah. Nah itu. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan pentingnya dalam memilih teman juga. Jadi kita Imam Ghazali mewanti-wanti ada berapa teman yang perlu kita hindari. Pertama orang yang bodoh. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam berteman dengan orang yang bodoh, khususnya masalah agama. Karena orang yang bodoh jadi Imam Ghazali bisa memberikan saran yang salah.
1: Iya.
2: Menyesatkan dan justru membawa kerugian lagi kita. Meskipun niatnya baik. Nah, kadang memang kita kalau berteman dengan orang yang kada mengetahui tentang agama sebagainya, kita bertakon, minta saran. Yang kada tahu juga asal bunyi aja. Kita salah kan jadinya hukumnya. Jadi memang Imam Ghazali hendaklah menghindari orang berteman orang yang bodoh atau orang yang jahil. Sehingga kita selamat. Nah, itu. Jadi itu Imam Ghazali yang tadi mengatakanlah. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang buruk akhlaknya, perangainya, kada bagus. Jadi Imam Ghazali hendaknya kita kada berkawan itu. Jangan berteman dengan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, baik ketika marah maupun saat dikuasai nafsu.
1: Yeah.
2: Orang seperti ini cenderung bertindak tanpa pikir panjang, sehingga bisa menyeret kita ke dalam masalah dan keburukan. Jadi kalau orang itu berperangkat ada bagus, pemarah, kita mau aninya olah,
1: yeah.
2: Pasnya bakal lahir sebagainya, kita tahu umat juga, kita berandai aja. Nah, kadangnya kada amarahnya, hawa yeah. nafsunya, karena kau menahan inya, kita makawan inya, parakawan inya, kita umat jadinya olah.
1: Iya,
2: makanya Imam Ghazali maka hendaklah kita menjauhi orang yang parangannya kada bagus. Nah, itu diantaranya lah, karena akan dampak kepada kita sendiri. Nah, itu
1: bawa-bawa aja nih ya Pak Ustaz ya.
2: Nah, itu kita umpat juga ya Allah. Dan nunak anak Pak jalan itu orang menggut nangkanya, seorang kan getahnya. Nah, itu Allah.
1: Iya, bejur.
2: Nah, jadi memang kita ya Imam Ghazali harus menghindari orang tersebut. Yang ketiga, orang yang fasik, yaitu mereka yang terus-menerus melakukan dosa kecil dan pernah melakukan dosa besar. Karena jika kita tahu terlalu sering melihat perilaku maksiat, lama-kelamaan hati kita bisa menjadi tumpul. Kenapa? Karena hal yang awalnya kita anggap salah bisa terasa biasa saja, bahkan akhirnya kita ikut melakukannya. Karena melihat biasa aja nya, misalnya berpakaian kan tutup aurat, kemudian meninggalkan sholat dan sebagainya. Kita asalnya melihat, oh ini salah nih. Sudah rancak melihat inya, biasa ya sudah jadinya. Nah, khawatirnya kita bisa tak umpat-umpat juga
1: hal sesuatu yang mungkin kada wajar, nah kada biasa. Itu di mata kita jadinya biasa, jadinya
2: pasrah. Karena rancak melihat.
1: Iya.
2: Nah, karena rancak melihat, jadi kita anggap biasa, asalnya kada biasa. Kenapa nih? Kenapa nih? Sudah biasa melihat, biasa ya sudah. Nah, khawatirnya kita bisa tak umpat-umpat juga jadinya.
1: Iya.
2: Makanya Imam Ghazali hendaklah menghindari orang yang itu, orang yang fasik. Oh, yang keempat, orang yang rakus terhadap dunia atau nganyah dunia atau tamak. Karena mereka cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, artinya mereka tak peduli siapa yang menjadi korban. Mereka bisa mengkhianati teman sendiri demi keuntungan pribadi. Jadi nganyah dunia ini adalah orang yang cinta dunia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kerjakan, bisa melanggar hal-hal yang sesuai syariat Islam, karena inya hendak mencapai tujuannya.
1: Ya.
2: Karena dia apapun caranya, apapun risikonya, inya siap menanggungnya. Nah, karena ia hendak mencapai entah harta, entah jabatan, entah kedudukan, sikut kanan, sikut kiri, ya Allah.
1: Iya.
2: Bahaya kita mengawaninya.
1: Bahkan menyikuti pulang lah, Pak Ustadz lah. Karena menyikuti kan menyakiti orang lah. Nah. Dan inya pun juga tega kayak itu.
2: Nah, gitu kan gitu. Jadi memang kita, jar Imam Ghazali, hendaklah jangan kita berkawan orang yang hobi dunia.
1: Ya.
2: Cinta dunia atau tamak dengan dunia. Karena kita akan dampaknya kepada kita sendiri. Entah asalnya berjanji, kada jujur, karena aku gemah ikan nikam nijik. Kayaknya sesuai kemandiran, sesuai janjinya. Karena ini hendak untung sendiri, kada untung bersama. Misalnya modal, hendak bermodal nih, sama bermodal berusaha, ya Allah. Ternyata inya untung, padahal kan rugi terus, ya Allah.
1: Iya.
2: Nah, jadi memang sangat perlu kita jauhi yang namanya orang yang hubung dunia ini, karena berbahaya untuk kita sendiri. Nah, itulah. Kemudian dari Imam Ghazali yang kelima adalah pembohong atau pendusta.
1: Kazab nih lah Pak Ustaz lah.
2: Nggih, al-kadzab, pendusta. Jangan berteman dengan orang yang pendusta, karena mereka bisa memutarbalikkan keadaan.
1: Memutarbalikkan fakta lah.
2: Orang yang seperti ini biasanya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Artinya mereka pandai mengadu domba. Nah, kadang kita nih pembohong berdusta ya Allah kepada ini ternyata kayak sesuai dengan faktanya.
1: Iya, bujur itu biasanya orang butang tuh.
2: Nah,
1: anu
2: banyak alasan.
1: Aku lagi garing nih, nah, duit belum cair
2: memang,
1: lagi.
2: Nah, itu memang Imam Ghazali ada 5 perkara yang harus kita jauhi terkait teman tadi kan. Nah, itu. Di antaranya adalah pembohong juga. Nah, jadi memang itu sangat penting kita perhatikan dalam memilih teman supaya kita jangan binasa. Supaya kita jangan terbawa-bawa hal-hal yang negatif.
1: Ya, betul.
2: Dan bisa membuat kita sengsara hidup kita. Jadi memang perlu teman ini kita perhatikan.
1: Oke, okay, baik. Okay. Ustaz, mungkin nanti kita akan jeda dulu ya ini ya. Kita akan jeda dulu nih Dang Sanang Perempat. Jadi tadi sudah ada berarti ada dua ya Pak Ustaz ya. Perkara tadi yang sudah kita bahas, yang pertama ada perut yang kenyang karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik tentunya ya Pak Ustaz ya. Terus kemudian dua, ada beberapa teman yang juga ini patut untuk dihindari karena memang ada lima hal juga tadi didetailkan. Yang pertama tadi ada bodoh, kemudian ada dua buruk akhlak atau perangainya tadi terbaik Pak Ustaz ya. Fasik, kemudian rakus nafsu dunia, dan juga al-kazab atau pembohong. Nah, masih ada dua perkara lagi berarti ya Pak Ustadz ya. Kita akan bahas apa aja yang mengolah hati seorang itu bisa jadi gelap dan sanak perempat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Hikmah Subuh sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tetap banyak.
1: Ini udah benar.
5: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Baby. Ini
3: kan mau baca berita dulu.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dang Sanak Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, masih bersama kita tentunya dalam program Hikmah Subuh yang masih mengudara sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, yang mana kita masih mendengarkan tausiah dari

0: juga mendengarkan tausiah beliau di pagi hari ini. Dipersilakan dulu Pak Ustadz.
1: Hikmah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali poin yang ketiga, itu melupakan dosa yang telah lalu. Nabi bersabda, innal mu'minina idza aznaba qanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa idza taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbuhu wa in zadat hatta yughlaqa qalbuhu fadzalikal arwanu alladhi qala ta'ala kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, jadi Nabi, sesungguhnya seorang mukmin jika ia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, ditorehkan di nuktah hitam di hatinya, titik hitam di hatinya. Apabila ia berbuat dan berhenti mengerjakan dosa, hatinya dibersihkan, artinya bertaubat inya, minta ampun kepada Allah, jadi bersih pulang hatinya. Namun jika ia terus berbuat dosa, maka nuktah hitam itu juga bertambah sehingga tertutup hatinya. Itulah penutup hati yang Allah firmankan, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Surah Mutaffifin. Oh, ini hadis dari Asy-Syahab As-Sunan. Jadi seseorang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, akan Allah beri titik di hatinya, satu titik. Setiap kali bermaksiat, berbuat dosa, satu titik. Tapi kalau dia bertaubat, minta ampun, hilang titik tersebut. Akan tetapi bila dia tak bertaubat, terus mengulang dosa-dosanya, maka semakin banyak titik tersebut. Wah, sampai titik, tutup titik hatinya. Hanya kadang dipadahi, dinasihati, kadang masuk pembabal. Kenapa? Karena diantaranya adalah mengerjakan dosa. Ya. Kalau kada bertaubat, tapi kalau dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka titik hitam tersebut akan hilang. Maka hatinya pun kembali bercahaya, bersih hatinya. Nah, makanya itu diantara akan membuat hati gelap, karena dosa yang tidak ditaubati, dosa yang tidak meminta ampun kepada Allah.
0: Ya.
1: Imam Ibnu Athaillah menyebutkan dua dampak secara nampak lahir atau terlihat, dan batin atau tidak terlihat saat kita melakukan dosa-dosa. Dampak yang terlihat dan itu merusak kesepakatan dengan Allah, seperti mudah meninggalkan kewajiban dan gampang melakukan larangannya. Kenapa? Karena tadi melakukan dosa yang tidak ditaubati. Kadang sembahyang mengulir, ya Allah, puasa Ramadan kadang mengulir,
0: ada yang mengulir.
1: Nah, ya Allah, zakat harta banyak mengulir. Kenapa? Karena diantaranya adalah dosa yang tidak ditaubati. Hati gelap, tertutup untuk mengerjakan ibadah, tertutup untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Diantaranya adalah sebab dosa yang tidak ditaubati, dosa yang tidak minta ampun kepada Allah. Tapi kalau dia minta ampun, bertaubat kepada Allah, maka hatinya akan bersih, kembali bercahaya, sehingga menimbulkan rajin dalam ibadah, rajin dalam taat kepada Allah.
0: Okay. Nah,
1: kemudian secara batin, kata Ibnu Athaillah, menjadikan hati keras dan tidak bisa menerima nasihat-nasihat yang baik, hilangnya ketaatan, dan jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu setan. Dengan dosa-dosa ini, kita juga akan mudah lupa pada akhirat, menjadi tempat kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Jadi dengan dosa tersebut kita lupa akhirat. Pokoknya dunia terus dikejar. Pokoknya kewajiban kayak apakah tinggalkan. Pokoknya bila sehari, kenapa mengejar dunia, lupa akhirat. Kenapa diantaranya? Karena hati tertutup sudah. Hati gelap karena melupakan dosa-dosa yang telah lalu dan tidak ditaubati, tidak minta ampun kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita hati bersih lah.
0: Amin.
1: Hati bersih, hati bercahaya dengan cahaya ilahi, sehingga apa? Sehingga kita selamat dunia akhirat dengan mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan larangannya. Insyaallah, mudah-mudahan lah.
0: Amin. Baik, nih Pak Ustadz, ada telepon yang masuk dulu nih Pak Ustadz. Boleh kita angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Izin.

0: Ustad. Halo, assalamualaikum, selamat paisukan. Dengan siapa, di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sopian kah?
1: Iya.
0: Inggi, apa Sopian, silakan, ada yang hendak ditakunakan kah Pian? Mohon maaf Abah Sopian, ini teleponnya suaranya kurang jelas nih Abah Sopian.
1: Halo.
0: Inggi.
1: Bisa,
0: ya. Masih kurang jelas Bang ini, nah suara Pian agak mantul nih, Pian jauh ke dari HP-nya nih.
1: Nah kayak Pak.
0: Nah ya ini sudah mending lah, sedikit kok didengar lah. Gih silakan ya. Apa Sopian?
1: Jadi kalau hati gelap, ngalih di orang kebah apa? Ya lewat.
2: Oke.
1: Ngalih mah apa? Kalau hati bersih, mah apa Quran juga manusia.
2: Enggih.
1: Menerima ilmu pemahaman.
2: Enggih.
1: Mudah pemahaman juga. Nah, itu aja Ustaz, terima kasih.
0: Okay. Oke, terima kasih Abah Sopian. Jadi tadi pernyataan ya Pak Ustad ya.
2: Okay.
0: Ujar Sidin, bilanya hati bersih pun itu jauh lebih nyaman juga, apalagi bilanya mengingat surah, menghafal surah, membaca Al-Qur'an tuh lakas masuknya Jar Sidin, jual lebih nyaman juga. Okay. Tapi kalau misalkan hatinya kadap, nah itu pang juga. Jar Pian tadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Okay. Silakan mungkin bisa dilanjutkan Pak Ustad, atau mungkin ada yang ingin ditanggapi dulu.
2: Okay.
0: Dari Pak Sopian tadi.
3: Memang kalau hati bersih, hati itu penuh dengan cahaya ilahi, itu mudah menerima ilmu. Karena kan al ilmu nurun, ilmu
0: ya.
3: Cahaya. Jadi cahaya Allah makin cahaya Allah. Ini bila gelap cahaya Allah tembusnya.
0: Iya.
3: Ya Allah nah tertutupnya. Jadi sama kita apa-apa yang hafal Al-Qur'an, menghafal-hafal hadis, bila banyak dosa, banyak kesalahan, belum bertobat, kadang tuh lambat menghafalnya.
0: Nggih.
3: Tuh menghafalnya dulu. Kau hafal aja, Pang, cuma lambat benar. Kalau kita hati bersih, hati bercahaya, terhindar dari dosa, cepat menghafalnya. Nah, jadi memang itu diantaranya orang tuh kan. Kalau hendak menghafal Quran itu memang harus jujur, hatinya bersih, terhindar dari dosa, kemudian taatnya luar biasa, sembahyang ada tinggal, sunahnya iya juga, puasanya biasanya puasa benar juga. Karena dengan puasa kan parut lapar tuh lakas pahapalan, munya kanyang, buntu menghafal. Jadi berhubungan nih dengan parut kanyang ini menghafal nih juga. Jadi kalau parut kanyang ini pian mengantuk. Tapi kalau lapar itu lakas pahapalan.
0: Bujur, karena ya. Wah, lakas-lakas nih. Sekira mbah ini makan, pulang mbah telah postat lagi.
3: Jadi memang kalau orang lapar itu lakas pahapalan, secara kekenyangan tuh nah.
0: Iya.
3: Lakas pahapalannya. Lawan teh hati bersih di antaranya yang deh. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, perkara yang bisa menggelapkan hati seorang adalah tulul amal atau tulul panjang amal. Angan-angan.
0: Oh, nggih.
3: Dalam sebuah hadis, dalam sebuah perkataan ulama, itu Imam Al-Muhasibi menyatakan bahwasanya wa aslu fasadil qalbi tarkul muhasabah li nafsi wal iktirari bitulil amal. Kata beliau, asal dari rusaknya hati yaitu meninggalkan yang namanya muhasabah diri dan tertipu dengan panjangnya ambisi atau panjangnya angan-angan. Nah, Imam Al-Muhasibi menjelaskan dua perkara yang menyebabkan rusaknya hati atau gelapnya hati. Pertama, meninggalkan muhasabah atau yang kita introspeksi diri ya Allah. Nah, karena yang mengetahui semua kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu muhasabah diri, menghitung-hitung diri kita sehari ini siapa dosa kita lakukan. Muntung ini banyak bersikirkah, banyak lalai kah, banyak ingatkah, banyak lupa kah. Nah, kita yang tahu ya Allah, Allah Ta'ala yang tahu. Makanya kita perlu diantaranya supaya menguatkan hati kita, supaya selalu ingat dengan Allah, maka kita hendaklah muhasabah diri, menghitung diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu, hitunglah sebelum kamu dihitung.
0: Maka
3: hitung-hitung ya Allah, sembahyang hari ini ada kayang bolong, sunahnya pang ba'diyah, kabliyahnya tegawi aja kah? Nah ya Allah, ya, Qur'annya tabaja aja kah? sedekahnya ada jua kah? Nah, jadi memang kita yang bisa muhasabah diri kita sendiri dulu.
0: Iya, betul. Nah,
3: bagaimana kita membaiki ke depannya? Nah, itu diantara untuk bisa menerangi hati kita.
0: Oke. Okay.
3: Nah, supaya jangan hati gelap. Kadang kita bilang ada muhasabah ini kadang setayuhnya aja.
0: Inggi, bujur. Nah,
3: hati ini ya kayak itu bang, ya Allah lah. Nah, jadi memang diantaranya adalah untuk kita bisa adalah muhasabah diri kita.
0: Oke, okay, mohon maaf Pak Ustadz, ini ada telpon lagi yang masuk ya. Tadi ada Mas Yono tapi udah terlewat nih. Ini sekarang ada, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
2: Pagi juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Ripki,
0: oh, iya.
2: Banjarmasin.
0: Gih, Mama
2: assalamualaikum Ustadz.
3: Salam gih Bu, Mas, sehat.
0: Gih. Pun.
2: Gini Ustadz, biarkan siapa aku. Nah, gini Ustadz, tadi angan panjang angan-angan tuh sama loh sedak dengan kata-kata jakanya anu semalam tuh lah. Anu kita kawat tuh kan jakanya anu tuh sama loh Ustadz. Panjang angan-angan dengan jaka-jaka dengan sedikit jaka anu sukiam kita itu kayak Pak Ustadz mendapat ya. Itu aja pertanyaan Ustadz lah, salah hilang mohon maaf. Terima kasih Ustadz pencerahan pian. Mas Sep tadi Mas apa ini?
0: Mas Kian.
2: Mas Kian, terima kasih atas waktunya.
0: Tinggi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ripki sudah bergabung juga. Nah, tadi panjang angan-angan samalah jar-ujar nang. Aduh, jakanya semalam ini segala macam. Nah, itu boleh mungkin dijawab Pak Ustadz, silahkan.
3: Jadi kadang kata-kata itu bisa jualah model seandainya yolah, jakanya yolah. Nah, itu kan seolah kita tuh menyesali sudah terlalu, sudah berlalu menyesali Allah. Seandainya kemarin aku kayak ini, ya wajar lah. Soalnya tuh kayak menyesali. Ataupun kedepannya jakanya akan sugih nih lah. Kalau aku enak bersedekah, tapi bagus bang lah kalau kita ada berangan-angan sugih ya Allah.
0: Hati
3: kebaikan. Artinya berniat kebaikan. Sebenarnya ya boleh bang, niat ya Allah, niat kebaikan, asal kebaikan. Tapi pun niatnya kada bagus, itu kada bagus juga bang lah. Ada kisah kan bahari guru tuh kan anu nih. Musim kemarau, yang kuitannya hendak menanam kisahnya ano apa semangka, semangka, kena jar, munnya kena kering kuhobani jar, hendak tanam semangka, nah, kena mun banyak semangkanya, ja, abahnya nih yang laki nih, aku jual, aku hendak nukar kendaraan ja abahnya, nah, padahal nih kuhobanya belum kering lagi, mbah hitung bini, kada aja abahnya ajar. Aku nih hendak nukar amas saja kena jar. Ya anak pulang ulun nasab bidaya bahajar. Ya banyak duitnya cukup tahulah jar. Menampil yang enggak anak baru kan bohongannya lagi.
0: Iya.
3: Bincang kepala anak sudah ya Allah. Nanti itu penyangangan ngarannya ya Allah.
0: Inggi.
3: Nah, itu kan hal-hal yang kurang bagus pangalah masalah duniawi lah.
0: Betul.
3: Tapi kalau masalah ukhrawi, masalah akhirat, seandainya aku sugih nah, aku hendak membantu pesantren, aku membantu masjid yang belum tuntung, itu kan niat yang bagus lah.
0: Inggi.
3: Nah, artinya mudah-mudahan Allah kabulkan ya Allah.
0: Iya.
3: Artinya bahasanya itu hanya kayak jakanya, jakanya seandainya itu model tergantung kita juga bang lah.
0: Inggi.
3: Tergantung kita punya hendak kita niat yang bagus. Seandainya aku sehat najar, pulang najar, hendak berajin aku menuntut ilmu ke majlis taklim, ke majlis zikir, jikanya aku sehat nih. Jadi kan jika lo lah seandainya aku sehat nah, itu kan modelnya ke arah kebaikan. Boleh-boleh aja kita ya Allah.
0: Iya, nah, ada masalah cuma, ya Pak Ustadz okay, ya.
3: Asal niatnya untuk kebaikan, nah, menambah ketaatan kepada Allah. Tapi yang hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak dibenarkan agama, maka itu kan boleh kita.
0: Nah, ya semoga tadi pertanyaan dari Mama Ripki terjawab tadi ya Pak Ustadz ya. Ini tadi ada satu telpon lagi, Pak. Nah Pak Ustadz ya, janganlah kita tes dulu lah. Halo, assalamualaikum. Inggi, dengan siapa ini?
4: Mas Yono.
0: Oh, Mas Yono. Nah, ini tadi di WhatsApp sih, Din, tapi pindah ke lain telpon reguler. Silakan Mas Yono, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz?
4: Tentang hati yang gelap
0: ya. Inggi, perkara hati yang gelap.
4: Perkara yang gelap lah. Misalkan nanti kita yang tidak tenang tuh apa ya, kalau dia kita bawa untuk jalan-jalan tuh malah tidak tenang tuh lah. Untuk maksudnya dia kalau jalan-jalan untuk mencari ketenangan, hiburan, tapi setelah itu ya lelah juga kan, koyohan gitu nih setelah bulik terus.
0: Ya.
4: Nah, itu apa hati kita tuh gelap lah, itu artinya gelap atau tidak tenang.
0: Oke.
4: Tapi kalau kita mendengarkan apa ya ceramah ke Majlis Taklim itu malah tidak tenang.
0: Oh.
4: Nah ini letak ketenangan manusia itu dari situ kak, karena apa di hati gitu kan?
0: Oke siap. Mas Yono dari mana ini Mas Yono?
4: Di Banjarmasin aja.
0: Nah. Oh Banjarmasin aja. Oke siap. Terima kasih Mas Yono ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih Pak Ustadz, mungkin bisa dijawab ya Pak Ustadz ya. Sidi Nini jar liburan, bahkan juga ke Majelis Taklim mendengarkan tausiah, itu hati bawaannya kada tenang jar. Nah itu apakah hatinya lagi gelap atau mungkin ini cuman sekedar pikiran yang berujung stres nih Pak Ustadz? Mungkin bisa dijawab Pak Ustadz ya, silahkan.
3: Biasanya hati yang gelisah, hati yang tidak tenang itu ada kekosongan di dalamnya. Kekosongan tentang ilmu agama, tentang pengetahuan agama dan sebagainya, atau zikirnya kurang. Kan kita tahu sendiri dalam Quran menyebutkan bahwasanya di antara kita untuk tenang hati adalah banyak berzikir, mengingat Allah. Nah itu bermajat tahmid, tasbih, takbir, tahlil dan sebagainya, dan juga di antara tafakkur diri. Itu di antaranya ada olah kita tenang hati. Kadang walaupun kita izin deh bawa perjalanan, ujung-ujungnya uyuh juga.
0: Iya.
3: Hati tetap tenang. Tapi kalau kita misalnya ke majlis zikir, majlis salawat, kemudian kita hadir di majlis taklim, itu diantaranya akan membuat hati tenang. Yang dulunya kita masih bingung apa jawaban, yang mulai kita bingung, mulai kita gelisah, ternyata saat kita menjalankan tausiah, nasihat agama, ternyata terjawab di sana. Ya. Biasanya kayak itu. Nah jadi terjawab di sana apa yang kita seramai ini, kegelisahan kita, kemudian hati kita yang kada tenang, ternyata di sana terjawab biasanya, entah majlis taklim dengan zikir Allah bukakan hatinya. Oh ini ternyata nih Allah beri ilham dengan zikir tersebut. Allah beri ilham, ternyata yang selama ini mengolah hatiku gelisah kada tenang, ini pang solusinya. Kadang bisa kayak itu dengan kita banyak berzikir mengingat Allah. Di antaranya itu ya Allah untuk menenangkan hati kita dengan banyak berzikir, kemudian hadir di majlis taklim.
0: Kalau ditanya berapa lawas berzikirnya, nah itu kita kada tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas itu caranya ya Pak Ustadz ya.
3: Untuk hati tenang, hati tentram, banyak berzikir dan hadir di majlis taklim.
0: Oke.
3: Itu di antara kunci kita supaya hati tenang, hati adem, kada gelisah, kada hati itu kesana kemari. Biasanya itu kadang bisa juga banyak pikiran.
0: Ya,
3: hati betul. Jadi anunya kada gelisah, guring kada mau guring, kadang makan kada keluar makan, yolah, karena hati kada tenang.
0: Inggih.
3: Nah, jadi memang diantara kata ulama itu dengan banyak berzikir, kemudian kita hadir di majlis taklim untuk bisa hati kita tenang, hati kita makin bersih, dan tentunya ada muatan-muatan agama di hati kita, sehingga kita bisa memfilter apa yang pas masuk hati kada, atau yang harus keluarkan apa, ya Allah. Kadang ini beritaan masuk dalam hati, jadi luar kada kepikiran beritaan jadinya, ya Allah. Kadang memang ada hal-hal yang kita harus keluarkan di hati ini yang kada penting.
0: Ya,
3: ini beritaan dipikirkan yang kada penting, urusan orang pikirkan juga, ya Allah. Jadi
0: menambah
3: repot jadinya kayak ini, ya Allah.
0: Iya, bujur
3: pusing juga gitu, ya Allah. Nah, memang diantara ada hal-hal yang perlu masuk ke hati ada yang kada supaya kita tenang, ya Allah.
0: Iya, nah,
3: semoga masuk hati, ya Allah, pusang jadinya hati.
0: Semoga Mas Yono tadi sudah terjawab, dan semoga dengan banyaknya zikir tadi bisa menenangkan dan juga membuka pikiran Sidin ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ini karena waktu sudah tidak mencukup, ini mungkin boleh disampaikan kesimpulannya dari tausiah kita di pagi hari ini. Luar biasa nih, ramai banar Pak Ustadz ya. Jadi mungkin bisa disampaikan dulu nih kesimpulannya, dan sekaligus juga ditutup Pak Ustadz, silakan.
3: Jadi walhasil kesimpulannya, empat perkara yang perlu kita hindari agar hati kita tidak gelap, hati kita tidak hitam, yaitu untuk menghindarinya adalah pertama perut yang kenyang, kedua berteman orang yang zalim, ketiga lupa dosa yang telah lalu, dan keempat panjang angan-angan atau tulul amal. Sehingga dengan kita menghindari empat tersebut, hati kita bercahaya, hati kita bersih, bisa maksimal mengerjakan namanya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat, amin, panjang umur berkatan ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dang Sanang Perompat Hikmah Subuh edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Mohon maaf bila misalkan tadi ada telpon atau mungkin pertanyaan dari Bebuan Pian yang masih belum bisa terjawab, dan tentunya telpon juga tadi masih belum terangkat. Jangan lupa Hikmah Subuh akan selalu mengudara setiap baisukan atau setiap subuh, setiap pagi Dang Sanang Perompat dari jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ulun kian, salah kata mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sanak seberatan, proses pemilihan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2026-2030, waya ini memasuki babak baru. Sebanyak 4 bakal calon rektor siap menyampaikan visi-misi Bubuan Sidin dan juga program kerja di hadapan Sipitas Akademika dalam rapat terbuka Senat di Lecture Theater General Building WLM pada Rabu 22 Juli 2026 hari ini. Tahapan ini Dang Sanak menjadi momentum penting gasan masing-masing kandidat. Gasan mempresentasikan gagasan, strategi, serta arah kebijakan pembangunan kampus ke depan. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Ketua Panitia Pemilihan Rektor WLM Prof. Ifrani mengatakan penyampaian visi dan misi ini merupakan bagian penting dalam proses pemilihan. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada Civitas Akademika untuk mengenal lebih dekat komitmen yang ditawarkan setiap bakal calon. Secara teknis, setiap bakal calon rektor ini akan memperoleh alokasi waktu 15 menit gasan memaparkan materi program kerjanya. Imbas itu, masing-masing kandidat akan mengikuti sesi tanya-jawab selama 30 menit bersama dengan anggota Senat Universitas. Demikian Habar Prompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dang sana perempat, selamat pagi, selamat baisukan gasan bubuan pian seberataan dang sanak ya. Kembali bersama dengan Ulun yang masih mengawani bubuan pian seberatan sampai kaina pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dang sanak sekarang itu sudah bersama dalam program yang akan mengawani pagi hari bubuan pian. Selamat datang di Puspa, Surabi Banua maksud Ulun. Ini kenapa jadi Puspa Tebawan lah, karena memang lagu-lagu Nusantara yang diputar ya. Dan ini efek Ulun jarang nih siaran pagi dang sanakai, dan alhamdulillah Ulun hari ini bisa melihat matahari pagi tentunya, dan juga menyapa-nyapa Buhan Pian Seberatan dimanapun Buhan Pian berada ya. Dang sanak Surabi Banua, segmen pertama Ulun akan memutarkan lagu-lagu Nusantara untuk mengawani pagi hari Buhan Pian Seberatan. Gasan Buhan Pian yang lagi bersiap hendak tulah ke kantor, apalagi bubuan pian juga yang mungkin sekarang lagi bersiap-siap hendak tulah ke sekolahnya masing-masing. Ada yang ke sekolah baru, ada yang ke kelas baru mungkin ya, karena kelasnya diacak. Karena ini kan juga udah berapa ya, satu minggu ini ya, ajaran baru dang sanak perempat ya. Jadi tetap semangat untuk buan pian seberatan, apalagi yang mungkin pagi hari ini sudah hektik, ada meeting, ada kerjaan yang harus diselesaikan. Pokoknya tetap semangat. Akarnya atau kuncinya itu adalah jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu dang sanak perempat, karena sarapan itu adalah hal yang paling penting tentunya, apalagi untuk buan pian semuanya yang kegiatannya padat di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dang sanak perempat seberatan. Ulun akan kembali melanjutkan atau memutarkan dan menyuguhkan lagu-lagu Nusantara untuk mengawani bubuan pian seberatan, sambil nanti Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi, sejarah, ataupun juga rekomendasi budaya yang harus bubuan pian pelajari dan bubuan pian juga harus tahu, termasuk Ulun ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak Seberataan, ulun akan memberikan informasi seputar rekomendasi kota tertua di Indonesia dan juga wisata sejarahnya ya. Indonesia, negara kita tercinta, ini tidak hanya kaya akan keindahan alamnya, tapi juga penuh dengan warisan budaya dan juga sejarah yang menakjubkan. Jadi di antara gemerlapnya kota-kota modern wayahin yang kita lihat, tersembunyi juga kisah masa lalu yang membentuk identitas bangsa ya. Dari barat sampai ke timur, ada banyak kota yang usianya tuh sudah mencapai ratusan sampai dengan ribuan tahun. Nah, jadi di pagi hari ini ulun akan memberikan informasi dan juga membawa ibu-ibuan pian seberatan untuk menelusuri nih kota tertua di Indonesia beserta wisata sejarahnya yang bisa ibu-ibuan pian kunjungi. Apalagi untuk ibu-ibuan pian yang ketujuh dengan yang ngarannya sejarah. Kita mulai dulu dari ibu kota dari Sumatera Selatan, yaitu ada kota Palembang. Jadi Palembang dan sana itu menyimpan warisan sejarah yang kaya. Jadi kota ini tuh pernah menjadi pusat kejayaan kerajaan Sriwijaya yang mana menguasai jalur perdagangan maritim ya di Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Itu lumayan ya, ada 6 abad tuh. Letaknya yang strategis di tepi sungai Musi ini menjadikan Palembang sebagai kota pelabuhan kosmopolitan yang ramai oleh pedagang dari India, Tiongkok sampai dengan Arab. Menyusuri sungai Musi dengan latar jembatan Ampera ini adalah pengalaman yang tentunya kada terlupakan ya. Apalagi melihat jembatan Ampera yang menjadi ciri khas kota Palembang. Destinasi seperti Benteng Kuto Besak, Kampung Kapitan, dan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II ini menawarkan pengalaman wisata sejarah yang memukau. Apalagi budaya kuliner khas seperti pempek dan juga tekwan yang mana menjadi nilai tambah yang mengolah Palembang ini wajib dikunjungi. Selain sejarahnya yang mendunia, Palembang ini ternyata dan sanak juga dikenal sebagai kota dengan perpaduan budaya yang harmonis. Dari pengaruh Melayu, Jawa, sampai dengan Arab, semuanya melebur dalam kearifan lokal yang terasa di setiap sudut kotanya. Nah, jadi memang Palembang ini bukan hanya istimewa jembatannya, tapi juga ternyata sejarahnya kalau kita tarik undur ke belakang itu sejarahnya juga banyak dan sanaknya, dan bahkan Palembang ini pernah menjadi kota perdagangan tersukses di zaman Kerajaan Sriwijaya. Lanjut dan sana kita ke kota berikutnya ya. Kota berikutnya yaitu adalah kota kecil yang damai di lereng Gunung Merbabu. Namanya adalah Kota Salatiga. Jadi Salatiga ini menjadi tempat pelarian sempurna dari hiruk-pikuk kota besar ya. Karena sejak zaman kolonial Belanda Bahari, kota ini sudah dikenal sebagai tempat peristirahatan berkat udaranya yang sejuk dan nuansanya nang menenangkan. Bahkan sampai wayah ini, Salatiga ini masih mempertahankan pesona tersebut sebagai kota pendidikan yang penuh warna. Wisata sejarah di Salatiga ini bisa ibu-ibuan pian dapatkan informasinya dan juga bisa ibu-ibuan pian temukan di pusat kota yang masih mempertahankan bangunan peninggalan Belanda dan sanak. Termasuk rumah-rumah tua dan gereja klasik, waduh di sana tuh cantik-cantik. Kada jauh dari pusat kota, Danau Rawa Pening menghadirkan panorama tenang yang menyatu dengan kisah legenda baru Klinting yang populer di Jawa Tengah. Yang mana mengolah Salatiga ini berbeda adalah suasananya yang nyaris mistis dan sanak. Tenang, tapi juga menyimpan banyak benar kisah yang kada terucapkan. Dan kota ini kada terlalu menonjol, tapi justru di balik kesederhanaannya ada pesona yang ada di dalamnya.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri

0: badan dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Sanak Perempat di Baisukan hari ini tentunya ya. Masih dengan kota tertua di Indonesia dan sejarahnya. Sedikit flashback lagi dan Sanak Perempat ya. Tadi Ulun sudah memberikan informasi seputar kota tertua di Indonesia dan juga sejarahnya, ada Palembang, ada Kota Salatiga, dan yang berikutnya dan Sanak Perempat yaitu adalah Kota Kediri ya. Jadi Kota Kediri ini adalah kota dengan napas sejarah yang sangat kental jar dan Sanak. Jadi pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-13 ya, dua abad, kota ini menjadi pusat kerajaan Kediri yang terkenal sebagai penghasil karya sastra Jawa kuno. Maka oleh karena itu kada heran bilanya banyak candi dan situs purbakala itu masih bisa ditemukan di sekitar kota yang satu ini. Salah satu ikon wisata modern sekaligus simbol kejayaan Kediri adalah Simpang Lima Gumul, monumen megah yang menyerupai Arc de Triomphe yang ada di Paris. Namun, bila Bebuan Pian hendak menyentuh langsung masa lalu, maka Bebuan Pian itu harus mengunjungi yang namanya Candi Tegowangi atau Candi Penataran, yang mana di sana itu dipamerkan relief indah khas era Majapahit. Nah, yang membedakan Kediri ini dari kota lainnya adalah semangatnya yang progresif di tengah sejarah yang kuat. Jadi kota ini itu berkembang cepat secara ekonomi, namun tetap menjaga identitas lokal. Dari Gunung Kelut yang eksotis sampai dengan industri tahu yang mendunia, Kediri ini adalah gabungan masa lalu dan masa depan dalam satu destinasi. Lalu yang kedua, dan Sanak Perempat yaitu adalah Kota Magelang. Jadi setelah Kediri, ada Kota Magelang lagi. Jadi Magelang ini mungkin lebih dikenal sebagai lokasi Candi Borobudur ya, dan Sanak ya. Namun kota ini jauh lebih daripada itu. Sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, Magelang ini menyimpan banyak bangunan bersejarah seperti Alun-Alun Magelang, Museum Diponegoro, dan juga Monumen BPK ya. Jejak perjuangan Pangeran Diponegoro ini terasa hidup di kota yang satu ini. Jadi wisata sejarah di Magelang terasa lengkap dengan keberadaan Candi Selogrio dan juga Candi Ngawen yang memberikan nuansa spiritual yang mendalam. Dan Bebuan Pian juga bisa bersantai di Taman Kiai Langgeng yang dulunya ini adalah lahan kritis dan wayah ini disulap menjadi taman bunga yang indah tentunya. Nah, yang mengolah Magelang ini unik adalah perpaduan antara spiritualitas, sejarah, dan alamnya yang menyatu. Berada di tengah-tengah Jawa, Magelang ini adalah pusat energi tenang yang penuh makna. Satu hari itu bisa kada cukup untuk menjelajahi seluruh keindahannya dan juga wisata-wisata yang ada di dalamnya. Demikian dan Sanak Perempat, ada 4 kota tertua di Indonesia dengan sejarah yang sangat panjang. Ada Kota Magelang, Kota Kediri, Kota Salatiga, dan juga ada Kota Palembang. Kita akan lanjut di segmen kedua dan Sanak Perempat ya, masih dengan kota tertua dan juga sejarah yang kental. Di segmen pertama daripada Surambi Banua 4 dulu, nanti di segmen kedua ada 4 kota lagi yang akan Ulun informasikan kepada Buan Pian Seberataan dan Sanak ya. Di segmen kedua kita akan kembali menendangkan musik-musik banjar untuk mengawani Baisukan Bubuhan Pian Seberataan. Tetap bersama dengan Ulun Kian dan Sanak hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Banjarbaru bersama dengan Kodim 1006 Banjar meresmikan rumah layak huni Basnas RLHB milik Widriantin di Jalan Harapan Jaya, Kelurahan Guntung Manggis pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Program ini menjadi bentuk kolaborasi untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak. Peresmian dilakukan oleh staf ahli Wali Kota Banjarbaru Bidang Hukum dan Politik, Marhain Rahman, yang mewakilkan Wali Kota Banjarbaru. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Basnas Kota Banjarbaru, Kodim 1006 Banjar, serta para donatur dan pihak pendukung program. Dalam sambutannya, Marhain Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam pembangunan rumah layak huni tersebut. Menurut Sidin, kolaborasi antara lembaga pemerintah, Basnas, dan unsur TNI ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat. Sidin menilai sinergi lintas sektor seperti ini perlu terus diperkuat gasan membantu warga yang membutuhkan. Program sosial yang tepat sasaran dinilai mampu memberikan manfaat langsung gasan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Habar Prompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang senang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.